tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan

0: Jaya, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satu tradisi yang terus bertahan adalah perlombaan khas 17 Agustus. Tidak harus selalu digelar di lingkungan masyarakat dengan peserta dalam jumlah besar, berbagai permainan bernuansa kemerdekaan juga dapat dilakukan secara sederhana bersama anggota keluarga di rumah. Beragam permainan dapat dipilih sesuai dengan usia dan kondisi peserta. Salah satunya lomba makan kerupuk yang menjadi permainan khas dalam perayaan kemerdekaan. Permainan ini cukup sederhana, yakni kerupuk digantung menggunakan tali dan peserta berusaha menghabiskannya tanpa menggunakan tangan. Selain menghibur, lomba tersebut juga dapat menghadirkan suasana santai dan penuh tawa di tengah keluarga. Pilihan lain adalah balap karung yang dapat dilakukan apabila tersedia halaman atau ruang terbuka yang cukup aman. Kareba Kaufuna. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke Republik Indonesia ke-81, Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menggelar berbagai perlombaan bagi pegawai. Kegiatan tersebut dibuka Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Setda Morowali Utara, Crispin Ham Masu, di halaman kantor Bupati Morowali Utara pada hari Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan ditandai dengan pertandingan bola dangdut perempuan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Seluruh perlombaan dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai dari 10 hingga 14 Agustus 2026. Selain bola dangdut perempuan, rangkaian lomba juga meliputi bola dangdut laki-laki. Memasukkan paku dalam botol, estafet tepung, modui, domino, sambung lagu, hingga deru kreasi. Seluruh kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bupati Morowali Utara. Sampai suhu sarara fesiamo kariba salia tinti ufalu. Yaku warni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sasio.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, tenaga anak saya itu osu.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint.
4: Sarapan Umempoint.
3: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
8: Suara Budayata Pasang Gading.

Si Komi masih mendengarkan Perempat RRI Palu di suasana pagi hari ini. Ya, jamnya memang ada yang WFH dan juga ada yang WFO ya. Jadi kita terutama rekan-rekan operasional tetap melaksanakan aktivitasnya masing-masing sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya sahabat budaya. Dan baik, kali ini sarapan UPMPOI sebentar kita akan ngobrol, nanti ada rekan saya Arif nanti di jam 9 dan juga nanti siaran kita Komio bisa saksikan dari channel TikToknya Perempat RRI Palu ya. Kita berbicara tentang dampak TMMD bagi kehidupan warga, yaitu TMMD TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, ini ada beberapa contoh ya sahabat budaya TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Buleleng yang ada di Bali. Sinergi pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, program TNI Manunggal Membangun Desa ini merupakan inisiatif terpadu antara Tentara Nasional Indonesia TNI dan juga pemerintah desa yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Diluncurkan pada awal 1980-an. Program ini awalnya dikenal sebagai ABRI, Masuk Desa. Nah, dan kemudian berganti nama menjadi TMMD dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dan juga kegiatan non-fisik yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Nah, manfaat TMMD bagi masyarakat ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat baik dalam aspek fisik maupun non-fisik. Kemudian meningkatkan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan juga fasilitas umum lainnya, memperlancar aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, kemudian juga pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan juga pelatihan masyarakat mendapat pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kemandirian dan peningkatan kualitas hidup. Kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, memperkuat semangat kebangsaan, dan juga meningkatkan kesadaran bela negara. Pada tahun 2025, Kabupaten Buleleng yang ada di Bali menjadi salah satu lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-124. Program ini difokuskan di desa DPH, Kecamatan Kabut Tambahan, dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. Nah, diantaranya ada pelebaran, kemudian betonisasi jalan, usaha tani, kemudian ada pelebaran jalan usaha tani sepanjang 1.255 meter. Dari lebar meter, 3 meter menjadi 6 meter. Nah, serta betonisasi dengan lebar 4 meter dan ketebalan 12 cm untuk mendukung akses pertanian dan juga perekonomian desa. Nah, ini sangat bermanfaat ya sahabat budaya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, ini salah satu contoh TNI Manunggal Membangun Desa sangat bermanfaat. Penyuluhan dan sosialisasi yaitu tentang bela negara, cinta tanah air, dan wawasan kebangsaan. Kemudian penyuluhan perkebunan, peternakan, penyuluhan kamtibmas dan juga narkoba, penyuluhan agama, KB, kesehatan, percepatan penurunan stunting serta posyandu dan juga posbindu. Nah, kemudian pemerintah Kabupaten Buleleng aktif berpartisipasi dalam rapat koordinasi teknis TNI Manunggal Masuk Desa ke-124 yang dilaksanakan pada tahun lalu ya, tepatnya 24 April 2025 di Makodam 9 Udayana. Kegiatan ini merupakan tahap persiapan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa serentak di seluruh Indonesia. Dalam rakornis tersebut ditekankan pentingnya sinergi antara TNI, kementerian atau lembaga,
pemerintah desa atau pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan TNI Manunggal masuk desa. Selain itu dibahas pula peningkatan frekuensi pelaksanaan TNI Manunggal masuk desa menjadi 4 kali setahun dan pentingnya peran APBD provinsi dan kabupaten kota dalam mendukung program ini.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah, ada orang dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin ini yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOP.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
2: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.
6: Suara Budayata Pasanggading.

Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi. Ini tentang TNI Manunggal Masuk Desa tahun 2025. Ini yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Ini sebagai contoh ya, jadi pemerintah Kabupaten Buleleng aktif berpartisipasi dalam rapat koordinasi teknis TMMD ke-124 yang dilaksanakan tahun lalu, tepatnya 24 April di Makodam 9 Udayana Bali. Jadi program TMMD di Kabupaten Buleleng tahun 2026 menunjukkan komitmen kuat antara TNI dan pemerintah daerah dalam membangun desa dan juga memberdayakan masyarakat. Nah, melalui kegiatan fisik dan non-fisik, TMMD berperan penting dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memperkuat ketahanan nasional dan juga mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah pedesaan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, dan agak-anak dari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
1: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.
5: Suara Budayata Pasanggani.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Hei, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Korea, Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai sufu sarara. Setelah berhasil melalui proses tahapan tugas akhir yang seringkali menjadi perjuangan berat bagi mahasiswa Universitas Tadulako pada hari Kamis 13 Agustus 2026 melantik 1.300 mahasiswa menjadi sarjana dalam wisuda ke-137 tahun 2026. Gubernur Sulawesi Tengah melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli gubernur bidang SDM mengembangkan kawasan dan wilayah, Dr. Rusmadi mengatakan, wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, namun menjadi titik awal perjalanan di mana seluruh lulusan UNTAD diharapkan mampu memberi perubahan dan juga menjadi bagian dari pihak yang mendukung percepatan pembangunan. Ditambahkan, Sulawesi Tengah saat ini sedang bergerak menuju transformasi ekonomi yang lebih besar, di mana daerah ini memiliki sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, serta potensi ekonomi yang kreatif yang sangat besar. Kariba Kaufuna. Perkembangan pesat teknologi informasi dan kecerdasan buatan AI menuntut generasi muda untuk semakin adaptif dan juga terampil di ranah digital. Namun stigma gender yang kerap memandang sebelah mata peran perempuan di bidang sains dan teknologi masih menjadi tantangan di berbagai daerah termasuk di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menjawab tantangan tersebut, komunitas Nirlaba Generation Girls atau bisa disebut Geng, Geng Chapter Palu hadir sebagai wadah pemberdayaan perempuan muda di bidang STEM. Resmi berdiri sejak awal tahun 2026, cabang ini menjadi pelopor gerakan pemberdayaan teknologi perempuan pertama dari Generation Girls di Pulau Sulawesi. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti sasio, yakuani popia fai kami pancili, ri kariba salia tinti sapuluh.

0: Pukul 20 tepuin deh. Emang aku emang tesan bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pertama kita bahasa kita jangan tempin dulu bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memate
0: sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbaka Sumi, di Kenele Basada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sampai jumpa sararaku, pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Sarapan Uvempoi. Saya tidak sendiri, saya dengan Bang Arif. Ya, assalamualaikum Bang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: No apa kareba Miu ini?
1: Kareba nabi lo no
0: sese. Tapi suara ini?
1: Iya, begitu no. Walaupun suara masih dalam apa ya? Kalau orang bilang masih dalam pemulihan.
0: Pemulihan. Jangan sampai kok Miu vertigo lagi
1: ini. Iya, kayak kemarin akhirnya pulang.
0: Pulang. Nah itulah, karena kita rekan-rekan operasional terus terang kita begadang ini perlu ini.
1: Betul.
0: Ya, vitamin, perlu istirahat.
1: Perlu yang cukup, apalagi kayak kita kan menyiar malam, pulang jam 12, nah, terus biasanya sampai di rumah kan tidak langsung bisa tidur.
0: Itu ya. Betul, tapi ini bukan keluhan juga bagi
1: bukan
0: kita,
1: sih, ya.
0: Karena
1: namanya
0: jam kerja
1: pekerjaan
0: kita
1: itu punya
0: ada risiko.
1: Konsekuensinya apa ya, seperti kita tentunya bagaimana kita bisa membagi waktu untuk beristirahat.
0: Betul, ya.
1: Ya, namanya juga sekarang ini lagi musim pancaroba orang bilang ya. Lagi musim-musim napane.
0: Tapi tadi malam hujan loh, dia.
1: Alhamdulillah tadi malam hujan.
0: Hujan
1: deh,
0: ya.
1: Tinggi deh hujan.
0: Ah, sama. Kawatuna Laswani hujan juga. Tapi di sini kering ya. Wah, berkah yang luar biasa. Subuh-subuh hari seneng saya kalau ada hujan begitu. Wah, berbeda nuansanya.
1: Tapi mudah-mudahan sebentar ini ya, tidak panas kayak kemarin ya.
0: Ini sudah panas.
1: Tapi kalau dibilang kita ini daerah kedua, daerah timur paling panas ya.
0: Paling napane eo.
1: Napane eo.
0: Wow.
1: Napane pu eo.
0: Napane. Tapi tidak lama nanti musim sudah mau berdekat kata musim penghujan.
1: Iya, alhamdulillah semoga.
0: Karena sudah menginjak bulan Agustus.
1: Oh iya, biasanya kalau orang tua bilang kalau sudah masuk ber-ber, September, Oktober, November
0: nah,
1: itu sudah
0: itu
1: masuk
0: dia.
1: Musim penghujan ya.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Nah ini apalagi berkaitan dengan tidak lama lagi kita jelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke
1: 81.
0: Wow, ya, pernak-pernik nuansa kota.
1: Betul. Tapi kalau kita lihat sekarang kakak ya, semuanya itu di daerah itu sudah mengadakan berbagai lomba.
0: Betul, ya. Termasuk Adam kemarin ya,
1: ya
0: gimana
1: loh? Kemarin. Namanya anak-anak kakak, kita cuma ikut memeriahkan. Disuruh lari kelereng, kelerengnya tidak dipegang, cuma dipegang kelereng dan sendoknya dipegang.
0: Kelereng.
1: Jadi kita jadi cuma ikut memeriahkan.
0: Ya, ya. Seru-seruan tapi, saja
1: seru-seruan,
0: ya.
1: Ya. Karena bagaimana kalau dari sekolahnya bilang memberikan edukasi kepada anak-anak PAUD, anak-anak TK, bagaimana rasa nasionalisme mulai dini, begitu. Sehingga mereka tahu, oh ini kalau mau Agustus memeriahkan hari kemerdekaan, biasanya ada beberapa kegiatan-kegiatan dilaksanakan.
0: Benar.
1: Salah satunya itu tadi, lomba-lomba, ada gerak jalan, ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di sekolah-sekolah itu kayaknya sudah semua, bukan cuma sekolah-sekolah deh.
0: Iya,
1: di
0: kantor juga kemarin.
1: Ya. Dari Dinas Pendidikan, ada di Dinas Morowali juga saya baca kemarin. Ya.
0: Betul.
1: Di Provinsi Sulawesi Tengah juga sudah ada melaksanakan kegiatan lomba-lomba, ada lomba makan kerupuk.
0: Ada tarik apa namanya, tarik tali, tarik tambang.
1: Tarik tambang.
0: Ya. Ada ini juga Kak Arif, apa itu kalau di kantor suamiku kemarin mereka lomba, kalau saya lihat itu ada apa namanya, permainan unik di sini, ditaruh botol aqua, baru taruh bola pimpong, kemudian dioper melalui, tapi tidak boleh ini.
1: Tidak boleh jatuh ya.
0: Nah, tidak boleh jatuh. Akhirnya seperti estafet apa
1: estafet
0: namanya itu.
1: Bola,
0: nah,
1: gitu ya.
0: Itu seru juga.
1: Betul. Kayak kemarin juga saya di ini di dinas apa ini ya, koperasi apa ini, kemarin mereka lomba ini bola dangdut.
0: Bola dangdut.
1: Nah, jadi mereka pakai baju daster begitu. ketika musiknya main mereka joget kan kejar bolanya lagi, jadi keseru-seruan aja sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Tapi tentunya yang begitu itu ada beberapa makna dari tujuan untuk kegiatan. Mungkin salah satunya merangkul untuk kebersamaan ya, dalam satu kerja ya, mungkin kemarin sudah lelah dan hari ini diseruhkan dengan kegiatan-kegiatan 17-an.
0: Ya benar.
1: Kalau kita kan juga ini tidak lama lagi nih.
0: Nah, kita juga akan mengikuti kegiatan RRI Reverse dan juga karena ini RRI betul, jelang hari radio kita itu lombanya mulai setelah bulan ini karena kita berdekatan
1: mulai dari tanggal 1 September biasanya kita sudah melaksanakan lomba itu ya.
0: Nah, karena ini banyak sekali kegiatan yang akan kita hadapi. Jadi kita itu dirangkul kegiatannya jelang ini hari radio ya.
1: Radio dari RRI Fest, terus Bintang Radio.
0: Betul.
1: Ya. terus hari radio, wah
0: banyak radio di
1: lumayan ya.
0: Iya, tidak, kita berbicara apa ini hari ini Kak Karim? Betul,
1: ya. Berhubung juga hari ini kita akan bicara seputar TMDD masuk desa ini Kak.
0: Nah, ya. Kalau dulu itu ABRI masuk desa. Nah, sekarang sudah TMMD.
1: TNI
0: Manunggal membangun desa. Jadi memang TNI kalau di desa-desa sangat berperan sekali. Sangat ada yang sudah mau bergabung kayaknya ini.
1: Wow,
0: kita ya. Buka layanan telepon ya 421621 ya. Dan juga di 0811 ya. Kita langsung saja menyapa Kak Karim.
1: Halo.
2: Halo.
0: Wow, halo, ini dari Bumi Sagu ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya.
1: Apa kabar nih Pak Arno?
0: Ya.
2: Kalau Pak Ari dengan Bunda Warni bergabung, seru.
0: Seru
1: ya.
0: Harus seru.
1: Ini gimana? Ini pagi-pagi harus seru ya.
2: Itu merdeka.
1: Merdeka.
0: Menjelang merdeka, sepasang bendera belum?
1: Pak Arno ditanya nih, sepasang bendera depan rumah?
0: Warga. Padahal.
1: Astaga. Ini
2: saya mau pakai bendera. Saya punya lorong di api tembok dan tembok.
0: Walaupun di api tembok tetap pasang bendera.
1: Iya, walaupun kecil-kecil, tapi tetap pasang.
2: Ada orang pasang bendera.
0: Terus?
1: Jadi, nanti di depan, anu nebeng ceritanya.
2: Iya, dia di depan.
0: Padahal kan nebeng. Makan untung sih tuh ya, nebeng lah.
1: Nebeng.
2: Belum ketemu saya, kalau ketemu saya bilang, saya usah pengumum, nanti saya pasang pengumum.
0: Iya, bagaimanapun kita warga orang Indonesia yang baik, ya gaung kemerdekaan itu tetap.
2: Ini Bu Apari dan Bunda Warni, masalah kita punya kemerdekaan ini, pasti masyarakat kalangan bawah, ya mungkin kenapa ya, kayak ada kurang perhatian perlombaan-perlombaan itu ya. Mungkin karena tergantung dari dana.
0: Efisiensi juga ya.
1: Kembali ke dana ini Pak ya.
2: Ya, karena masalahnya, ya kalau dulu tahun-tahun masa saya dulu di tahun kepala 7 lah sampai 80-an, partisipasi perusahaan-perusahaan juragan-juragan itu tanpa kita pijin minta sumbangan, mereka sudah memberikan sumbangan.
1: Iya.
2: Ya kan? Nah, saya dulu tahun-tahun 70-an itu, 78, 79, 80 itu, saya sering mengikuti lomba gerak jalan. Dari KNPI, pelaksananya itu kan. Itu biasa jalan sampai ketawain di Bali, sudah balik.
0: Jalan terus-terus kemana sampai tidak balik ini?
2: Ya, gerak jalan dari sini, dari kantor gubernur, dari Korem. Saya ingat dulu Korem. Meluncurlah kita subuh-subuh ke Tawaili.
1: Itu kerajaan. Ya,
2: ya kerajaan. Itu KNPI yang laksanakan pada waktu itu. Kita ingat itu. Pemuda Pancasila juga ada semua kita situ. Bergabung. Itu semarak sekali. Tapi sekarang, bingung saya. Malah kendaraannya lebih banyak.
0: Sudah tidak ada kerajaan kelihatan.
2: Iya. Kurang ada mungkin ya, saya nggak tahu kalau di RRI ada perlombaan panjat pinang, makin kuruku lari kartu.
0: Kita belum panjat pinang, kita tidak ada panjat pinang. Kalau ini jelang, kebetulan jelang hari radio, kita sekaligus dirayakan lomba-lomba, nanti ada kegiatan lomba juga.
1: Betul.
2: Iya, tadi nggak lomba nyanyi, Di.
1: Iya, ada lomba nyanyi.
0: Nah, ini dia, ketua.
1: Radio.
0: Ini, Bung Arif, ketua panitia lomba dia ini.
2: Oh, Pak Ari. Nanti kita bergandengan dengan cari Pak. Kalau ini Pak Sapri tidak muncul-muncul ya.
0: Siapa?
1: Pak Sapri ya?
2: Iya.
1: Pak Sapri ini tiada yang muncul-muncul.
0: Iya, sudah lama ya.
1: Sudah lama ini Pak Sapri. Iya, gimana beliau ini?
2: Kegiatan mungkin ada.
1: Iya.
0: Atau banyak ini banyak proyek kayaknya.
2: Barangkali. Salah kegiatan apa dia ini? Keagamaan dia.
0: Betul. Iya, Pak Arnold. Kita kesampingan dulu sedikit 17 Agustus ini. Kita kan berbicara tentang dampak ini TNI Manunggal membangun desa. Kalau dulu itu dikatakan ABRI masuk desa. Nah, gimana tanggapannya Pak Arnold? Sangat bermanfaat, sangat membantu.
2: Iya, saya sangat mendukung sekali. Karena dulu kan bapak saya dulu kan saya dari sana juga. Hmm. Ya dulu memang ada. Dulu kan masih istilah AMB.
0: ABRI masuk desa.
2: Desa. Perubahan-perubahan terus-terusan perubahan dia masuk di TMB, tentara masuk desa.
0: TNI Manunggal kan? Membangun desa.
2: Ya. Dan juga zamannya Pak Susilo, kalau saya tidak salah Pak Susilo, Pak Jokowi memudar. Memudar kegiatan itu. Kegiatan itu ke desa-desa. Ya. Syukurlah karena Prabowo meningkatkan Manunggalnya.
0: Yeah.
2: Karena dia mantan di situ dan dia memang perhatian ke situ. Saya sangat luar biasa. Saya sangat mendukung sekali programnya apa Prabowo. Dia kerjasama dengan Walakawira, Kodam Taliban, membangun desa membangun kan?
1: Iya.
2: Karena saya pantau terus Pak Ari di buarnya yang ada di Morowali sana. Dibentuklah sarana jalannya sih. Dan persarana air bersih. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau dari TNI, saya jamin tidak putus-putus mereka punya pekerjaan. Dia dari berapa sisi, segala sisi dia bisa membangun ini, membangun desa dan bisa berpartisipasi dengan masyarakat desa dan dia bisa membaca kekurangan-kekurangan yang ada di desa. Ya. Dari itu bukan cuma itu, pendidikan. Bayangkan dengan baju dinas dia bisa mengajar.
0: Betul, gotong royongnya juga
2: gotong
0: ya.
2: Royongnya,
0: betul. Kalau di desa.
2: Saya benar-benar terharu.
0: Saya bisa bertani juga ya.
2: Cuma nanya jurusan, tapi kenapa? Dan ini turun langsung. Gerakan pemerintah yang ada ini kayaknya agak sedikit lambat. Kalau dari pemerintahan sipil. Tapi kalau dari TNI, sangat luar biasa Pak Ridam Ibu Warni. Pendidikan sangat luar biasa, agamis juga sangat luar biasa. Bukan cuma itu. Kuliner apa UMKM itu dari perkasur perkebunan dan pertanian, orang mereka sudah pada senang sekali. Kenapa? Meningkatkan ekonomi mereka di rumah kan. Baru bukan cuma itu, bukan cuma jalan. Rumah orang perbaiki. Yang tidak layak tinggal. Itulah salah satu kuncinya TNI. Rumah yang butuh-butuh mereka membangun. Gotong royongnya mereka itu.
0: Iya, gotong itu royongnya saya, kental.
2: Iya, saya sangat mendukung sekali. Karena saya punya bapak dulu kan mantan TNI juga. Pada waktu itu zaman tahun-tahun 50-an dia. Bapak itu. Tapi sangat luar biasa kalau TNI masuk. Kalau ABRI masuk desa itu dulu pada zaman Soeharto kalau saya tidak salah. Kalau tidak salah. ABRI itu masih bergabung.
0: Betul.
2: Bergabung dengan Polri. Iya kan?
1: Iya.
2: Nah, tapi waktu pemisahan betul-betul memang yang condong ke desa itu adalah TNI. Itu. Manunggalnya itu luar biasa membangun desa. Tidak memilih yang mana-mana, yang penting mereka meningkatkan ekonomi di desa itu dengan bentuk dulu sarana jalan. Baru infrastruktur, baru masuk infrastruktur bangunan-bangunan yang di situ dan tidak lepas NTK-nya, Pak. Itu sangat luar biasa. NTK dorong populasikan sana, di salah satu kampung itu. Karena kan kalau tidak ada NTK, kalau tidak ada air bersih kan, saya tidak tahu mau untuk tairin bagaimana. Apa riwala atau di hutan-hutan.
1: Betul ya.
2: Nah, tapi saya yakin, saya percaya TNI sangat luar biasa. Tidur bersama. Tidak memilih. Masak bersama, makan bersama. Di situ saya akui TNI. Nah, memang waktu masih zaman Korem, nah, saya kurang begitu anu, tapi Walakawira ini masuk Kodam, saya sangat sanjung dan saya hormat sekali ke TNI sana. Luar biasa. Mudah-mudahan TNI jangan lepas dari TMB B lagi, B, bukan D, B, pembangun kan? Nah, ya. Dan juga bisa mengadakan satu tawuran-tawuran di mana-mana di desa-desa, mereka yang tangani. Karena mereka sudah tidak hormat lagi mungkin masalah aparat di desa situ. Ya, apa dengan sekedar masalah TNI bisa masuk, membackup ya kan, untuk supaya jangan ada tawuran-tawuran, ada kesalahpahaman. Ya, kalau kita tawuran apa semua kan yang darinya TNI bang desa itu yang bagus ternyata rusak lagi. Di benturan dengan keadaan-keadaan yang tidak masuk di akal. Insya Allah semua yang ada TNI yang turun tangan ke sana, marilah kita sambut mereka dengan cara yang bagus, karena mendekati kemerdekaan 81 lebih ditingkatkan lagi. Saya percaya proklamasi tetap ada di atas, dan Pancasila pun mendukung mengikuti proklamasi dan undang-undang segalanya. Mudah-mudahan TNI tentara masuk dan desa membangun, saya angkat jempol. Terima kasih Pak Ari, Ibu Warni. Jadi pendidikan diutamakan di desa-desa harus sejajar dengan kota. Jangan mereka kasihan luntur di sana. Nah, mudah-mudahan kita ini percaya TNI memberikan support masalah pendidikan dan keagamaan. Itu saja, air bersih tidak lepas, jalan Sadenga sudah mulai sampai ke desa tujuan, itu sangat luar biasa. Saya sangat luar biasa. Saya ikuti terus itu kampung itu, kampung apa di Mawali sana.
0: Baik, iya.
2: Ya itu, ya begitu saja Pak Ari, Ibu Warni, masih siap semua Ibu Warni.
0: Terima kasih.
2: Ya, Om Swastiastu, Ibu Warni, dengan Pak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Anwar, memang kalau kita bicara seputar TNI ya, dari dulu sudah sangat membantu masyarakat, khususnya dalam infrastruktur, mulai dari jalan, apalagi kalau kita melihat juga biasanya apalagi dalam musibah biasa ya, kalau kita yang biasa di daerah dulu selatan itu kebanyakan mereka banyak yang membantu itu para TNI
0: memang benar ya,
1: tangan begitu
0: ya. Jadi TNI itu manunggal membangun desa, jadi program ini mempertemukan TNI, pemerintah dan juga masyarakat dalam semangat gotong royong untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan warga yang ada di desa. Kita menyapa lagi, ada yang mau bergabung.
1: Oke, silakan. Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkat kabila sehari.
0: Pak Iswan.
1: Pak Iswan di Kawatu Negeri Bakar ya, Bale.
3: Iya. Saya kalau sudah proklamasi ini ada tiga di otakku. Yang pertama itu toh sudah jelas tentara RRI. Tentara dengan RRI itu sudah jelas. Walaupun saya belum lahir pada saat tahun itu, kita semua pada saat dipegang tim gimana Jakarta Merdeka itu yang mempromosikan kemerdekaan itu, pidato itu langsung Presiden Insinyur Presiden Soekarno proklamasi. Inilah saya tidak terlepas ini, Bu. Sehingga saya cinta saya kepada RRI ini, kepada kalian semua di situ itu, kebanggaan saya Randa Kabila seperempat, terutama semua RRI Pro 1, Pro 2 kan. Tapi karena kita tatalu Inesintomu, nah bangga ya aku, karena kenapa RRI ikut andil penting dalam kemerdekaan. Dan sebelumnya juga kita kembali ke TMMD ya, saya harus ulas dulu. Saya harus berterima kasih, saya harus jempol juga para pendiri dari Sulawesi Tengah. Saya harus jempol terutama kepada siapa kalau saya lupa, mohon diluruskan, pendiri Bapak Haji Hamid dan Hasan Tawil BBA, itu pendiri itu pada tahun 1964. Saya baca itu karena kenapa saya cintanya kepada RRI. Kemudian itu diteruskan kepada Dr. Andus Sashari Muhammad Talib itu EMA pada tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan ibu kita sekarang ini. Kalau saya tidak salah, Dr. Anda Agustini M. Sos, kalau saya tidak salah.
1: Iya,
3: saya berterima kasih dan selamat RRI ini ikut andil dalam ini. Kemudian juga saya harus mengucapkan salam dengan tuan rumah Pro 4.
0: Iya.
3: Salam kepada Nike Tutuarni, Arif Lelenje, Bung Joko, Bung Joko. Siapa lagi? Lili Lestari.
0: Jojo, Lili Lestari.
3: Kemudian AR, Oh iya, Jojo.
0: Kemudian Arnovi.
3: Ratu Bardi.
0: Siapa lagi?
3: Ya, betul. Ya, jadi ada...
0: Dihafal semua apa penyiar ya?
3: Enam. Ada enam itu. Arif, Jojo, Niketut Warni, Arnovi, Ratu Bardi, Lili Lestari.
1: Nah. Oh, ya, dihafal ini. Berarti fans berat ini.
0: Ya, siapa?
3: Yang biasa di balik kaca itu sebagai operator siapa? Arnold siapa?
0: Oh, ini yang ikut juga.
1: Biasanya, iya.
0: Arnold.
3: Yang semua di RRI itu harus saya salam. Saya bangga dengan kalian. Mungkin kalian itu sebagai anak-anakku pada saya. Saya aktif mendengar radio ini kurang lebih tahun 80-an.
0: Oh ya? Terima kasih sudah jadi pendengar setia.
3: Aduh, bukan karena kenapa, di kemerdekaan itu sudah ambil bagian, ambil RRI. Makanya saya bangga dengan kalian, putra-putri bangsa. Oh, Randa Kabilasa kalau di ini. Jadi, itu ya, yang pertama, Pak. Kalau orang tidak ingat RRI, berarti belum ingat kemerdekaan. Iya, itu. Karena pertama itu RRI ini masih satu gelombang, Pak. Satu gelombang ini. Masih gelombang 7,75 meter stasiun Palu dengan para penyiar Ayu Balasira atau Om Toto.
0: Sudah, baru beliau, iya.
3: Nah, kita kembali ke laptop. Masalah, kalau dulu Abri Maso Desa. Tantaran Nesua Tri Desa. Vena, Toi, Arif?
1: Iya.
3: Nah, Tantaran Nesua Tri Desa. Aneka Miri Sirenja, Toko Panaguntu, Arif.
0: Oh, si Renja kom yang punya kampung?
3: Saya si Renja, Tomaku.
0: Kita lewati sarai, kalau pulang kampung.
3: Papaku. Tapi ini tinaku ante inoku kampulere.
0: Oh, iya.
3: Nah, jadi TMMDHI, jadi Eva Nano, nasi dia itu jilaku. Jadi TNT.
0: TNI Manunggal Membangun Desa. TMMD.
3: Ini sebenarnya, Pak. Ini sebenarnya merayakan apa proklamasi itu karena di sini tidak lepas memperingati dan merayakan karena itu beda artinya dan tidak terlepas memperingati itu berarti kita mengingatkan kembali bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Tapi kita mengisi ini kemerdekaan merayakan ini apa sih pertandingan? Nah seperti Bang Arif itu ketua anu ada pertandingan menyanyi lansia di situ.
0: Ini bagaimana sudah lansia mau menyanyi?
1: Ini ada.
3: Kalau ada, apa sudah siap-siap lagu kailik ini? Menaulah saya. Jadi besi itu kurang. Jadi besi, aneh itu ledo itu besi. Tapi aneh kami torai veye itu aku radua. Aneh Abri Maso Desa Henggau mungkin kalau orang tidak mendengar RR ini berarti belum mengisi kemerdekaan. Iya, karena aduh saya paling lama itu radio 2 baterai merek nasional itu yang saya dengar, Pak. Tapi memang 5001 Bu, masih 5001 dulu. Jadi berbicara tentang ini kita sebenarnya sangat bersyukur karena Raimur yang masih perang toh, jadi Abri Maso Desa itu untuk mengisi kemerdekaan ini, marilah kita berbaur menunggal dengan masyarakat, memperlihatkan kita punya kerdasan sebagai aparat pembangunan desa, pembangunan masyarakat Indonesia. Jadi kita di sana itu bukan cuma bekerja infrastruktur, tetapi semua saling mengisi, sharing antara sumber daya manusia, pemanfaatannya dengan sumber daya alam. Ya, panjaura kerja, perkebunan, ya peritu ratimu, barasakulatinya, begitu juga di pertanian seperti mopai, mocangkore, mokasudia, motomoloku, momarita, dan lain-lain. Itu semua mengisi. Asalnya memang sudah dapat. Memang menganggap. Menganggap jatah itu korupsi. Kan ini benar. Jadi apa-apa terhadap para pemegang kebijakan porohele. Pak Kadol kami sebagai imam itu, sebagai panutan kami. Karena ada istilah, mau kemudian ada istilah gaul. Guru notulen peoko, muridnya notulen sindul. Itu. Tapi Bawarni, tetanggaku sudah pintar bahasa kailita.
0: Iya. Jadi mengerti guru banyak sudah dimengerti ya, dan banyak juga yang ini apa mengerti belum apa namanya paham. Cuma tidak tahu mengucapkannya.
3: Jadi Komio itu saya tidak panggil Miketut, Barni, saya panggil Randa.
0: Randa, Komio. Komio di Kawatuna sebelah mana Komio ini?
3: Saya ini sebenarnya kemarin di Sigma.
0: Terus?
3: Karena rumah saya di sana itu hampir 90% di Kecamatan Sirenja itu di waktu gempa kemarin. Tidak ada rumah itu yang paling parah itu di Lenden Tovea. Kemudian waktu itu sayalah berhijrah ke BTN Korpri.
0: BTN Korpri sekarang.
3: Ya. Nah, di BTN Korpri itu saya pas jalur duanya itu masuk, ya jauh saya di blok C1 nomor 102. Ya, biasa. Jadi itulah saya harapan saya tidak lepas dari tiga itu kalau merdeka. Tapi saya pesankan kepada orang-orang semua toh jangan lepas dari RRI ini. Karena proklamasi itu didengungkan oleh Insinyur Soekarno.
0: Benar, RRI turut andil menyiarkan kemerdekaan.
3: Tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Kan begitu jawabannya kan?
0: Betul.
3: Besia, hai, Randa, Warni,
0: dan semua. Randa itu artinya apa?
1: Cewek.
0: Oh, cewek. Saya bukan cewek lagi. Oh, perempuan, oke.
3: Laki-laki. Putra putri.
1: Putra putri.
0: Oh,
1: iya. Kalau di Jakarta kan Abang None,
0: kalau Randa Tupi ya, Kaili.
3: Itu mau jadi komunik itu, lo mau kupakai ini ketut atau Imadi atau siapa?
1: Jadi so jadi orang Kaili.
0: Jadi orang Kaili.
3: Randa Furimomi.
0: Iya.
3: Putri yang hitaman.
1: Aduh. Berarti sudah dilihat di buah ini.
3: Bukan
1: sudah di tahu hitaman di sini.
3: Yang merasa bangga itu komunik harus bangga diri di situ.
0: Dia tahu dia di mana saya? Dia lihat di mana saya?
3: Hanya orang cerdas itu yang bisa jadi penyiar.
1: Masya Allah.
3: Dia punya perbendaharaan kata, punya retorika yang baik. Menurut Aris yang toteles di sana itu. Begitu, jadi sehat selalu anak-anakku semua.
0: Sekali-sekali juga Komio bisa hadir menyiar, di acara apa,
1: Di acara ini,
3: memang saya di penyuluhan, Bu, di bagian desa saya.
0: Oh, gitu.
3: Jadi saya kalau...
0: Boleh aja di desa Tukahili,
3: Iya, saya tahu, makanya mungkin barangkali orang tua sudah lupa itu, siapa yang punya tuh pertama RRI itu. Yang punya di pemancar sana di Tondo. Saya tahu semua, mengerti saya, Bu.
0: Oh, iya?
3: Karena saya bangga dengan RRI.
1: Okay.
3: Iya, bangga saya. Bukan televisi yang menyiarkan itu merdeka itu, proklamasi itu, bukan.
0: RRI.
3: Bandung Lautan Api kenapa dibakar? Ada RRI di sana itu yang terpancar sampai ke Nederland sana. Kan begitu? Sehingga Bu, Komio harus bangga. Biar Om Suwan tidak bilang bangga, Komio harus bangga. Dan memang harus bangga. Karena orang cerdas saja itu yang menyiar. Aneh tuh, Tobobo. Orang bisu kan tidak bisa. Hai.
1: Ada orang yang ketanya ya, ke penyiar itu
3: nanyi. Sebelum ku akhiri. Kabila Sari, Anteran Tawarni, Komio harus berbangga diri. Jangan cuma orang mendengar bangga. Dan sudah seharusnya orang RRI itu bangga, Pak. Karena pejuang, termasuk Komio itu. Hening Cipta mulai, termasuk Komio. Termasuk RRI.
0: Kita juga pejuang.
1: Harapan
3: saya RRI.
0: Kita juga garda terdepan menyuarakan apa yang
1: informasi
0: ini.
1: Begitu.
0: Ya, informasi yang terupgrade. Why?
3: Tahu bangga. Apalagi Komio suara budaya tanpa sanggahannya.
1: Ini memang di pasal ini.
3: Kita semarang. Karena kenapa? Yang pertama orang tanda budaya adalah bahasa. Bahasa. Kalau di Kota Palu ini ada tiga yang besar di sini. Tuh, Tara, ada Raiknya, yang paling umum itu Ledo.
0: Jadi Komio kayak di mana?
3: Saya campuran, Bu.
0: Campuran.
3: Tinaku Ledo, Tomaku Rai.
0: Jadi bahasa mana yang dipakai?
3: Pokoknya saya orang Ledo.
0: Berarti mengerti semua?
1: Ledo dan Rai.
3: Mengerti semua.
0: Oh, begitu. Jadi kalau Kaili, Ledo dengan Rai tidak jauh berbeda apa?
3: Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Makanya saya bilang tadi, aneh. Kalau Ledo, Rando. Bukan Randa. Rando kalau Rai. Kalau Ledo, Randa.
0: Oh, O dengan ejaan O dengan A ya?
3: Iya. Kalau bilang bapak, kalau Rai, papa.
0: Papa.
3: Tapi kalau Ledo, Toma.
0: Toma itu papa.
3: Tidak, ibu.
1: Tomaku.
3: Siapa? Siapa? Itinam.
1: Tomaku.
3: Tomamu, iya. Tomamu. Siapa bapakmu?
0: Kalau,
3: kalau ibu, siapa Tinam? Siapa
1: Tinam?
3: Tinam. Nah, kalau papa, Rai, siapa Inom?
1: Sama Inom.
3: Siapa papa? Ah, begitu. Ah, yang kami susah menilai itu, yang kami susah menilai nenek, karena kita orang Kailin, orang bahasa Kailin apa saja, mulai dari Tara, Bare, Ija, apa semua.
0: Mengerti, paham kok Mio ya?
3: Semua nenek.
1: Iya.
3: Barangkali laki-laki atau perempuan kurang begini kita ini.
1: Panggilnya nenek.
3: Nenek mana? Nenek laki.
0: Oh, sama nek.
1: Iya, kalau
0: perempuan laki-laki tetap dipanggil nenek.
3: Tetap kalau Kailin. Kailin apa saja?
1: Makin kembali
3: sudah ada. Apa saja Kailin
1: ada tua, ada nenek.
0: Iya iya iya.
3: Ada nenek.
0: Oke, dan
3: apa-apa. Itu sebenarnya, Bun. Tapi ini sudah aneh itu karena karena kita kan bertetangga.
0: Bertetangga dan juga keluargaku ini suami punya apa namanya keluarga ada berapa kali juga ada masuk Hindu juga. Jadi yang di Malonas
3: sudah punya kamus di situ.
0: Iya, jadi
1: sudah banyak ya.
0: Iya. Keluarganya suami ada beberapa.
3: Kan masuk itu harus mengalami mikiloro toh?
1: Sudah. Bertonton makan kelor.
3: Itu orang yang suka ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Kelor sudah di anu bikin cair tiap hari.
3: Jadi yang terakhir, kau punamo, kau kukareba. Toh? Kau punamu salam doaku, salam kenal Ante Parno dan semua teman. Tapi yang teman saya lama mungkin tidak ingat lagi Iswan, Pak Amir DM itu mungkin saya pernah ketemu di Unisa kemarin dengan junior saya Sofan, Pak Sofan itu.
0: Pak Sofian.
3: Iya, junior saya di pertanian dan tetangga saya di Kecamatan Serenja.
0: Oh iya iya baik.
3: Karena dia sudah di Donggala.
1: Iya betul.
3: Jadi salam nanti
1: ya. Siap.
0: Mudah-mudahan beliau monitor ya.
1: Monitor ada Pak Amir monitor
3: lansia ini.
0: Iya. Oke.
1: Oke, terima kasih.
3: Kalau ada pertandingan nanti lansia lagu daftarkan memang insuran. Terima kasih banyak.
0: Iya iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa.
1: Fans berat ini berarti.
0: Fans berat sudah lama ya.
1: Belum lama ya dari 80-an aduh. Belum lahir saya berarti ini.
0: Kalau saya sudah ya. Aduh. Pak Iswan, Pak Iswan
1: terima kasih ya sudah bergabung dengan kita di sini, sudah bincang-bincang juga tentang sejarah RRI.
0: Betul.
1: Salah satu yang memproklamasikan
0: kemerdekaan ini RRI ya, menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali.
1: Jadi masyarakat Indonesia tahu bahwa Indonesia sudah merdeka dengar dari radio RRI.
0: Betul. Ya. Dan baik sahabat budaya kalau masih ada waktu,
1: iya. Silakan ya masih mau bergabung ya silakan karena kita masih ada sekitar 15 menit lagi nih.
0: Masih bisa dua penelpon kayaknya
1: masih
0: ya.
1: Masih bisa dua penelpon lagi.
0: Oke okay, deh. Jadi ini berkaitan
1: dan kita
0: dengan
1: kita masih bahas seputar TMDD kan ya.
0: TMMD. Ya TNI, jadi TNI Manunggal masuk desa.
1: Ya kalau kita bicara itu Kakak itu pasti apalagi orang-orang desa itu tahu. Ya. Kalau kayak kita di Desa Sambo itu sudah banyak bantuan-bantuan yang dibantukan oleh para TNI. Malah sekarang kalau tidak salah mereka itu ada buat perkebunan kebun buah di Desa Sambo.
0: Di Desa Sambo.
1: Para TNI itu. Waktu itu saya dapat informasi dari kepala desa di Dusun 4 kalau tidak salah ya. Jadi kalau siapa tahu ini orang Sambo dengar ya. Karena di daerah sana itu kakak banyak yang dengar radio ya.
0: Oh boleh bergabung, ya, jangan pasif ya.
1: Biasanya mereka itu buatnya di kebun, di sawah. Jadi sambil dengar radio tuh
0: sambil beraktivitas. Iya, nah jadi, itu.
1: Siapa tahu lagi dengar di sana tentang ada TMDD TNI yang lagi masuk desa.
0: Iya ada bekerja atau sana, apa di sana.
1: Kalau tidak salah saya dengar ada lagi buat kebun buah di sana.
0: Buah apa itu?
1: Macam-macam buah
0: kan. Oh jadi buah-buahan ya. Nah itulah manfaat saya pun dari kalau saya ingat dulu waktu masih SD SMP itu di daerah saya Malonas dulu banyak TNI masuk desa maksudnya mereka membantu seperti menanam di perkebunan perbaiki jalan atau ada jembatan yang putus memang saya begini teringat waktu kecil karena belum tahu ya waktu SD SMP itu kenapa ya TNI banyak di kampung? Saya bilang begitu. Berarti ini memang dari dulu ya. Saya bertanya, kenapa TNI bukan tugasnya kayak markas, begitu pikiranku waktu kecil ya. Kenapa mereka itu bekerja tidak di markas begitu? Kenapa dia ke desa-desa? Seperti saya memikir, kenapa mereka ada satu dua di kampung gitu? Saya kira duduk di kantor, padahal ini manfaatnya sangat penting ya TNI. Ada yang juga membantu mengajar.
1: Iya,
0: ya.
1: Mengajar.
0: Nah ini sangat bermanfaat ya.
1: Ada baik. Yang membantu mengaji. Mm-hmm. Ada yang kalau kayak kemarin saya lihat di beberapa desa di sana, karena mereka tinggal di sana.
0: Iya.
1: Tinggal di daerah sana, tinggal sama masyarakat di sana.
0: Akhirnya masyarakat juga sudah membaur sama mereka,
1: iya, saling mengenal mereka. Mm-hmm. Malah kalau ini ya, mereka mau pulang ke kampung halaman mereka, mereka kasih tinggal di baju-baju mereka, kenang-kenangan.
0: Ada ya, yang rindu ya sama mereka.
1: Malah warga biasanya tidak kasih, tidak usah pulang di sini saja.
0: Iya, karena sudah dianggap kayak keluarga ya. Betul. Karena akrab dan juga sangat berperan mereka. Dan baik sahabat muda, kita break dulu sejenak ya Kakak Arif.
1: Oke, boleh.
0: Iya, nanti kita kembali lagi di Sarapan Ubin Point.

0: Sampai jumpa sararaku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Kumi yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu, yeah. Ya. Tadi kita sudah ada penelpon juga tadi yang bergabung, Pak Arnold, ada Pak Iswa. Adapun yang belum sempat masuk mungkin karena kesibukan ya Kak Arif. Nanti di lain waktu lagi bisa. Ya, jadi sarapan Wempoi kita cukupkan sampai di sini ya. Karena kita dibatasi oleh waktu.
1: Sebentar juga kita di pukul 11 ada dialog UMKM.
0: UMKM ya, ya oke. Okay,
1: dan untuk komunitas sampai sebut sararku pura-pura. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung juga terima kasih. Tentunya kalau kita bicara seputar sarapan Wempoi itu dari hari Senin sampai hari Jumat, kami bisa bergabung dan kami juga bisa memberikan informasi yang mungkin informasi apa di luar yang lagi, apalagi sekarang ini lagi marak-maraknya kegiatan hari kemerdekaan, ya, seperti apa lomba-lomba di sana atau seperti apa peristiwa di situ, bisa diinformasikan di program sarapan Wempoi.
0: Nah benar, ya. Dan baik, saya juga Warni sekaligus saya undur diri di acara ini akan dilanjutkan nanti dengan rekan Arif ya. Kita tutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai jumpa. Saya Rarko Prapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, saya Rarko Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Kembali lagi nanti aku Arif Lohubo, nompura komi pura, hane panganin area roaku, nika tetuani nompura komi pura, dako rintinti alima pangane, hingga rintinti... Hai, apa yang bunyi-bunyi ini? Apakah dari luar? Oke, nanti kita lanjutkan kembali sampai sebesar Arku Prapura di 97,5 MHz dan kita akan bahas seputar makam Pue Bongo dan sejarah Islam di Indonesia.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Pusang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Maulana sampai sebut seorang kupra-pura, Gubernur Sambut Sulawesi Tengah bisa menjadi Raja Durian Dunia. Rumah sampai sebut seorang kupra-pura, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengatakan Sulawesi Tengah bisa menjadi Raja Dunia, Raja Durian Dunia dengan terus meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas durian sehingga dapat menembus pasar global. Cita-cita kita Sulawesi Tengah menjadi Raja Durian Dunia, di mana kata Anwar Hafid, dan menurutnya durian Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya membanggakan daerah tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. Dan ia juga menegaskan durian memiliki prospek besar menjadi komoditas primadona sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan hal tersebut harus dikelola secara serius dan terarah dengan melibatkan seluruh pihak.

Karena Bako Puna sampai sebesar Argo Prapora, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di mana sampai sebesar Argo Prapora, kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni Alamajido, ia mengatakan, saya sangat mengapresiasi digitalisasi sistem pembayaran termasuk perluasan penggunaan pembayaran digital di Sulawesi Tengah dan di dunia usaha. Di mana sampai sebesar Argo Prapora, menurutnya digitalisasi sistem pembayaran menjadi perputaran perekonomian semakin cepat, mudah, aman, dan efisien. Perkembangan transaksi digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai sebesar Argo Prapora, Visya Mokareba Saliat Intisa Pusa Sanggo, Ante Aku Arfa Hubo, Popi Afai Panjilingena, Rika Reba Saliat Tinti Sapuran 2.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh secara aku pura-pura. Sahabat berdata pasanggani, kembali lagi antai aku Adi Plohubo menemani kumi pura. Dan kita sekarang sudah berada di program Kata Untuk Dia, dan kita akan bincang-bincang bersama para UMKM. Dan kali ini sampai subuh secara aku pura-pura, kita akan bincang-bincang dengan ini UMKM dari Nasi Kuning Jadul. Wah, apakah memang sejadul namanya sampai sebesar Argo Prapora atau seperti apa? Nanti kita akan tanya-tanya ke narasumber kita, ada Mas Renaldi Anugrah SIPM MSOS, ya. MSOS ini selaku owner dari Nasi Kuning Jadul sampai sebesar Argo Prapora. Sekali lagi juga saya informasikan bahwa kita live di channel YouTube-nya RRI Palu dan juga di Pro 4 RRI Palu 97.5 MHz. Jadi buat komio yang mau tanya-tanya sama Kak Renaldi, ya silakan nanti bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875. Baik, saya langsung saja sama narasumber kita, ada Kak Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Mas Renaldi?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah, ya. Ini ownernya dari Nasi Kuning Jadul,
1: ya? Iya, owner dari Nasi Kuning Jadul.
0: Oke, nah Kakak ini mungkin bisa cerita ke kita begitu, bagaimana sih awal mula Kak Renaldi ini buka usaha Nasi Kuning Jadul?
1: Awal mulanya sebenarnya panggilan apa, sejarah atau apa ya? Karena Nasi Kuning ini sudah 3 generasi.
0: Oke. Okay.
1: 3 generasi dari nenek saya ke mama saya dan saya.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi meneruskan ini.
1: Ya, meneruskan. Ya, yang kedua juga, daripada saya bingung ngapain selain mengajar di kampus, jadi okay, saya makanya buka usaha lah. Karena dari kecil memang saya sudah apa namanya, sering bantu-bantu orang tua. Oke. Dan kemudian ini mungkin berkahnya, jadi buka usaha, ya.
0: Buka usaha juga. Tapi backgroundnya tadi dosen kah atau gimana ini?
1: Ya, saya dosen. Dosen di salah ini? Satu kampus ternama di Kota Palu lah.
0: Di mana itu, Untad kah?
1: UIN.
0: UIN, ya. Masya Allah, ya. Berarti saya panggil Pak dosen. Kak Renaldi ini turun temurun, terus namanya Nasi Kuning Jadul. Apakah memang turun temurun juga ini namanya Nasi Kuning Jadul atau gimana nih, Mas?
1: Ya, kalau untuk nama sendiri ini tidak turun temurun sebenarnya.
0: Gimana?
1: Karena Nasi Kuning Jadul ini terinspirasi dari istri saya sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Nasi Kuning Jadul ini baru dibukanya semenjak saya menikah. Dan dia bilang, kenapa tidak kita buka usaha ini saja, Nasi Kuning Jadul ini, nasi kuning ini. Tapi saya bingung namanya apa. Nah, istri saya lihat kemasannya masih pakai daun, masih menggunakan ya ala kadarnya, tusuk gigi lah untuk menjadi tusukannya. Nah, dan selain itu, karena kita sudah turun temurun, makanya kasih nama
0: Nasi Kuning Jadul.
1: Nasi Kuning Jadul.
0: Wah, nah ini sampai selesai rapor-rapor. Jadi kalau kami penasaran tadi dengan kenapa Nasi Kuning Jadul, ternyata salah satunya adalah bahwa ini nasi turun temurun, ya,
1: turun
0: dari
1: temurun.
0: Nenek terus mama terus ini. Tapi motivasi awalnya nih Mas Renaldi buka usaha ini, padahal kan sudah dosen nih.
1: Iya.
0: Kenapa nih cari-cari usaha, mau buka usaha lagi nih?
1: Sebenarnya sejatinya karena saya penganut apa, sosialisme dan Islam. Saya sering baca-baca buku dan salah satu upaya untuk menumbuhkan perekonomian teman-teman di desa dan ina-ina di pasar, ya, dengan meneruskan Nasi Kuning Jadul. Karena daunnya sendiri kita beli dari desa si di Kabupaten Sigi, langsung dari Sambo kalau tidak salah, karena saya sering berinteraksi
0: daerah saya itu, Mas.
1: Iya, di Sambo, dari Sambo ya,
0: daunnya. Benar, ya?
1: Iya, betul.
0: Oh ya.
1: Hampir semua penjual daun di pasar Impres itu adalah berasal dari
0: daerah Sambo.
1: Iya. Nah, yang kedua, apa, semua bahan bakunya memang betul-betul dari pedagang-pedagang kecil. Artinya apa? Ini salah satu upaya saya untuk mendukung teman-teman di apa, masyarakat kecil untuk terus berusaha dan berwirausaha.
0: Ya. Tentunya tadi itu juga, ya,
1: ya.
0: Bahwa kalau mau dibilang sejarah Islam, pedagang begitu, ya.
1: Iya, ini bagian dari sunnah. Ah, saya lupa.
0: Iya. Karena bagian dari sunnah. Disentil sedikit nih, ada Islamnya, makanya sih, oh berarti pedagang nih.
1: Nah, mungkin
0: mengikuti, ya. Mengikuti rasul, bahwa rasul memang adalah seorang pedagang begitu.
1: Selain itu juga, Kak, berdagang itu salah satu upaya saya bersosialisasi.
0: Oke. Okay. Kenapa itu, Kak?
1: Karena saya suka berkomunikasi. Saya suka diskusi, saya suka berbincang. Dan di semenjak saya buka usaha ini, dari sebelumnya juga saya sering bantu-bantu mama. dari kecil saya beruntung banget sampai sekarang. Biasanya kalau kita ada pembeli, kita berinteraksi. Dari kalangan selebgramnya ada, dari kalangan pejabatnya ada, dari kalangan masyarakat kecilnya ada. Jadi semua keluh kesah soal problematika hidup di dunia ini kita komunikasi. Ya dengar semua.
0: Tapi apakah adalah salah satu komunikasi itu adalah trik dari masnya untuk bisa kedekatan antara dengan pedagang dengan pembeli nih? Kadang-kadang kan ada nih salah satu trik dari pedagang biar pembelinya ini nyaman.
1: Oh iya iya.
0: Komunikasi
1: iya.
0: Nih biar lebih sering, lebih intens.
1: Kalau saya love language ya. Kalau saya tidak, memang saya suka berkomunikasi. Ya, karena kita makhluk sosial kan.
0: Betul. Oke, nah ini kalau dari nasi kuning, apakah memang resep dari orang tua? Kayak tadi dikatakan ini turun-temurun nih, atau resep dari mas sendiri nih, atau gimana? Atau dari istri juga nih, turun tangan?
1: Kalau resep itu dari turun-temurun.
0: Dari turun-temurun?
1: Iya, sampai sekarang kan nasi kuning, kalau nasi kuning jadul itu cuma milik kita sebenarnya. Dan apa kita baru buka cabang di Mamboro. Iya. Nah, dari nasi kuning jauh dari nenekku ini melahirkan banyak penjual nasi kuning sebenarnya. Oh, dari 9 saudara itu hampir semua menjual nasi kuning.
0: Menjual nasi kuning.
1: Wah,
0: ini keren ya.
1: Iya.
0: Jadi tumbuh dengan nasi kuning, keluarga nasi kuning. Iya. Kalau kita bilang gitu ya.
1: Bahkan dari nasi kuning ini kami ada yang jadi polisi, sepupu saya. Benar. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi ASN lah. Jadi keberkahan menjual lah.
0: Keberkahan menjual.
1: Iya, sembari itu juga kita bisa bersedekah sama yang menjual. Karena biasanya juga ada kasihan Maxim yang memang kelihatan ini kesulitan dalam segi ekonomi. Jadi ya, kalau kita mau apa namanya bersedekah ya melalui itu bisa. Ya.
0: Memberikan ini.
1: Nah, itu juga Kak.
0: Mencari keberkahan gitu juga ya.
1: Kan kita ini bukannya offline dan online.
0: Oke.
1: Okay. Bukannya kita offline dan online. Okay. Jadi kalau online itu kita mengirimnya via ojek online.
0: Ojek online.
1: Ya, itu salah satu upaya untuk kita menghidupkan teman-teman ojek online kan?
0: Betul. Ya. Berarti ini seiring begitu dengan teman-teman ojek online juga.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya online-nya itu di mana itu Kakak? Kalau misalnya teman-teman nih di rumah, karena tadi sudah di-spill sedikit ada offline, ada online.
1: Iya.
0: Offline-nya di mana?
1: Kalau kita online ada dua tempat.
0: Di mana tuh aja Kakak?
1: Ada di Mamboro 1. Ada di Kijang. Yang paling utama itu kita di Kijang, Jalan Kijang Raya nomor 8.
0: Dekat ya dengan rumah teman saya.
1: Kalau untuk offline, kita di Pengau.
0: Pengau.
1: Ah, depan rumah mantan gubernur Pak Banjela. Ah, itu mama saya yang jual.
0: Oke.
1: Okay. Nah, biasa
0: berarti,
1: kita.
0: Ini mama berarti masih sampai sekarang masih
1: jualan. Masih konsisten juga menjual.
0: Masya Allah.
1: Nenek juga baru berhenti berapa hari yang lalu.
0: Oke. Okay. Kenapa bisa berhenti ini Kak?
1: Karena mungkin faktor usia
0: faktor
1: juga.
0: Faktor usia. Ya. Jadi sudah tidak ada nih yang ya sudah cukuplah untuk anak-anak dan cucu nih yang ikut nih.
1: Iya betul. Karena anak-anaknya hampir semua kan sudah menjual semua. Menjual. Jadi dia cuma datang-datang bantu-bantu biasa, melihat-lihat anak-anaknya, melihat cucu-cucunya itu.
0: Nah, Kakak Rinaldi ini mungkin apa nih perbedaan dari nasi kuning jadul dari Kakak ini dengan nasi kuning-kuning lain nih? Mungkin ada perbedaan nih, misalnya dari cita rasanya Kak, atau dari harganya Kak, atau seperti apa itu Kak? Perbedaan-perbedaan dan nasi kuning lain nih misalnya.
1: Perbedaan mendasarnya adalah rasa pasti.
0: Rasa ya.
1: Karena beda tangan, beda rasa.
0: Betul.
1: Sama kayak kopi kan.
0: Betul, betul. Walaupun misalnya nih resepnya sama nih, tapi kalau orang yang buat pasti akan beda rasa.
1: Iya. Tapi alhamdulillah dari nenek saya ke mama saya ke saya masih sama rasanya. Karena memang betul-betul waktu saya sebelum berangkat melanjutkan studi di Jawa waktu itu, memang saya yang bantu-bantu mama di dapur untuk memasak. Sampai sekarang saya yang masak.
0: Wah, keren nih.
1: Iya.
0: Laki-laki bisa masak nih. Ya. Kita harus belajar masak juga
1: sampai
0: nih kalau gitu
1: saya
0: ya. Oke. Mas Renaldi, apa nih tanggapan dari keluarga nih, padahal Mas Renaldi ini dosen. Kenapa mau terjun ke dunia perdagangan tadi begitu? Apa nih tanggapan dari keluarga begitu?
1: Ah, ini yang dalam ini ya.
0: Kadang-kadang gitu ya, ada apa ya? Tidak sesuai dengan hati nurani kita, ada dengan orang lain, kenapa sudah dosen mau jual lagi?
1: Iya. Nah, jadi
0: gimana nih tanggapan
1: itu
0: dari
1: dalam
0: keluarga?
1: Jadi sebelum saya mengajar waktu itu, selesai saya studi sebelum menikah, saya bantu-bantu ibu waktu itu, sampai ada cibiran, yang jauh-jauh sekolah di Jawa,
0: nah,
1: ya kan?
0: Betul-betul.
1: Datang di Pal cuma bagaru nasi kuning istilahnya, ya kan? Betul. Kayak kita masak nasi kuning itu digaruk ya. Ya saya bilang, Mak, sejatinya pendidikan itu bukan untuk menentukan kita kerja di mana sebenarnya. Sebenarnya sejatinya pendidikan, hakikat dari pendidikan itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itu sejatinya. Adapun pekerjaan yang kita dapatkan melalui pendidikan tadi itu adalah bonus. Nah, dari situ ibu saya sudah mulai sudah tidak dengarkan apa cibiran-cibiran orang. Saya selalu tutup telinga lah, tapi kalau ibu mungkin dia karena peduli, ya kan, karena saya anak pertama mungkin gitu.
0: Tapi ini dari keluarga nih bilang. Tapi kalau dari Mas sendiri apa nih tanggapannya Mas sendiri? Bodoh amat kah atau seperti apakah begitu?
1: Kalau tanggapan maksudnya?
0: Tanggapan dari cibiran-cibiran orang begitu.
1: Kalau saya sendiri sih saya anggap jadi motivasi lah.
0: Motivasi ya.
1: Iya. Iya kan? Betul. Dan alhamdulillah nasi kuning Jalul ini kan terkenal lah istilahnya. Sebenarnya jualan yang secara online itu kita mulai dari saya sendiri. Dan jauh sebelum itu waktu offline-nya memang sudah terkenal. Dan tambah terkenal lagi pas kita online.
0: Online.
1: Iya. Dan saya rasa itu sudah bisa menjawab semua cibiran-cibiran orang itu.
0: Cibiran orang itu.
1: Iya.
0: Okay. Nah, tapi apa gini Mas? Kadang-kadang kan ada orang tuh malu, apalagi muda ini, anak muda nih.
1: Iya.
0: Anak-anak muda kadang-kadang ngapain saya menjual nih?
1: Betul, betul, betul.
0: Ngapain saya harus berdagang lagi begitu, padahal saya sudah mau dilihat pendidikan ya lumayan nih, iya. Saya S2, saya kuliahnya di luar, ngapain lagi saya harus menjual? Gimana tanggapan Mas sendiri?
1: Kembali lagi itu kan panggilan sunnah kan?
0: Tadi ya, kembali-kembali.
1: Ya, panggilan sunnah. Terus ngapain lagi saya bilang? Apa ya? Selain panggilan sunnah, ini salah satu upaya saya untuk ini saja. Menyalurkan bakat lah istilahnya.
0: Menyalurkan bakat ya. Apalagi ini tadi yang udah dikatakan bahwa dari turun temurun ya.
1: Iya, turun temurun.
0: Biar apa namanya, bahwa tadi juga dikatakan dari nasi kuning ini menciptakan generasi-generasi yang mana tadi sudah ada yang
1: saya berharap anak saya nanti ini bisa
0: melanjutkan. Kenapa harus malu begitu ya?
1: Betul. Ah, itu juga Kak, saya lupa tadi. Karena semenjak saya ke Jawa, awalnya saya memang malu kan sebenarnya.
0: Oke.
1: Malu. Tapi semenjak saya ke Jawa waktu itu menempuh pendidikan S2, ternyata perbedaan kita dengan teman-teman di Jawa itu adalah dari mental berdagangnya itu. Anak-anak di Jawa itu dari SD sudah berusaha, berwirausaha. Iya, sehingga tidak heran kita ada sudah jadi miliarder di usia sekian. Kita di sini nanti mau menikah baru bikin usaha ya kan. Ada dorongannya kan.
0: Istilahnya kepepet nih.
1: Iya.
0: Kepepet uang ini.
1: Betul. Ngapain lah. Tapi alhamdulillah saya tidak seperti itu.
0: Nanti sudah ada ini ya gitu ya. Mendasar bahwa dari di luar seperti ini di luar. Ternyata di Jawa seperti ini orangnya. Nah, ini jadi motivasi untuk kita begitu ya.
1: Betul.
0: Motivasi juga untuk bukan cuma kepada Mas Renaldi, motivasi untuk teman-teman di luar nih yang mungkin sekarang lagi bingung. Tapi kalau saya melihat sekarang ya, anak-anak muda sekarang itu mereka itu sudah berkembang kan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mereka tidak ada memikirkan mau malu. Malahan sekarang mereka kuliah pun mereka jualan.
1: Iya.
0: Kalau saya melihat beberapa anak-anak kuliah, yang salah satu yang pernah kita wawancara itu penjual kopi.
1: Iya.
0: Dia kuliah sambil jualan kopi keliling.
1: Betul, betul.
0: Terus ada yang jualan minuman segar juga gitu, sampai dibawa ke kampus.
1: Iya.
0: Nah itu. Jadi mungkin ada salah satu motivasi-motivasi yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Nah ini jangan malu begitu. Kalau kita jualan kenapa tidak begitu ya?
1: Menurut saya ini tren yang paling bagus sebenarnya. Ini salah satu upaya untuk menumbuhkan perekonomian Kota Palu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah sekali lagi kalau kita bicara tentang UMKM, nah ini adalah salah satu bagaimana mempertahankan perekonomian dari wilayah kita.
1: Betul.
0: Sendiri.
1: Betul.
0: Oke, Mas Renaldi, kita kembali lagi ke nasi kuning jadul ini. Kenapa dipertahankan dengan bungkusan pakai daun pisang? Kenapa tidak, kalau sekarang kan sudah banyak nih kemasan-kemasan yang mungkin supaya lebih menarik. Nah akhirnya kemasannya dibuat dengan semeriah mungkin, sebagus mungkin. Kenapa mempertahankan dengan daun pisang, atau karena ikutin dengan nama jadulnya kah, atau seperti apa?
1: Sebenarnya kami tidak berpatokan dengan bungkusan pisang sebenarnya, tergantung dari requestan. Cuman kami lebih mengutamakan daun pisang sebenarnya, karena menurut ibu saya, mama saya, daun pisang itu memiliki aroma tersendiri.
0: Okay.
1: Sehingga mempengaruhi rasa nasi kuning tadi.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya. Jadi kalaupun kami di pesanan biasa dari dinas-dinas, banyak dinas-dinas yang sering pesan. Mm-hmm. Bahkan kalau subuh kalbu biasa, subuh berkah ya, mm-hmm, kalau di kantor gubernur.
0: Iya,
1: itu berkah. Kita sering di order. Jadi kita masuk dari jam 2 malam sampai diantar kesan jam 6 subuh ya kan?
0: Subuh.
1: Itu dia pakai bolt biasa. Tergantung dari requestan.
0: Oh, tergantung.
1: Kalaupun dia pakai bolt biasa, kita taruh daun juga di dalamnya. Supaya cita rasanya tetap konsisten
0: ada, dan tidak berubah. Daun ini tadi. Betul. Gitu ya. Keren ya, jadi memang seperti itu. Kalau kita bicara, saya sendiri mas ya, mas Renaldi, saya itu kalau mau bilang nasi kuning, saya lebih suka daun, pakai daun pisang dibandingkan dengan menggunakan kertas nasi itu.
1: Iya.
0: Beda rasa,
1: pasti beda.
0: Apalagi kalau dibungkus lagi panas-panas begitu.
1: Iya. Mas Renaldi. Ini juga kak, nasi kuning kami biasanya dipesan orang dari Jakarta. Biasanya kalau datang ke Palu, dia kalau datang ke Palu pasti dia beli pesan, dan dia bawa ke Jakarta. Selain di Jakarta, ada di Jawa Timur, bahkan ada lalu sering DM itu dari Makassar. Karena dia pikir kita bukan di Makassar.
0: Oke.
1: Iya. Makanya istri saya bilang, kenapa begini? Ah, sudah begitulah. Itulah lika-liku problematika usaha.
0: Oke. Mas, tapi kalau bicara nih kayak yang pesan jauh-jauh begitu, kalau ketahanan nasi kuning itu bisa sebenarnya berapa lama tuh?
1: Alhamdulillah.
0: Takutnya biasanya basi.
1: Iya. Alhamdulillah bisa satu hari.
0: Satu hari gitu.
1: Iya. Karena bukan saya yang bilang ya, konsumen yang bilang.
0: Oke.
1: Dia beli pagi, kan kita jualnya pagi.
0: Oke.
1: Kalau di Kijang kita jualnya pagi. Kemarin kita malam, cuman karena ada beberapa hal kita jual pagi. Dari pagi sampai ketemu jam 12 malam itu masih bisa dimakan, masih dimakan. Bagus malah. Oke.
0: Berarti ini ya tergantung santannya nih, cara masaknya.
1: Ah,
0: nih.
1: Nah, itu kuncinya.
0: Kuncinya di situ ya.
1: Cara masak santannya. Karena ini kak, kalau kita tidak lihai dan pandai memasak santannya itu, itu salah satu potensi menyebabkan cepat basinya.
0: Nah benar. Kadang-kadang seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita buat, pokoknya yang bernuansa santan deh, kalau santannya tidak bagus, masaknya pasti ya mudah basi begitu.
1: Iya. Kalau orang kayak bilang dikasih nantono, dikasih pepe sananunya kan.
0: Waduh, ya. Rasa. Oke, Mas Renaldi, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Nanti tentunya buat komunitas sampai subuh secara pura-pura ya. Kita masih live di channel YouTube-nya RRI Palu. Kita masih bersama Mas Renaldi Anugrah SIP MSOS, MSOS. Jadi untuk komio yang mau tanya-tanya seputar nasi kuning jadul, silakan komio juga bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03-875.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura ya. Kita masih bersama Kak Renaldi. Nasi kuning jadul nih sampai saranku pura-pura. Sekali lagi mau memang ini kenapa dikatakan jadul turun-temurun gitu ya, dari nenek, mama, terus keluarga-keluarga lain dan turun ke Bapak dosen nih. Nah, Bapak dosen ini kalau kita apa nih menu utama yang paling laris di nasi kuningnya Kakak Renaldi?
1: Kalau yang paling orang suka ya hampir semua disukai ya. Aha. Tapi yang paling difavoritkan itu daging telur.
0: Daging telur. Nah, ya.
1: Karena daging itu memang rempah-rempahnya.
0: Apakah daging goreng-goreng yang dimasukkan? Kalau Kail kan goreng-goreng
1: ya. Iya, kalau goreng-goreng kan pakai asam Jawa kan. Kalau ini adalah dia tidak pakai asam Jawa.
0: Tidak pakai asam
1: Jawa. Iya, ada apa namanya? Rempah khusus dari turun-temurun.
0: Ya,
1: bahkan cabang-cabang yang buka itu rempah-rempahnya dari nenek ke mama saya itu.
0: Oke.
1: Jadi kita ambil dari sana.
0: Dari sana.
1: Supaya rasanya tidak berubah.
0: Tidak tetap berbeda ya.
1: Iya.
0: Misalnya, kenapa nasi kuning yang sana mamamu kayak lebih enak, mamamu punya
1: depan. Iya, betul.
0: Jadi diambil dari sana juga.
1: Iya. Semua maciku yang mamaku yang ini.
0: Yang kelola.
1: Cuman kalau masaknya semua kita.
0: Semua kita. Oke. Kalau boleh tahu dari kita berkeluarga itu ada berapa nasi kuning yang dianukan? Mama, tante, ke apa
1: ya,
0: gitu.
1: Tahu Tante Ida?
0: Tante Ida yang di seputar mana?
1: Yang di Pengau juga. Okay. Di sebelah kiri itu. Ah, itu cukup terkenal juga. Itu Tante Ida.
0: Oke. Okay. Itu nah, dari Tante juga berarti.
1: Tante, iya, okay. Itu anak pertama.
0: Oke.
1: Okay. Anak pertama. Sekitar ada 4 atau 5 orang saudara mace saya ini yang juga berdagang nasi kuning.
0: Okay. Kalau dari Mas Renaldi ini ada berapa keluarga?
1: Kalau dari saya sendiri? Hmm. Baru saya yang mulai.
0: Baru mulai.
1: Iya, adik saya tapi sudah mulai belajar itu saya lihat. Karena dia lihat semuanya mau yang kakak ini.
0: Dia tidak tahu ini pedagang ini
1: kemarin
0: dapat cuan katanya.
1: Itu juga pendapatan tiap hari itu ternyata memang wah
0: beda gitu.
1: Iya, ya. Beda.
0: Apalagi dengan hasil keringat yang mungkin kayak tadi Mas katakan ya, bangunnya dari jam 2 subuh ya.
1: Iya.
0: Terus
1: bahkan tadi ini saya masak dari jam 2 dari jam 3. Wah. Tidur tadi cuma sejam saja.
0: Mas Renaldi, gimana nih bagi waktunya ini, apalagi saat pekerjaan utamanya juga ini kita tidak boleh sampingkan
1: untuk
0: dosen ini tadi. Gimana nih dari Mas Renaldi membagi waktu untuk dagangnya, usahanya dengan pekerjaan utama yaitu dosen?
1: Sekali lagi saya kasih tahu juga istriku lalu sebelum menikah, saya bilang saya ini mau memang mengajar karena passionku di situ, saya suka menyalurkan keilmuan lah istilahnya. Nah, jadi berdagang ini salah satu upaya juga menyalurkan bakat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bakat saya yang mengajar tadi itu ditutup. Jadi kalau saya mengajar, saya bilang istriku istirahat dulu kita.
0: Oke.
1: Karena saya juga bukan dosen tetap di kampus.
0: Oke.
1: Saya dosen luar biasa istilah LB, kalau orang bilang itu. Jadi kalau ada jadwal mengajar, kita istirahat.
0: Oke.
1: Biasanya waktu-waktu istirahat itu kita libur. Istri saya pergi ke rumah mama saya. Di sana dia bantu juga di sana.
0: Kayaknya curi ilmu deh di sana.
1: Iya. Dia sudah banyak curi ilmu itu. Sampai apa? Iparku buka di Mamboro.
0: Oke.
1: Itu ipar.
0: Ipar ya.
1: Ipar. Di Mamboro.
0: Udah buka sendiri juga di Mamboro.
1: Ya, alhamdulillah keras juga.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau dari keluarga Mas Renaldi ini tidak ada bilang, dia jualan nasi kuning nih. Ikut resep kita nih, apakah ada?
1: Oh, tidak ada. Jadi ini salah satu kekuatan sampai kami bisa berdagang sampai menjual nasi kuning sampai sering support.
0: Sering support.
1: Jadi biasa ya. Kalau maciku dapat pesanan biasa 200 bungkus. Kan 200 bungkus itu kewalahan kita. Gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dibagi. Jadi rezeki itu dibagi. Untuk adeknya 50 bungkus misal, untuk saya 50 bungkus, jadi sama-sama. Nanti dimasak masing-masing dibawa ke situ. Di rumah maciku baru dibawa ke.
0: Jadi saling support
1: ya.
0: Sama keluarga ini yang bagus nih ya. Jadi,
1: super system,
0: super system gitu ya. Saya dapat rezeki, kau juga akan dapat rezeki.
1: Karena prinsipnya macik itu prinsip kami berkeluarga itu rezeki tidak tertukar karena sudah tertakar. Iya.
0: Betul. Ini masing-masing rezeki ini kita udah dikasihkan nih.
1: Ya.
0: Tinggal kita bagaimana cara membaginya begitu ya.
1: Nah,
0: Mas Renaldi, apa tantangan Mas Renaldi selama ini untuk berjualan begitu?
1: Tantangan saat ini. Kalau untuk saat ini tantangannya ya kayaknya belum ada sih. Cuman ini kayaknya apa, bahan baku sudah mulai naik.
0: Nah itu.
1: Dan harga kami tetap konsisten di harga 10.000 kan.
0: Oke, untuk harga.
1: Iya, harga kami di 10.000.
0: Ini dari tadi telur dengan daging itu berapa?
1: Kalau
0: harga biasanya berapa itu, Mas?
1: Kalau dia dua lauk. Kalau dia dua lauk itu dia di 15.000.
0: Oke.
1: Kalau misal dia hanya satu lauk, hanya daging, kita di 10.000. Daging, ikan atau telur tok.
0: Itu tetap harga 10.000.
1: Iya. Supaya masyarakat ini bisa semua
0: rasa gitu ya,
1: menjangkau.
0: Iya kan? Ini kalau saya bilang ini lumayan murah begitu ya, Mas Renaldi, karena kalau kita dapat biasanya ya, kalau telur ya memang 10.000 nih, ikan 10.000. Nah, kalau daging dengan harga 10.000 begitu.
1: Alhamdulillah ada-ada saja.
0: Ada-ada saja ya. Gitu ya, Mas ya.
1: Dan tetap juga untung. Bahkan lebih ya kan. Karena memang dagingnya kan dipotong kecil-kecil ya. Bukan kayak dagingnya kita orang kayak digore-gore, misalnya kayak jempol ya. Iya, tambah semua ada, tidak. Dia kecil. Dipotongnya. Jadi biasanya kita itu kalau kita masaknya di, kan biasanya kita konsisten masaknya di 5 liter.
0: Oke, dan sehari ini berapa penjualan 5 liter?
1: 5 liter biasanya. Kalau ada omset, kalau ada apa pesanan kayak tadi pagi. Kita ada pesanan 70 bungkus tadi.
0: Masya Allah.
1: Dan ada tambahan orang mau beli lagi, jadi saya masaknya 8 liter.
0: 8 liter.
1: Nah, kalau ibu saya konsisten di 12 sampai 8.
0: Lebih banyak lagi.
1: Iya. Karena di sana memang wah, silih berganti orang. Cepat karena di pinggir jalan kan. Jalan besar. Nah, kalau kita orang di lorong. Tapi menurut saya ada yang bilang, tidak akan maju sama kan di lorong." Saya bilang, "Siapa bilang?"
0: Betul.
1: Sekarang ini kan perkembangan zaman sudah modern ya kan. Kenapa kita tidak menggunakan strategi online ini tadi?
0: Betul.
1: Ya. Apalagi tamu komu panggil saya podcast ini. Ya kan? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang.
0: Nah, Mas Renaldi ini tadi sudah di-spill sedikit online. Kalau online-nya pesannya lewat mana nih, Mas Renaldi?
1: Kalau online kita biasanya
0: apa, gunakan sosial media kah?
1: Sosial media.
0: Apa tuh sosial medianya?
1: Instagramnya itu nasi kuning jadul.
0: Oh, tetap dengan nama
1: ya, nasi kuning _ iya, bukan apa?
0: Underline.
1: Iya, jadul.
0: Jadul.
1: Nah, okay. Kalau di Mamboro tambahnya Mamboro saja.
0: Mamboro.
1: Nah. Okay. Kalau Mace
0: tetap nasi kuning jadul itu aja.
1: Iya. Okay. Kalau Mace dia masih offline sih.
0: Offline.
1: Cuman biasanya ada pelanggan yang sudah tukar nomor.
0: Oke, okay, betul.
1: Ya, dia pesannya situ.
0: Oke. Okay. Nah, ini keren nih sampai sebesar Argo Pura-Pura ya. Jadi nasi kuning keluarga kalau saya katakan ini,
1: iya.
0: Bukan cuma nasi kuning jadul, nasi kuning keluarga, karena memang salah satunya tadi itu bahwa berbagi rezeki. Jadi misalnya mamanya dapat pesanan 200 bisa dibagi-bagi kepada anak-anak keluarga yang lain begitu juga ya.
1: Tiga generasi lah.
0: Tiga generasi.
1: Nenekku, sudah. Saya, mamaku.
0: Wah, keren nih. Nah, Mas, seberapa besar nih menurut Mas dengan menjual nasi kuning dengan dosen gitu?
1: Ya jelas lebih besar inilah. Iya kan? Karena hari-hari dapat tuh.
0: Betul, betul.
1: Iya kan, hari-hari. Wah, lumayan juga ini. Jiwa-jiwa kapitalis ku muncul.
0: Oke, nah kalau untuk mempertahankan cita rasa ini, Mas Renaldi, kayak kalau tadi dibilang kayak mama beda, Mas Renaldi beda nih masaknya sendiri, kalau kecuali tadi rempah-rempah
1: ya.
0: Nah, gimana nih
1: itu
0: untuk mempertahankan cita rasanya Mas Renaldi punya sendiri begitu?
1: Salah satu upaya untuk mempertahankan cita rasa itu tadi salah satunya. Bumbunya itu
0: bumbunya.
1: Kita tetap konsisten di satu titik.
0: Oke,
1: ya, dari
0: sana.
1: Dari Mace semua. Jadi kita tinggal bilang, "Mak, boleh pesan bumbu. Nanti kita TF." Nah, sudah, mama bikin lagi tuh.
0: Oke.
1: Baru kita ambil.
0: Ini bumbu nasi kuningnya kah atau apa?
1: Jadi ini, Kakak. Nasi kuning jadul itu bumbu mie-nya, bumbu dagingnya, bumbu ikannya.
0: Oke.
1: Itu satu.
0: Tapi kalau untuk nasinya nih, Kakak, gimana tuh?
1: Kalau nasinya tetap sama
0: dari sana juga sama. Begitu.
1: Wah, sama.
0: Jadi Mas Renaldi ini tinggal tahu masak aja nih.
1: Iya. Nasinya masing-masing kita masak maksudnya. Saya masak di sini, Maceku juga masak di sana, iparku juga masak di sana. Cuman untuk anunya apa kayak resep-resep khususnya itu sama saja.
0: Sama aja.
1: Iya. Kita tidak pelit ilmu kok. Jadi.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita kasih tahu iparku yang ini caranya, begini caranya. Cara masak santannya harus matang baik-baik. Harus mendidih betul-betul. Tujuannya apa supaya tidak cepat basi. Betul. Ya kan, ada garamnya berapa sendok. Ah, takaran garamnya itu kita tidak pernah berubah dari nenek mama ke saya, sama semua.
0: Sama semua.
1: Iya.
0: Nah, ini tadi ya bagaimana mempertahankan cita rasa.
1: Iya, itu satu
0: upaya jadul itu ya. Betul. Jangan kita kayaknya lebih enak mamanya punya nih. Nah. Lebih enak dia punya nih,
1: Ada juga begitu. Nah. Ada juga tapi saya pikir sama saja. Nah, yang masak di situ saya dulu. Dulunya saya yang masak di sana.
0: Betul.
1: Iya, sekarang sudah adik saya yang perempuan. Yang bantu-bantu
0: bisa-bisa malam. Bisa-bisa nih turun-turun ke adik perempuan nanti lagi nanti.
1: Iya, saya berharap anak saya juga akan meneruskan usaha ini.
0: Masya Allah,
1: iya.
0: Kenapa begitu Mas Renaldi? Pengennya ya, keturun ke
1: generasi anak begitu. Dari usaha, dia harus tahu, dari usaha ini saya bisa menempuh pendidikan. Dari usaha ini saya bisa jadi dosen lah. Dan dia harus berbangga dengan itu. Dan yang kedua, ini panggilan sunnah.
0: Betul, tadi iya. Ya pedagang tadi
1: kata. Iya, selain kita mendapatkan income, kita bisa bersedekah. Oke. Ya. Kan biasanya kita itu kalau di Jumat itu bukan anu ini. Ya, kita biasanya kebiasaan supaya bisa menjangkit kepada teman-teman UKM. Betul. Jangan pernah takut untuk anu, bakasi produk yang kita ke orang lain.
0: Gitu.
1: Iya. Pasti kembali lebih besar itu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi biasanya kita kayak ada yang pesanan 50, ada ojek online yang datang. Kan kebanyakan itu. Jadi kita kasihkan bonus dia sama si pembeli sama si ojek online-nya. Supaya ojek online-nya ini merasa ini juga dihargai. Memang apa dari situ, dari cara-cara kita itu sampai biasanya ojek online sudah bertengker di annya kita, di tempatnya kita. Sambil orang, "Wih, Kak, ada korden, ada korden." Karena sampai banyak biasanya. Oke. Mereka dapat dari situ.
0: Jadi ini tadi ya, meranting baratnya.
1: Iya.
0: Dari mas bisa meranting kepada yang lain-lain begitu ya.
1: Artinya kita membuat sirkus ekonomi baru.
0: Nah, ini mas apa nih tanggapan mas sendiri dengan adanya online ini, penjualan online ini?
1: Menurut saya dengan adanya online ini lebih mempermudah kita sebenarnya. Tapi di sisi lain ada negatifnya.
0: Apa itu?
1: Negatifnya itu ada penipuan biasa kan. Karena online ini kan kita tidak tahu.
0: Betul.
1: Betul. Karena tapi alhamdulillah saya belum pernah ditipu sebenarnya. Bukan kita minta-minta
0: biasanya ditipu. Biasanya ditipu dalam hal gimana itu misalnya mas?
1: Ah ini contoh. Beberapa bulan yang lalu maci saya dipesankan nasi kuning. Adalah salah satu oknum itu. Dia bilang pesan nasi kuning harga 25.000. Okay. Artinya komplit. 25.000 dengan jumlah 100 bungkus. Banyak
0: kata, iya.
1: Jadi kalau kita iya, kalau kita bikin memang baru tidak dipanjar.
0: Betul.
1: Tidak rugi kita, rugi.
0: Betul.
1: Itu. Tapi alhamdulillah syukurnya saya yang kasih tahu mama itu penipuan. Saya bilang. Itu penipuan dari caranya. Dia tidak mau panjar ya kan? Yang pertama, yang kedua dia mengatasnamakan instansi pemerintahan daerah. Dan saya mantan kerja di waktu itu saya pernah di dinas itu dulu. Kerja di situ dia kata, "Ah, pembohong, tidak ada yang namanya ini di situ." Nah, dari situ aku, "Oh iya, penipu." Dan yang kedua yang sering kita menjadi hal yang negatif itu ada orderan kosong begitu.
0: Oke.
1: Dia pesan lalu tidak diambil.
0: Tidak diambil.
1: Iya, biasa diambil tapi tidak dibayar.
0: Ada.
1: Ya, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari sedekah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kembali lagi kepada dia sendiri nanti begitu mas.
1: Apa yang kau tanam itu yang kau dapatkan. Iya kan?
0: Betul. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai nanti.
1: Iya.
0: Mas Renaldi ini kita juga sudah di menit-menit terakhir. Apa rencana Mas Renaldi ke depannya ini dengan nasi kuning ini?
1: Rencana besar saya, saya mau buka lebih besar lagi ini dengan adanya tempat ngopi, dengan adanya makanan-makanan kaili. Jadi selain nasi kuning ada makanan-makanan kaili.
0: Okay.
1: Dan juga ada kopi. Saya maunya bukanya 24 jam. Saya ingin memberikan pekerjaan kepada teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Itu cita-cita terbesar saya.
0: Tapi kalau untuk sekarang ini Kak, dari Mas Renaldi sendiri saja yang pegawainya atau sudah ada merekrut pegawai lain nih Mas Renaldi selama ini?
1: Kemarin sudah ada iparku. Cuman dia sudah mendapat pekerjaan lebih baik. Dia tanya, saya ada panggilan kerja di sini. Saya bilang pergi kalau lebih bagus. Jangan kau mengecilkan dirimu di sini. Pergi.
0: Ya.
1: Paling tidak kau sudah dapat belajar bikin nasi kuning. Betul. Kalau kau memang tidak merasa cukup di situ, kau buka usaha ini. Okay. Nah. Tapi sekarang ini saya masih masak sendiri.
0: Masak sendiri.
1: Biasa dibantu istri.
0: Oke. Mas, Mas Renaldi, ini kalau selama ini sudah ada bergabung dengan UMKM Kota Palu atau seperti apa sekarang Mas Renaldi ini?
1: Saya belum masuk di UMKM Kota Palu.
0: Belum ada
1: bergabung dengan UMKM Kota Palu. Iya, saya kurang mendapatkan informasi soal itu. Okay. Ini pun saya di daftarkan istri saya kalau tidak salah.
0: Oh ya.
1: Iya, dia bilang, Bapak, saya sudah daftarkan di sini. Aduh, anu beri baik. Di podcast dia bilang, oh sudah, tidak apa-apa. Karena memang salah satu kekurangan dari usaha yang Maciku jalankan ini, dia tidak menggunakan
0: promosi, gitu
1: promosi
0: ya?
1: Online.
0: Kadang-kadang orang tua seperti itu nih, belum paham nih kakak.
1: Iya betul. Nah, dan istri saya ini memang dari dulu sebelum menikah memang suka jualan online. Nah, perpaduan lah si pekerja dengan si ini pedagang online.
0: Online gitu. Nah, kakak ini apa ini harapan kepada pemerintah begitu? Yang mungkin pada kakak sendiri pelaku UMKM gitu. Kadang-kadang kan biasanya ada butuh dukungan dari para pemerintah begitu, bahwa dengan para UMKM begitu, apa saja yang dibutuhkan, yang diharapkan dari Renaldi sendiri selaku pelaku UMKM dengan pemerintah?
1: Harapan saya untuk pemerintah selalu support untuk kepada usaha-usaha kecil, karena usaha-usaha kecil ini salah satu upaya untuk menumbuhkan ekonomi daerah sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, tapi alhamdulillah pemerintah kota maupun provinsi yang saya amati dan saya lihat memang sudah banyak teman-teman usaha ini dibantu.
0: Betul. Betul. Kalau ada yang beberapa yang kita, bukan cuma beberapa, sudah banyak yang kita undang di sini, karena kita kalau di sini itu setiap hari Senin dan hari Jumat bincang-bincang UMKM, banyak bantuan-bantuan yang dari pemerintah.
1: Iya. Ya.
0: Kadang-kadang ini tergantung dari teman-teman sendiri nih, mau ke pemerintah atau tidak, atau mungkin kurangnya informasi nih dengan teman-teman bagaimana sih untuk supaya usahanya bisa dibantu atau didukung oleh pemerintah begitu.
1: Kalau saya lihat kebanyakan teman-teman yang tidak mendapatkan akses itu karena kurang informasi dari
0: kurang
1: kelurahan
0: sebenarnya. Begitu ya.
1: Padahal di tiap kelurahan itu sudah didata itu.
0: Betul.
1: Karena saya pernah di dinas sosial.
0: Okay.
1: Jadi saya tahu lah cara-caranya itu bagaimana cara mendapat informasi. Tapi saya pikir teman-teman yang sering-sering bersentuhan dengan saya yang meneruskan usahanya, semua sudah tercover sama pemerintah. Bukan mau patahin pemerintah ini, tapi memang betul sudah nyata itu. Cuma memang setiap ada kan pasti ada pro dan kontra kan?
0: Betul. Namanya pemerintah pasti ada yang dukung, ada yang tidak.
1: Iya, biasa itu.
0: Biasa, hal yang biasa seperti itu. Oke, Kak Renaldi, ini sudah terakhir kita. Kalau misalnya kita mau beli di mana, silakan promosi untuk usahanya. Kita mau beli di mana, jualannya di mana, dengan nomor handphonenya di mana, silakan.
1: Oh ya, kalau mau order nasi kuning jadul, silakan datang di Jalan Kijang 8, nomor 8. Untuk onlinenya di bisa di order melalui via Instagram nasi kuning _ jadul. Kalau untuk yang di bagian Palu Utara, tenang, kita sudah ada juga nasi kuning jadul Mamboro. Kalau untuk di bagian Kecamatan Tatanga, kita ada juga. Di situ ada mama saya yang langsung menanganinya di depan rumahnya mantan gubernur Banjir Paliuju di Jalan Padangjakaya.
0: Online cuma di Instagram saja kan Mas Renaldi?
1: Bisa juga melalui WhatsApp.
0: WhatsApp-nya di mana?
1: Ya, 0822-9307. 0822-9385-8770.
0: 98?
1: 9385-8770.
0: Oke, baik. Sampai jumpa Sararku Prapura, sahabat budaya Pasanggani. Nah, kita sudah bersama Mas Renaldi. Sekali lagi, kalau untuk Komio mau pesan nasi kuning jadul ini, mau rasa seperti apa nasi kuning jadul, silakan. Karena kalau kita mau bilang tadi, harganya sangat-sangat murah, mulai dari 10 ribuan sampai 25 ribu Mas Renaldi.
1: Oh, saya lupa juga Kak.
0: Oke.
1: Kita di setiap malam minggunya juga ada di Jalan Banteng, di tamannya itu. Di situ.
0: Oh, ini ya. Apa namanya? Tempat penjualan baru itu.
1: Iya, di situ mertua saya.
0: Oke.
1: Dan saya yang langsung masaknya. Cuma mertuaku yang bawa.
0: Kayak di Jalan Banteng ya?
1: Iya, Jalan Banteng. Karena mertua aku juga sudah ikut melihat tergiur ya kan? Sudah belajar juga deh.
0: Oke, nah ini sekali lagi bahwa memang dari turun-temurun begitu ya. Oke, baik sampai subuh saranku pura-pura. Saya harus akhirnya sampai sini ya. Sekali lagi kalau untuk Om Yu mau merasakan nasi kuning jadul, langsung saja ke Jalan Kijang nomor 8 ya. Kijang 8. Dan juga bisa langsung cek di Instagramnya dengan nasi kuning underscore jadul. Atau juga bisa di nasi kuning Mamboro, ada nasi kuning di Tatangan,
1: di Pengau ya.
0: Di Pengau ya, ada juga kalau setiap malam Minggu adanya di Jalan Banteng.
1: Betul.
0: Oke deh, saya akhirnya sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih Mas Renaldi
1: ya,
0: sudah hadir di sini, ya. Sudah bisa berbagi motivasi, berbagi inspirasi untuk teman-teman di rumah. Sekali lagi semoga saja usahanya lancar-lancar.
1: Amin.
0: Allah dan laris manis. Oke, amin. Saya akhirnya sampai sini. Tabe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Tabe.
2: Oh, dia. Jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
3: Kenapa dan dia?
2: Apa dia itu jelek sifatnya?
3: Astaga.
2: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
3: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
4: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
5: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
4: Betulkah dia begitu itu?
3: Mulai lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Pokoknya hampir hobo tepo inde, emak aku emang tesan bahasa kita tepo inde. Nah, kita mau paham tentang bahasa kita, gak nonton penjilid bahasa kita tepo inde, supaya
1: tetap kita memakai bahasa inde, ini memakai.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan po bahasa kita tepo inde.
2: RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.

Seorang nelayan berkata begini, walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya, kecuali diasinkan orang setelah dia mati. Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya Dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya

perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti."

Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa.

الحمد لله رب العالمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا مخلصين له الدين واعبدوا حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم حاضرين جمع جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, marilah kita ridho bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita ridho bahwa satu-satunya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Dan marilah kita ridho bahwa satu-satunya yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tiga keridaan itulah, insyaallah di yaumil mahsyar nanti Allah akan bangkitkan kita semoga menjadi insan-insan yang amat sentosa dan tidak berduka cita. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dialah Allah yang memberikan kita umur panjang, yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada Jumat hari ini kita masih menyempatkan atau melangkahkan kaki kita untuk datang salat Jumat berjamaah seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan pengorbanan beliau agama Islam ini bisa kita rasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selaku khatib mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, dan hari ini tepatnya tanggal 1 Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat dirindu-rindukan oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan yang sering kita peringati dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita peringati dengan kata di masyarakat yaitu Maulid Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan khatib pada Jumat ini menyampaikan judul khutbah yaitu berbakti kepada orang tua. Ada beberapa perbuatan jika kita bermain-main, jika kita lalai di dalamnya, maka balasan perbuatan ini sangat luar biasa. Apabila kita lakukan sampai-sampai dia bisa mengalahkan pahala jihad kita,
Andai kita pernah berjihad di dunia ini, andai ada orang yang berjihad hari ini, mati syahid berjuang dalam agama, pahalanya bisa terhapus. Salah satu penyebabnya adalah bagi orang-orang yang mendurhakai orang tuanya. Di masa Nabi, ada seorang pemuda yang sangat sayang dan cinta kepada ibunya. Namun suatu saat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah peperangan dan pemuda ini berjuang membela Rasulullah, membela agama Islam, dan dia berniat agar terbunuh dalam peperangan ini. Namun dalam kehidupannya sedang memelihara, menjaga, mengasihi, menghibur, membahagiakan seorang ibunya. Akhirnya di suatu saat itulah peperangan tiba. Para rombongan Rasulullah telah berangkat. Kemudian laki-laki yang tadi tidak bisa ikut bersama rombongan Nabi karena saat itu ibunya sedang menangis di saat ia ingin berangkat ke medan perang. Ini gara-gara ia ingin menenangkan ibunya dan menenteramkan hatinya. Akhirnya laki-laki tadi terpisah dari rombongan Nabi. Kemudian setelah ibunya mulai tenang, setelah ibunya sudah mulai mengizinkan yang akan ia pergi untuk berperang membela agama Islam saat itu, maka pemuda ini mengajar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat Nabilah pemuda ini. Kenapa engkau tergesa-gesa? Kenapa naik turun nafasmu? Kata Nabi, ya Rasulullah, aku tertinggal dari rombongan tadi. Makanya ku kejar rombongan yang akan berperang pada hari ini. Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu terpisah dari rombongan. Maka pemuda itu menyampaikan, duhai Rasulullah, pada saat aku tadi ingin berangkat, ibuku masih bersedih. Aku tidak siap meninggalkannya. Aku tidak siap untuk membiarkannya. Kemudian Nabi menyampaikan, duhai pemuda, andai engkau mati hari ini berjuang fisabilillah, andai engkau terbunuh dalam membela agama Islam hari ini, maka nilai pahala jihadmu tak akan ada. Pulanglah, temui ibumu yang kamu tinggalkan. Jihadmu hari ini adalah membahagiakan ibumu. Akhirnya laki-laki yang tadi pulang tidak ikut berjuang. Apa makna di balik ini hadirin yang dimuliakan Allah? Ternyata andai ada pahala jihad kita hari ini, maka pahala jihad itu akan terhapus disebabkan tidak memuliakan orang tua dalam kehidupan ini. Membuat kita selaku anak dan mereka selalu sedih. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa wanita yang telah viral di beberapa media. Mereka mengusir ibu mereka yang tua rentah dari rumah mereka. Bahkan lagi ada seorang ibu beberapa hari yang lalu diserahkan di tempat penitipan. Kemudian anaknya itu berjanji, andaipun ibu mereka meninggal dunia di panti di tempat penitipan itu, tidak perlu lagi dikabarkan kepada mereka atau disampaikan kepada mereka. Sudah di manakah hati kita yang punya ayah dan ibu hari ini? Sudah di manakah perasaan mereka tidak mengingat pernah mereka dikandung oleh seorang ibu, kemudian dilahirkan seorang ibu antara hidup dan mati, perjuangan di saat melahirkan. Kemudian setelah mereka besar, mereka tidak menjaganya, tidak menyayanginya, tidak menghargainya perjuangannya. Ingat saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu manusia yang langsung menjadi pembelanya di dunia ini adalah itulah ayah dan ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kalian ini taat kepadaku, kata Allah. Kalian lakukan apa yang kuperintahkan. Maka setelah kalian taat kepadaku, wajib engkau tunduk kepada ayah ibumu. Begitu banyak di akhir zaman orang yang tidak lagi sayang kepada ayah ibunya. Bahkan kita hari ini kadang berbulan-bulan tidak pernah menyapa ayah ibu kita. Kadang kita satu rumah dengan ayah ibu kita, tidak ada waktu lagi duduk bersama berbincang dalam kehidupan ini. Seorang ayah dan ibu yang dibiarkan anaknya di masa tua, maka ayah ibu kita itu akan mudah berpenyakit. Sering-seringlah ajak mereka berbicara, duduk bersama, walaupun pembahasannya berulang-ulang dengan hal yang sama. Karena kebahagiaan orang yang sudah tua bukan lagi uang, bukan lagi rumah besar, bukan lagi tanah yang luas. Kebahagiaan seorang ayah dan ibu di masa tuanya tinggallah kasih sayang. Pernahkah kita memperhatikan setiap ayah dan ibu kita? Kadang kita kasih uang di masa tuanya, mereka selalu hanya air mata yang mengalir. Ketika kita sukses, pasti mereka akan menangis. Kenapa seorang ayah dan ibu di masa tua begitu mudah air matanya keluar? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kalau orang semakin tua umurnya, tidak ada lagi yang diharapkan kecuali kasih sayang dari anak-anaknya. Mungkin kita terlalu jarang membahagiakan mereka. Begitu sibuk dengan grup-grup WA kita di luar sana. Bahkan kita mentraktir dengan harga-harga mahal. Kita siap mengorbankan waktu hanya demi teman-teman yang sesaat. Tapi ada orang yang seharusnya kita perhatikan hidupnya 24 jam. Yaitu orang tua kita. Demi Allah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhasil hari ini. Kita sukses hari ini. Mungkin kita selamat dari bencana kecelakaan. Bisa jadi masih bergerak bibirnya di hadapan Allah. Duhai Allah, kasihi anakku, sayangi anakku sekalipun mereka tetap mengecewakanku di masa tuaku. Ingat, seorang ayah dan ibu itu adalah amat mahal ucapannya, sangat mahal doanya, sangat mahal hatinya, sangat mahal perasaannya. Siapapun kita yang hadir hari ini, jika ada ayah dan ibu masih hidup hari ini di rumah, tolong sapa setiap hari. Jangan biarkan mereka seperti patung di masa tuanya. Karena kami pernah bertanya pada seorang ayah yang pernah tinggal oleh anak-anaknya. Kami bertanya, "Duhai Pak, kenapa engkau menangis di setiap malammu? Kenapa engkau bersedih di sepanjang hidupmu?" Ternyata dia menangis bukan karena rumahnya jelek, bukan karena uangnya tak ada. Kami tanya, dia jawab sangat simpel dan tak masuk akal. "Apa yang membuatmu, duhai Pak, menangis di setiap malammu?" "Sudah 2 tahun, nak, tidak ada anak yang memanggil suara ayah yang kudengar lagi di telingaku." Coba kita bayangkan, seorang ayah kadang sudah tua itu tidak akan mengharapkan uang lagi. Tapi kadang ia rindu dipanggil anaknya, "Ayah." Kadang rindu seorang ayah itu ingin ditanya, "Ayah, mau makan apa? Ayah, mau apa?" Kadang ucapan pertanyaan ini tidak lagi datang di masa tua seseorang. Maka ini akan sangat menyiksa batin seseorang, ayah dan ibu. Saudara yang dimuliakan Allah, itulah masih seorang ayah, apalagi seorang ibu. Seorang ibu lebih pandai lagi menyimpan perasaan sedih dalam hidupnya. Ibu itu selalu berbohong demi membahagiakan kita. Ibu itu akan selalu berjuang demi kepentingan kita. Seorang ibu itu tidak akan pernah lupa doanya kepada anak-anaknya.
maka wajar dan pantaslah andai ada seorang anak yang menyakiti perasaan ayah dan ibunya. Andai orang ini berjihad, kata Nabi, maka pahala jihadnya akan gugur karena kesucian dan kemuliaan hati seorang ayah dan ibu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beruntunglah kita sebahagian yang masih bersua dengan ayah dan ibunya. Lihat-lihatlah wajahnya. Kata Nabi, melihat wajah ayah ibu saja berpahala. Ma min rajulin yanzur ila wajah walidayhi binasratin rahmah. Siapa, kata Nabi, yang memandang wajah ayah ibunya yang sudah semakin menua, yang sudah semakin mulai melemah badannya, uban sudah mulai menabur di kepalanya, mukanya telah mulai berkeriput, tenaganya yang semakin berkurang. Kita tengok badan yang sudah mulai melemah itu. Itulah ayah dan ibu kita. Kata Nabi, maka setiap pandangan itu akan ditulis satu pahala pada seorang anak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami yang telah kehilangan ayah dan ibu hari ini, maka kami sangat menyesal karena kami terlambat membahagiakannya. Kadang kami sibuk membahagiakan istri dan anak-anak kami. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, andai punya ayah dan ibu hari ini, jagalah mereka. Jagalah mereka berdua. Mereka adalah pintu keberkahan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Mereka adalah pintu keberkahan yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Itulah ayah dan ibu yang sudah semakin tua umurnya, semakin tua usianya, maka doanya pun semakin makbul. Ingat, seorang ayah dan ibu, kasih sayangnya tidak pernah ia hianati terhadap anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah perbuatan yang bisa mengugurkan dan menghapuskan pahala jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتسام بحبل الله المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين

talk about. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari DKI.
1: Karena perhati miule.
0: Dari Kura Putra.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura sahabat budaya tanpa sangkaan nih. Ya, tadi saja kita sudah mengikuti sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahim Lalu Palu. Dan selanjutnya kita berada di program Tes Satu Kaili. Kali ini di program Tes Satu Kaili, sampai jumpa secara aku pura-pura, saya akan mengajak Komipura akan bahas seputar kuliner khas Parigi Motong yang dilindungi hukum. Jadi sampai sebut secara Argo Pura-Pura, di mana salah satu kuliner ya dari Parigi Motong ya yang dilindungi hukum. Jadi apa itu lalam patoboli ya? Jadi kuliner khas Parigi Motong yang dilindungi hukum yaitu lalam patoboli ya. Nah, jadi kuliner khas Kabupaten Parigi Motong ya, lalam patoboli resmi terdaftar sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK-nya ya. Jadi dengan begitu lalam patoboli kini terlindungi secara hukum dari klaim. Jadi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkom Sultan Aida Julpa Tangkere di Palu Sabtu waktu itu ya, menjelaskan lalam patoboli telah memenuhi seluruh unsur KIK-nya. Jadi lalampa memiliki nilai tradisi, diwariskan turun-temurun dan menjadi praktik komunal karena itu layak mendapatkan status KIK-nya. Nah, jadi ia juga mengatakan lalampa telah lama menjadi bagian tradisi masyarakat Toboli dan digemar di wisatawan maupun perantau yang merindukan cita rasa kampung halaman. Dan ia juga menuturkan bahwa terdaftar sebagai KIK memastikan kuliner khas lalampa Toboli terlindungi dari klaim pihak lain dan tetap menjadi milik masyarakat Toboli dan Parigi Motong.

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Nah, sampai sebesar Argo Prapura kita masih bahas di program Tes atau Kylie seputar kuliner dari Toboli. Nah, apa itu lalampa Toboli? Kalau kita bicara lalampa Toboli, merupakan kuliner berbahan dasar beras ketan, ya, berisi suiran ikan, biasanya tuna atau tongkol begitu ya, yang dibungkus daun pisang kemudian dibakar di atas bara api. Jadi proses pembakaran menghasilkan aroma khas dan cita rasa gurih yang membedakan dari lemper begitu ya. Jadi lalampa dibungkus dengan daun pisang, lalu ujungnya ditusuk menggunakan lidi ya, menutup kedua sudutnya. Selain itu juga lalampa kembali dibungkus dengan lapisan daun pisang. Kedua sama seperti lemper yang ada. Dua lapisan daun pisang juga. Lalampa banyak ditemukan desa Toboli, hampir setiap warung di kawasan tersebut menyajikan kuliner dari beras ketan berisi ikan abon itu ya. Jadi ada banyak warung yang menyajikan lalampa di desa Toboli ya. Pengunjung bisa pilih mana saja yang tempat yang terlihat cocok dan nyaman begitu untuk duduk-duduk. Jadi pengunjung sudah dapat menikmati lalampa mulai dari 2.000 per biji begitu ya. Jadi hampir setiap warung di kawasan tersebut menyajikan kuliner dari beras ketan berisi ikan abon itu, dan ada banyak warung yang menyajikan lalampa di desa Toboli. Nah, jadi pengunjung bisa pilih mana saja yang tempat yang terlihat cocok akan nyaman untuk duduk-duduk. Lalampa Toboli menjadikan daya tarik tersendiri bagi pengendara yang melintas. Jadi semuanya warung tradisional dan terbuka dengan meja kayu panjang dan kursi plastik dari Kota Palu ya, untuk menuju Desa Toboli hanya berjarak 58 km atau ditempuh sekitar 1 jam setengah begitu ya. Akhirnya sampai semua secara Argo Prapura ya, itu kuliner dari daerah Toboli ya, dari Parigi Motong yang dimana sudah terdaftar KIK-nya ya, atau kekayaan intelektual komunalnya sudah terdaftar. Jadi dengan begitu lalampa Toboli kini terlindungi secara hukum dari klaim ya. Ya misalnya ada yang mengaku, ah ini daerah saya nih yang punya. Ini daerah misalnya Jawa yang punya, nah ini tidak gitu sampai secara kooperatif karena sudah terdaftar di KIK-nya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Sampai semua saranku pura-pura, saatnya kita akan bergabung bersama program 4 Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus di tahun 2026.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado.

Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat, kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayah aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas. Dikibarin kitanya. Jadi oke, kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa internet? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Bonjour. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabarnya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bonjour kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bang Jo, apa kabar di
1: baik.
2: Sini?
1: Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Hari ini kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya, Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, Bundo. Maknanya, ya.
2: Iyo, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, sesuai dengan filsafat orang Minang, ya kan, adat bersin syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minang Kabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Kaca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya, ya. Nah, tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia, ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat, ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini ada salendangnya, gitu kan.
2: Seperti yang
3: belum pakai ini salendang, bermacam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada suji koto gradang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya baju kurang, bakodek batik.
2: baju kurung bakodik
3: batik. Ya?
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh Menang Kerbau. Kerbau yang mana? Ya, penduduk Tambola ya cerita si Tong Du. Itu ada pertandingan apa? Beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah. Sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bunuh kandung itu menyatukan. Nah, Pak Keci orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Nah, menyatukan itu dia, yang, menyatukan. Yang serak-serakan, menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakainya
3: kan tambah longgar. Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Bisa, ada.
3: Bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bunuh kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat bersorak-sorak. Jadi tugas menurutkan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Nah, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya, laki-laki itu. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Enggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Kok salah makai gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampaiannya itu kan disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini bakurung
3: basiba.
2: Ini nih pemakaiannya itu memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya,
3: Bunda. Kita kan kalau seperti itu dengan Islam, jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar,
3: nggak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah diguntiang ala lape di patawian Bali ya. Karena dia menunjukkan inilah fungsi bunuh kandung. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan ya. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis untuk putih bungsu bajunya basiba juga kan itu ciri khas baju peluang Minang itu basiba. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada baca-baca yang jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, borkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai lagi telkung namanya, ada selendang yang adat itu yeah. juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak ya, di Jawa ya. Kebaya pendek itu kan pakaian ini dia ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan ya. Pakaian orang Islam ulama ya. Kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai ya.
3: Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Desain berkayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, yang punya orang bikin.
3: Iya, ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurang lengan ladak gadang atau batik lapang. Tidak boleh sesanggup mencari barangnya orang kok basah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini punya kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bunuh-bunuh. Kalau yang kayak bunuh-bunuh itu iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bunuh kandung, acara bunuh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangan kan ini pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunuh kandung juga. Tapi bunuh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung, otomatis bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak ketia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah. Kalau bunduk kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunduk ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk undangan ke pidato kepresidenan, bunduk kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban bertambah. Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Beban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya,
3: Bu,
2: yang pakai ada sulaman-sulaman, warna-warni ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang enggak setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam.
2: Ah.
3: Nah, tamunya mendukung. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Nah, yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Nah, yang membedakan anak daru sama bundok-bundok kan itu kayak
2: ya menyala terus, mungkin pas di baju beralih ya atau pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan dua bulan atau setahun dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro, dia nemenin pengantin baru itu yang baru menikah setahun dua tahun dua bulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju Baba Nangameh istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu nah jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Tokok Sangguh namanya suntiangnya enggak besar begitu Bu ya kemudian telekumnya kemudian yang pergi ngantar anak daru mendampingi anak daru pengantin baru itu bagaimana bajunya baju apa yang dipakai ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik lah tekuannya tapi baralik itu ya pakai berkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundung
3: ya acara bundung kalau bundung kan sekarang dulu waktu sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundung ini MC kan bundung kan karena MC wedding bundung selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu tuh jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundung kalau diundang barale itu tetap panggil bundung juga tapi bundung boleh pakai baju pi barale kebaya dalam berkat pakai songket itu pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu pertandaan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sendiri adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena di menjelaskan begini karena siaran ataupun diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo anak-anaknya gitu kan kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi teladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, sudah dengarkan, laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu gadis-gadis putih bungsu, bundo kan konduktor, mimpin lagu. Tapi karena pakai baju kurung, bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan umur itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bundo kandungan juga kan bertanya mana ini mau ketua harga kenapa dia suruh konduktor gitu karena ini letak selendang mbak aku bilang gitu bundo semua tahu karena orang tua pakai begitu kalau tidak dirauk kalau tidak digantung di bahu dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, nah, Ninda mau mimpin lagu, jadi kalau di kanan ini kayak gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita, iyo katanya, mama takut di ini orang kok pakai selendangnya gitu, awal laki-laki gitu kan, diganti, gitu mama, biku diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunda, itu lataan. nanti karena kita sudah menikah.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu, nggak langsung jadi bunda kandung ini.
2: Yeah.
3: Putih bungsu baju kurung juga, pakai batik aja, tapi nggak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Betul aja gitu.
2: Iya. Pernah Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampakan.
1: Iya. Seru ya ceritanya. Jadi. Si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariadi dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp karyanya belum ya? Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya kasih?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal Bari.
4: Betul kan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang itu mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya,
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tarik kawat duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda. Masih
2: ada mungkin. Iya, dia doang sendiri.
3: Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Dan di Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di sehadatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo, gitu kan? Nah, jadi yang beda juga dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja. Pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya dan tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai Bundo Kandung misalnya, itu gak bisa pakai-pakai desain itu. Nah acara-acara adat, pertemuan Bundo Kandung dan sebagainya, itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Oh, karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena enggak di enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau bebas? Boleh dimix.
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena baju maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, sama-sama Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang, setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak nah, banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya.
2: Nah,
3: sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak boleh tidak harus kode, nah boleh model rok aja, model rok apa kembang jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh nak guys makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
2: Dia juga baju kurung basiba nih, Bang Jo. Melayu ada juga.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga. Tapi dia nggak pakai kiki namanya. Rambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan. Selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah. Pakai kain itu dia.
1: Okay. Ya. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa bukan, kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode panjang kan
2: tahu kan. Iya.
3: Panjang boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting nggak kodek.
2: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
3: Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya, boleh Bundo. Pakai dong ini kan, cerdas dong. Bundo menyikapi.
1: Dibikin simpel ya Bun.
3: Ya, karena kebetulan Bundo Bang Jul, lu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kemudian bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara PMK kayak tadi.
1: Betul.
3: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Bundo waktu zuhur, zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RRI. Gitu.
2: Jadi kalau enggak buat acara.
3: Iya, kalau enggak di model orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Pasang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama, ya,
3: stagen pakai kayak
1: kan. Iya, betul.
3: Pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Iya, dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan perannya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, kalau pakai stagen itu.
3: Iya, dulu mama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tadi habis melahirkan mama sampai dari pun beliau guru juga, belajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas dia menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu. Pas ini jadi ya, jadi Bundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul.
3: Nah, banyak
1: betul,
3: yang dijaga itu, stakor anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans kalau gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Enggak, kalau baju kurung enggak boleh.
1: Enggak
3: boleh itu.
1: Okay.
3: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Bundo
3: pakai kulot
2: bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Blusnya
3: itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bundo ya.
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
3: Harus turun bus.
2: Total lah pokoknya.
3: Iya. Itu boleh.
1: Siap.
3: Bundo kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
3: Bundo kan jogging pagi itu tuh, ya ke lapangan gitu kan.
2: Iya.
3: Itu kan mungkin Bundo pakai kode berangkat.
1: Kan? Iya. Kan training. Susah. Harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap udah pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
3: Cara
2: pergi
3: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
3: iya. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi dalam sampai betis malah kan itu dia
1: siap deh kalau
3: menjaga marwahnya
1: Bundo. Ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam, sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita buat lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tangga Mas Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanya Kak? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang oh, Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tangga Musliman kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh Kota Agung Tangga Musliman itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
5: Begitu saja, makasih.
1: Oke, okay, siap Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, Assalamualaikum.
6: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa? Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya. Halo, dan narasumber
6: juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo.
3: Ya, saya
6: Bundo ini kan budanya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Bundo.
3: Iya.
6: Bundo sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
6: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat-ingat selalu. Mau udah Wawan ya, bukannya lancar banget lah ya. Bunda dari Ciguria pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa nama bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda ini nilai filosofi dari estetika budaya ini, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, keduanya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari situ ya Bundo, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya? Ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita katanya baju estetika baju Bundo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Bundo pantunnya. Apa namanya, kalau ucapan saya mohon maaf begini Bunda ya, kata-katanya maklum banget gini, pucuak luak guam di tangan rimbo jatuh sehelai ke dalam balongo elo dipandang rano nan ketibo baksi balonggar pado batonya, itu saja pantun itu ya.
1: Okay, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria di Jakarta, boleh silakan Bundo.
3: Iya,
1: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ciguria.
3: Oke, rami lah urang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang
2: suatu mandi.
3: Oke. Itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya, Bunda Kanduangko yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Yang Bunda tahu suku di Maninjau, macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang Maninjau Melayu. Nah, suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu,
2: yeah.
3: Itu se-Sumatera Barat sama, cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli, nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun, nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa. Dia tetap basiba juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau lah pakai tean, langannya tidak lawe lah. Itu tidak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang tidak Islam, murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bawa kode? Dalam menutup aurat kan, kan tidak boleh nampak kaki kecuali waktu apa, telapak benar-benar mungkin kaki, benar kan. Sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan, pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi, ada segitiga itu sama itu ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai model-model kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep itu, bundo jurinya, bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan. Kita gitu bedanya. Pas itu ya, pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti, kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu,
2: malah
3: kayak gitu, ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya, Bunda ya. Siap, Karyani ini udah mau menit 59 mungkin. Singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini 1 menit boleh, silakan Bunda.
2: Iya benar.
3: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang. Mari kembali kita baju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading, Rahmat Syaputra, mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.

0: dari dangdut.
1: Bang Ete dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh, sahararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya, Lili Lestari, akan menemani Komiu edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah baik, sampai subuh Sararah, kita sekarang ada di acara Mangepe Dade Dangdut, yaku dangdut tersejati le. Dan buat Komiu yang mau bergabung di Mangepe Dade Dangdut, silahkan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo, Mangepe Dade Dangdut. Halo. Hai. Halo, mana suaranya? Mana suaranya ini, Bu Hanin? Halo. Oke, bisa dicoba kembali ya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
1: Dari Labuan dengan Sian.
0: Dengan Mbak Sian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Jadi, ada apa ini, Dan?
1: Lagi duduk-duduk sambil dengar Pro Ampas.
0: Masya Allah, luar biasa. Sambil mendengar, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Hetikus Endang, Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta.
1: Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romeo Bercinta dari Ice Trisnawati. Oke, saya sudah simpan lagunya. Nanti kita putarkan. Ditunggu ya Bunda Sian lagunya. Ada lagi di belakangnya Bunda Sian, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
2: Ya, kita harus tersejati, Le.
0: Oke, tersejati dari mana ini, Le?
2: Gafri dari Lero Tatari.
0: Dari Pak Gafri Lero Tatari. Mau ya, dengar lagunya siapa ini, Pak Gafri?
2: Mansur S, Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
2: Ya, Pengorbanan Cinta.
0: Oke, dari Mansur S. Oke, siap, ya. Nanti saya putarkan. Nanti
2: oke,
0: ditunggu. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dade Dangdut.
3: Ya, aku langsung tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
3: Dari Dolo, Le.
0: Dari Dolo. Bunda Hanin, apa kabar?
3: Kabar baik, Le.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
3: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
3: Jangan tinggalkan aku, Le.
0: Tinggalkan aku. Oke. Nanti saya putarkan, ditunggu Bunda lagunya.
3: Terima kasih Lili.
0: Iya, terima kasih.
3: Salam sehat buat rezekinya.
0: Amin. Doa
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hanin ya, yang ada di Dolo. Sehat selalu ya bersama keluarga. Halo.
4: Iya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengipenda dong, mau. Eh, ya aku dangdut tersejati leh, FM Bali yang cantik kan. Dan Masya mudah-mudahan Bali lu kasih uang saya 500.000.
0: Masya Allah. Jadi Gagang, mau dengar lagunya siapa ini Gagang?
4: Lagunya Fetty Vera, terus terang saja. Terus terang saja nih Malili, pas Harun Sinju itu tuh panjang tangan nanti itu.
0: Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gagang mau mendengarkan lagunya Fetty Vera yang berjudul Terus Terang Saja. Oke lah, kalau begitu nanti kita putarkan. Saya ke lagu dulu dari lagunya Mbak Sian ya, yang ingin mendengarkan lagu Itje Trisnawati, Romeo Bercinta. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkani di 97,5 MHz.

0: Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe dari Dangdut.
1: Mengepe dari Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Kelas

0: Dari Dangdut.
1: Bang Epe Dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sama sebut Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Pedadi Dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Sebelum kita ke telepon, kita ke live TikTok dulu, ada siapa kegerangan di sana yang sudah bergabung di Mangi Pedadi Dangdut. Ada Bapak Iswan Badri, Assalamualaikum dan salam sore selalu Mbak Lili. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, ada lagi Riko 94, Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Ya, aku dangdut tersejati request lagu Jurang Perpisahan dari Ine Sintia. Makasih. Oke, terima kasih Bapak Riko sudah bergabung. Ada lagi dari Pak Iswan Badri. Halo Mangi Pedadi Dangdut. Lagu Banyak Betul Pacarmu. Oh, begitu kah? Oke lah, nanti saya putarkan lagunya. Terima kasih ya Bapak Iswan yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 4 RRI Palu. Kita lanjut lagi ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Palu Utara, Le.
0: Dari Palu Utara. Ada Abi, apa kabar?
1: Kabar baik, Umi.
0: Iya, terima kasih Abi.
1: Iya, Umi.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mau dengar lagunya? Mm-mm. Saya tidak tahu penyanyinya siapa. Judulnya Kecu-kecu di kecu.
0: Kecu-kecu. Kecup bibir dikecup.
1: Oh, begitu berdiri si bulu kambing.
0: Dari oke, nanti saya lihat dulu. Tunggu, apakah ini lagunya? Coba mana ini? Oke. Itu kah? Hah? Itu kah? Itu sudah. Oke, oke. Nanti, iya. Nanti saya putarkan.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum, Umi.
0: Waalaikumsalam, Abi. Oke. Ada lagi di belakangnya Bung Erik. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dang tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
2: Dalam Padende, Ibu Trimedian.
0: Ibu Trimedian. Oke, Ibu Trimedian, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Cincin Kepalsuan.
0: Cincin
2: Kepalsuan.
0: Kepalsuan. Palsu sekali, ya.
2: Ya, oke.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, aku udah tersejati, Le.
1: Tersejati dari mana, Le?
0: Mira Palolo.
1: Dari Mira Palolo. Mau dengar lagunya siapa, Mira Palolo?
0: Pacar Lima Langkah.
1: Oh, Pacar Lima Langkahnya tadi sudah saya putarkan pertama.
0: Oh, anu saja. Kawin cerai.
1: Aduh. Sudah kawin, diceraikan lagi.
0: Coba lagu.
1: Baru juga 1 detik, 1 menit, Kak. Oke, nanti saya putarkan.
0: Oke,
1: ditunggu lagunya.
0: Kasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, langsung saja kita ke lagu ya. Yang ingin bergabung ditahan dulu karena saya sudah siapkan lagu-lagu yang akan hadir untuk Kumio semuanya yang sudah merequest maupun yang mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan ini lagunya, semoga bisa terhibur.

0: seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Eh, Sahid, Evan pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kailing. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mange PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Yang baru mendengarkan Pro 4, silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pederi Dangdut.
1: Iya, kedangdut tersejati.
0: Iya, tersejati dari Sibalaya. Apa kabar, Bunda?
1: Panjang butuh dari Sibalaya.
0: Begitu sudah.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Jadi, sore-sore begini Bunda, ngapain? Apa ini sudah?
1: Goreng pizza.
0: Aduh, enaknya. Aduh, Abi Adam, ayo kita gas. Kita ke Sibalaya. Jemput nanti saya, nah. Oke, dan jangan lupa Bunda dengan terasinya dan aduh. Iya. Dengan apa lagi? Dengan kopi kah? Oh, jangan kopi.
1: Oh, jangan kopi, tidak menerima. Oh.
0: Apa dan?
1: Air putih saja.
0: Oh, ya Allah. Saya kira dibilang susu, aduh.
1: Air putih itu lancar masuknya.
0: Oh iya, ya, itu sudah yang disuguhkan. Ya diterimalah. Oke, yang penting ada toh pisang gorengnya.
1: Iya, yang penting ada pisang gorengnya, cuma air putih.
0: Itu sudah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, disyukuri.
0: Iya. Kalau Abi Adam itu dia mau cuma air putih Bunda, dia mau susu itu. Aduh.
1: Soalnya jalannya kemari banyak lubang, Bali.
0: Ah, itu sudah. Ah, lanjut mau dengar lagunya siapa ini dan sambil bagoreng pisang.
1: Lagunya siapa bagus ya?
0: Aduh.
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, judulnya apa itu?
1: Ku ingin.
0: Hah, ku ingin apa? Kasih jelas.
1: Putar saja dulu, baru didengar liriknya.
0: Oh, begitu.
1: Seperti apa?
0: Aduh. Ah, Bunda ini lagi. Tidak cocok. Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu Bunda.
1: Oke,
0: sambil bagoreng pisang, nak.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, halo juga. Mangi...
2: Boleh bilang sayang ya. Kita tidak mau bilang sayang. Ya.
0: Apa dan?
2: Takut kita mau bilang sayang.
0: Kenapa sudah?
2: Kalau muncul itu mamaku. Kalau muncul itu papa itu. Hati-hati. Pokoknya tulis itu kalau ada pisang goreng. Dapu-dapu apa tadi? Tarasi.
0: Tarasi bapak.
2: Jangan memang tulis memang di depan. Hari ini konten besok bon. Devilusa bangkrut.
0: Bangkrut.
2: Nanti terus sama-sama rame-rame ke sana.
0: Iya.
2: Karena ancur ya.
0: Iya, pokoknya kita gas.
2: Iya, cuma baku sedu kata ya.
0: Janganlah cuma baku sedu, buka main juga.
2: Ada gantinya ini kita bawakan dari rumah sini satu tanda ya. Tundung kita menggatap. Tadi kita mau suruh pikulan apa? Adi Adam, nanti suruh pikul dia. Pikul dia, apa dia yang kuat itu.
0: Iyalah, kekar DP badan nih. Jadi iyalah. Tenang saja. Biar dua tandang, tiga tandang dia gosok.
2: Iya, no, yang penting bukan bayi tabung.
0: Aduh.
2: Kita mau pilih, kok ada Gubuk derita ada, tadi putar.
0: Gubuk derita. Aduh, tambah sakit perutku. Aduh, gubuk.
2: Ada.
0: Ada, tunggu dulu, saya cari dulu gubuk
2: iya,
0: derita.
2: Tapi bukan imam, imannya anu itu, Adi Adam, tapi imannya Saridi.
0: Dari Hamdan ATT kalau gubuk derita.
2: Hamdan ATT, Jo.
0: Oke. Okay.
2: Apa di sini bukan Hamdan, Alan.
0: Alan.
2: Ibu apa? Digoreng apa itu pisang ya?
0: Iya, kasih banyak.
2: Mau luncur ke sana.
0: Kasih banyak memang. Apalagi dabu-dabunya.
2: Orang mau serbu.
0: Iya.
2: Dengan Pak Udi.
0: Ah, cocok nih.
2: Ya, ada semua. Pokoknya semua udah mau panggil.
0: Iya.
2: Itu juga hancur. Kasih cukup untuk kursi di meja ya. Hati-hati. Ya, dari waktu itu.
0: Oke, terima kasih.
2: Ibu maaf, Pak. Baris manis kita ya. Ya, doakan sih baris manis ya.
0: Iya.
2: Oke, Bunda Lili. Gampangnya ketawa kan?
0: Iya, bagaimana tidak mau ketawa? Yang lucu ini tidak mau ketawa.
2: Apa panas matahari?
0: Itu sudah. Terima kasih.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih ya Bapak Arnold yang ada di Bumi Sago telah menghibur saya ya di sore hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo sayangku.
0: Aduh, halo juga Bapakku. Apa emang beda di dangdut?
3: Ya, aku dangdut sejati, Le.
0: Iya, tersejati dari si Balaya lagi ini, ya. Jadi, apa kabar ini dan Bapak?
3: Panas matahari.
0: Panas, aduh. Sama juga di sini, panas sekali. Jadi, nanti kita sama-sama nanti makan pisang goreng nih, Bapak, ya.
3: Iya.
0: Pak Arnold yang Bapak panggil ini. Jadi, nanti mau tunggu dulu dia Abi Adam. Baru Bapak Arnold, baru kita susul. Kita pergi. Sama Ibu Maspa. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
3: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Judulnya apa itu?
3: Berkelana.
0: Oh.
3: Kalau berkelana dulu.
0: Itu sudah. Berkelana 1, 2, 3.
3: Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bapakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau tanya, berkelana 1, 2, 3, sudah tutup. Iya, terima kasih ya Bapak Udin yang ada di Sibalaya yang sudah request lagu Roma Irama, berkelana. Iya, kita sama-sama berkelana ya Bapak, kita jalan-jalan pokoknya. Ada lagi di belakangnya Bapak Udin. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Lili yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari dangdut.
4: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana, Le?
4: Dari Maleo.
0: Masya Allah, dari Maleo.
4: Iya.
0: Dengan Ibu Asmarani.
4: Iya.
0: Itu loh. Dituloh kok Maleo? Sudah pindah?
4: Iya, di pertama dituloh, sekarang sudah di Maleo.
0: Oh iya. Gagal juga kalau rumahnya dua, Oke, dan Ibu mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya apa itu?
4: Sapu Tangan Merah.
0: Oke, Sapu Tangan Merah.
4: Iya. Terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke mana dulu? Kita ke live TikTok dulu ya. Ada siapakah gerangan di sana? Ada Mariani Sahib. Assalamualaikum Mbak Lili, aku dangdut tersejati, Le, request lagu Perintah Ilahi by Ida Laila. Makasih ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Sarip Marhum. Halo Pak Sarip Marhum, apa kabar Bapak? Assalamualaikum Mbak Lili Lestari, Yaku Dangdut Tersejati. Le, request lagunya Imam S. Arifin, Seandainya Dunia Ada Dua. Wassalam. Oke, kalau seandainya dunia ada dua, kenapa sudah itu? Oke, lanjut lagi dengan Pak Darius. Assalamualaikum Mbak Liliku, Yaku Dangdut Tersejati. Le, request lagunya Gantengnya Pacarku. Hihi. Mimi Karlina. Oke, selamat bertugas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Ramla Malah. Assalamualaikum Mbak Lili, Mangi Peda Dedangdut, request lagu Matahariku dari Nur Halima. Oke lah kalau begitu. Semoga bisa saya putarkan ya lagu-lagu yang sudah direquest. Terima kasih untuk komunitas semuanya yang sudah merequest, baik itu live TikTok maupun line telepon di Mangi Peda Dedangdut sore hari ini. Oke lah, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan saja ya sampai di sini pertemuan kita di Mangi Peda Dedangdut. Terima kasih untuk komunitas semuanya yang sudah bergabung dan mohon maaf yang belum sempat saya terima teleponnya. Dan juga kalau lagu yang belum sempat saya putarkan, dimohon maafkan. Oke, dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Ini lagunya Bunda Mas Pak Rita Sugiarto. Ku ingin memilikimu.

Kare Bapak Mulana, sampai subuh Sarara, keluarga seorang siswi asal desa Korompeli, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tengah menghadapi persoalan biaya pengobatan setelah anak mereka kehilangan mata kanan akibat terkena tembakan senapan angin. Siswi berinisial A masih duduk di kelas 3 SMK tersebut harus menjalani operasi pengangkatan mata kanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudiroho Sodo, Makassar. Dan setelah menjalani operasi, keluarga justru dibuat kebingungan lantaran mendapat informasi mengenai biaya pengobatan yang mencapai sekitar 42 juta.

Pemirsa Rara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi cuaca semakin kering. Anwar meminta agar warga tidak melakukan pembakaran ranting, sampah maupun sisa material saat membuka atau membersihkan lahan. Kondisi lingkungan yang kering dinilai dapat membuat api mudah menyebar dan memicu kebakaran. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah sejak awal Agustus 2026. Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Tojok Una-Una menjadi beberapa daerah terdampak. Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah, sekitar 240 hektar hutan dan lahan terdampak kebakaran di tiga wilayah tersebut. Selain ancaman karhutla, kondisi cuaca yang lebih kering juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan sumber ekonomi masyarakat. Sampai jumpa sarara Vesia Mokareba Saliatinti, Sapu Papituh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Untuk kali ini, mari kita jaga internasional dan kami bahas terkait ini. Sampai mari kita sama kali ngobrol dan mengetis apa mana-mana tentang kulitnya. Apa nih undek kita segi membaca gaya? Membuat piara, isema gom tanya deh. Ibena cara na bade songo masalah lo kepake tempat serta motor e batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi ngon likomi ane komi topo torai ya motorai komi ane komi topo tarai ya motara komi komi topo ado ya muado komi deh
1: ane komi topo ija ya tamu ija
0: kagumuna
2: tu mau bersiap bahasa tahun lo bisa minggar deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai ketegai tempat senggani gani bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nak bete wi wamu kule.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik, sampai jumpa Sarara. Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita, ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataan

pertanyaannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang mulia.

0: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sudah masuk waktu untuk dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di kesempatan kali ini. Kami bertugas mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan juga wajib, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan semoga segera diijabah. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya." Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah.

0: Tinti Sopo Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Sekolah Nasional Terintegrasi 12 Donggala menggelar masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Mahbali, Kelurahan Gunung Balai, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari mulai 10 hingga 14 Agustus 2026. Kepala SNT 12 Donggala Andi Fahrul mengatakan pelaksanaan MPLS mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mewajibkan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan selama 5 hari. Menurutnya kegiatan MPLS dirancang agar siswa tidak merasa takut berada di lingkungan sekolah dan sebaliknya sekolah diharapkan menjadi rumah kedua yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Selama MPLS, para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah, membangun

administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Selama 3 hari pertama pelaksanaan, Dukcapil Donggala berhasil menerbitkan puluhan hingga ratusan dokumen kependudukan. Sementara pada hari keempat, layanan difokuskan pada penyelesaian berbagai jenis dokumentasi administrasi kependudukan. Dukcapil mencatat telah menerbitkan 158 akta kelahiran, 31 akta kematian, 167 kartu keluarga, melakukan 19 rekaman KTP elektronik, serta 18 layanan cetak ulang KTP elektronik. Sambil subuh saudara Fesya Mokare Basalayatin di Sapu Sasiyo, Yaku Arnov Yantin, Pop Efe Kami Penjeli di Kare Basalayatin di 20.

0: Momirara, Momirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopap itu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana? Panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, Jumat malam memang selalu memiliki suasana sendiri ya. Pastinya ada yang memanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin ada yang sedang menikmati secangkir kopi atau teh sambil berbincang. Ada pula mungkin yang sedang santai mendengarkan musik, mengikuti informasi, atau sekedar menikmati suasana malam setelah satu pekan penuh dengan kesibukan ya sahabat budaya. Dan apapun aktivitasnya Komyu malam hari ini, semoga semuanya membawa ketenangan. Dan juga sahabat budaya, dari suasana sore menuju malam, mari kita tinggalkan sejenak segala kepadatannya. Yang berat kita ringankan tentunya, dan yang kurang baik kita evaluasi tentunya. Dan yang sudah kita perjuangkan selama seminggu ke depan, marilah kita syukuri sahabat budaya, karena setiap hari selalu memberikan cerita tentunya. Dan juga sahabat budaya, di malam Jumat ini tanggal 14 Agustus 2026 saya Arnav Yatin bisa kembali menemani kamu hingga tengah malam nanti. Dan 5 jam ke depan dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah sampai 20 waktu Indonesia Tengah, marilah kita habiskan waktu dengan suasana yang hangat tentunya, santai dan juga penuh dengan warna budaya. Dan juga sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, karena setelah ini kita akan membahas tentang salah satu kekayaan Nusantara, yaitu merupakan batik dari daerah Parimo, yaitu batik Parigata ya sahabat budaya. Nanti di Tes atau Kaili kita akan bahas sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Seru budaya tak pasang gak nih?

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

kita saling menghargai. Mari kita mengendalikan diri, menahan emosi. Jangan mau diajak anarkis, jangan mau diadu domba. Karena bagaimanapun kita adalah saudara yang harus saling menjaga dan saling berbagi rasa.

Sahabat budaya, kalau kita berbincang tentang tenun, yang terbayang bukan hanya selembar kain dengan motif yang indah ya sahabat budaya. Karena di balik setiap helai benang, ketekunan, ada kesabaran, keterampilan, dan juga tentu saja cerita tentang identitas sebuah daerah. Dan kali ini kita menuju ke Parigi Motong, salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang juga memiliki tradisi kerajinan tenun sahabat budaya. Ada sebuah kisah menarik tentang pengrajin tenun di Parigi Motong yang menghasilkan motif parigata secara manual. Dan sahabat budaya, bayangkan sebuah kain yang dikerjakan bukan dengan proses serba cepat, tetapi melalui keterampilan tangan seorang pengrajin. Benang demi benang ditata, motif demi motif dibuat dengan ketelitian, dan juga setiap proses membutuhkan kesabaran sahabat budaya. Disinilah kita bisa melihat bahwa kain tenun sesungguhnya bukan sekedar produk kerajinan, yang dimana kain tenun adalah karya budaya. Ketika sebuah motif dibuat secara manual sahabat budaya, maka tangan pengrajin menjadi bagian penting dari proses mencipta karya tersebut. Ada keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman, ada juga pengetahuan yang diwariskan, dan juga ada ketelitian yang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa sahabat budaya. Dan motif parigata ini menjadi menarik untuk kita bicarakan karena ia membawa nama dan juga identitas daerah. Sebuah motif pada kain dapat menjadi cara masyarakat memperkenalkan daerahnya. Ketika kain itu dikenalkan, dipamerkan, dan juga digunakan dalam kegiatan budaya ataupun dipasarkan sebagai produk kerajinan, sesungguhnya ada sebuah cerita yang ikut berjalan bersama kain tersebut. Ada cerita tentang daerah, cerita tentang pengrajinnya, bahkan cerita tentang budaya. Dan juga cerita tentang bagaimana tradisi tersebut bertahan di tengah perubahan zaman. Sahabat budaya, di era sekarang tantangan bagi pengrajin tradisional tentu tidak sederhana. Produk modern dibuat semakin cepat dan juga teknologi terus berkembang, selera masyarakat pun berubah. Namun justru di tengah perubahan tersebut sahabat budaya, karya seperti tenun tradisional memiliki nilai tersendiri. Mengapa? Karena ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kecepatan mesin, yaitu sentuhan tangan manusia dan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Tentu saja sahabat budaya, kain mungkin membutuhkan waktu, ketelitian, dan juga untuk diselesaikan. Tetapi ketika kain itu selesai, kita akan melihat bukan hanya sebagai sebuah hasil karya. Kita juga bisa membayangkan proses panjang di baliknya. Ada pengrajinnya duduk dengan tekun mengerjakan tenunan, ada mata yang harus fokus melihat susunan benang, dan juga tangan yang terus bekerja tentunya. Dan juga kesabaran yang harus dijaga dari awal hingga akhir. Inilah yang membuat tenun memiliki nilai lebih dari sekedar benda. Tenun adalah karya yang menyimpan waktu sahabat budaya. Kita juga perlu menyadari bahwa keberadaan pengrajin menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya. Kalau generasi muda tidak mengenal tenun, siapa yang akan meneruskannya? Dan kalau keterampilan membuat motif tradisional tidak diwariskan, lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa motif tersebut tetap dikenal pada masa mendatang? Oleh karena itu sahabat budaya, pelestarian tenun tidak hanya menjadi tanggung jawab para pengrajin. Marilah kita sebagai masyarakat ikut mendukung dengan menggunakan produk lokal. Pemerintah juga dapat memberikan ruang promosi yang mengembangkan, dan juga pelaku UMKM bisa membantu memperluas pemasaran. Dan generasi muda ini bisa ikut belajar mengenalkan serta memperkenalkan kembali tenun daerah melalui berbagai cara. Misalnya dengan media sosial bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan karya tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi sahabat budaya, tidak harus berhenti di masa lalu untuk sebuah karya seni.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pesan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Gonale Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pemulana cuaca panas menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia selama 24 jam terakhir. Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan suhu maksimum tertinggi berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada periode 13 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 14 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, stasiun meteorologi Mutiara Sis Al Jufri mencatat suhu maksimum Kota Palu mencapai 37 derajat Celcius. Angka tersebut menempati Kota Palu di urutan pertama dalam daftar suhu maksimum tertinggi yang dipantau BMKG. Posisi kedua ditempati Lampung Utara dengan suhu 36,2 derajat Celcius, kemudian Bulungan, Kalimantan Utara mencatat 36 derajat Celcius, dan Berau, Kalimantan Timur mencapai 35,9 derajat Celcius.

Kaupuna Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memastikan pelayanan dan proses penyaluran beasiswa Berani Cerdas untuk mahasiswa tetap berjalan lancar. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Firmanza Dekepareba, menegaskan saat ini pihak Disdik masih membuka tahap pendaftaran serta verifikasi berkas khususnya bagi

langsung ditanggung oleh Distrik Sulawesi Tengah sesuai kesepakatan. Sampai sebesar arafes yang mau karebal saleatin di 20 ya ku Arnofiatin, Bapak Efek kami panjili.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

107,5 FM Rombat RRI Paloser Berita Pasanggani. Terima kasih sahabat berita masih bersama kami di Rombat RRI Palu Suara Berita Pasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya sahabat budaya di request lagu Nusantara. Jadi saya menunggu atensinya di 08114560375 atau di 521621 ya. Kami bisa request lagu Nusantara di sini dan nanti akan kami putarkan. Oke sahabat budaya, sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.

0: Kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
1: Lagu Kylie.
0: Apa itu judulnya?
1: Tufu Samba'a dari Mas Rian.
0: Tufu Samba'a. Oke, dari Mas Rian Sukri.
1: Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mas Pas selalu bersama keluarga di Sibalaya. Oke, sahabat Budaya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, selamat malam Novi.
0: Selamat malam Bunda Diana, request lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara.
0: Bunda mau request lagu apa ini?
2: Lagu Manado.
0: Apa itu judulnya?
2: Polo Pakisa.
0: Polo Pakisa.
2: Iya, Polo sama Novi.
0: Ay, apa itu Polo Pak artinya itu Bunda?
2: Terima kasih. Oke. Selamat malam, Novi.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polo Pak kita. Oke, ketemu ini nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Diana tentunya. Saya selalu bersama keluarga Bunda Diana. Oke, di belakang Bunda Diana kita sapa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara bersama Arnofi Yanti yang baik hati dan cantik pula.
0: Amin. Jadi Bung Kadir mau request lagu apa ini?
3: Ya biasa lagu Minang.
0: Lagu Minang? Apa itu judulnya?
3: Iya judulnya Ancok Salam Pekato.
0: Ancok
3: Salam Pekato.
0: Salam Pekato.
3: Iya dari Aprilian.
0: Aprilian, Ancol Salam Pekato. Oh ketemu
3: iya.
0: Ini.
3: Iya, oke makasih Arno Fianti.
0: Sama-sama.
3: Saya selalu bersama keluarga, terutama orang tuanya Arno Fianti.
0: Nanti disampaikan.
3: Oke, iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri. Saya selalu bersama keluarga di Bandung ya, Banggai dekat gunung. Oke, kita sapa kembali untuk yang mau bergabung di malam hari ini. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Asmarani mau request lagu apa?
4: Lagu daerah Kalimantan.
0: Boleh dong, apa itu judulnya?
4: Ke Kalimantan lagi tambah Novi.
0: Apa itu judulnya?
4: Ampar-ampar pisang.
0: Ampar-ampar pisang. Aduh saya suka ini lagunya. Ini waktu SD nih saya sering nyanyikan ini. Oke nanti kita putarkan Bunda.
4: Iya. Makasih Mbak Novi.
0: Sama-sama
4: ya.
0: Amin.
4: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mengingatkan masa kecil ini. Kalau lagu-lagu seperti ini lagu daerah. Ada ampar-ampar pisang, terus dulu juga ada itu apuse, iya apuse dari Papua itu. Aduh itu zaman kelas berapa itu ya? Kelas 4 atau kelas 5 SD karena ada musik ensemble itu kalau dulu ada pertandingan. Campur-campur lagu dari seruling, dari semua jenis alat musik. Oke, sahabat budaya, jadi mengingatkan masa lalu ini. Terima kasih Bunda Asmarani, nanti kita putarkan khusus untuk Bunda pokoknya. Oke, kita sapa lagi. Halo. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagu Nusantara.
0: Iya, ini saya agak kenal nih Bapak dari Lero Tatari, Jafri.
5: Iya, Jafri.
0: Iya. Betul?
5: Betul.
0: Oh, betul. Oke, jadi Bapak Jafri mau request lagu apa ini?
5: Ke Gorontalo dulu.
0: Ke Gorontalo, kita jalan-jalan ke Gorontalo. Apa judulnya?
5: Gorontalo, Binte Binuhuta.
0: Bisa diulangi Bapak? Bisa diulangi?
5: Binte Binuhuta.
0: Binte? Binde Biluhuta. Oh ketemu ini, Binde Biluhuta. Betul, oh. Nanti kita putarkan.
5: Terima kasih Mbak Novi.
0: Sama-sama Bapak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bapak dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini di Rikas Lagu Nusantara. Oke untuk penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
6: Dengan Israel di Bale.
0: Israel di Bale?
6: Iya.
0: Oke, jadi mau request lagu apakah?
6: Didi Kempot.
0: Didi Kempot, apa tuh judulnya?
6: Cucak Rowo.
0: Cucak Rowo, oke, iya. Nanti kita putarkan, iya. Siap.
6: Pokoknya salam semuanya.
0: Salam untuk semuanya.
6: Iya, warga apa? Rusiarnya Radio Pro 4.
0: Siap, nanti. Iya,
6: oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi Kempot Cucak Rowo. Oke, ketemu nanti kita putarkan. Pokoknya spesial ini untuk Bapak Israel di Bali. Oke, kita ke penelpon selanjutnya sebelum kita ke lagu Sahabat Budaya. Halo.
7: Halo juga.
0: Request lagu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada
0: request
7: lagu Balonku Ada 5.
0: Aduh, apa itu? itu tidak Nusantara sepertinya ini Bapak Arnold. Aduh.
7: Masih kecil toh. Jadi ada banget.
0: Iya. Ini tadi Bunda Asmarani mengingatkan apa, lagu. Jadi ingat dulu waktu SD ini Bapak Arnold tadi.
7: Makanya saya bilang ada balon, ada 5.
0: Aduh, tapi di depan box ini juga banyak sekali balon karena nuansa-nuansa apa namanya? Nuansa
7: saya mau.
0: Boleh.
7: Yang masa lalu ya, saya mau minta lagu Balon Pada 5.
0: Aduh,
7: yang menyanyi si penyiar yang cantik yo.
0: Siapa ini yang cantik ini Bapak Arnold? Aduh. Iya boleh. Jadi
7: lagu lupa dari tadi saya sih. Berarti ada lagu mana dulu nanti?
0: Apa itu judulnya jadi?
7: Saya mesti dengan kepenyesalan dia antara menyesal saya dapat ingat nanti bila masa lalu dapat dengan kepenyesalan.
0: Oh ala, jadi ke distrek ini.
7: Yang penting bukan tragedi.
0: Betul. Iya, betul sekali.
7: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak Arnold ini memang ya. Balonku ada 5. Tapi ini memang ya, ini tadi Bunda Asmara nih jadi mengingatkan saya ini di apa namanya di masa kecil. Tapi kalau balonku ada 5 kayaknya belum bisa ini kalau di request lagu Nusantara Bapak Arnold. Aduh. Oke, kita ke penelpon terakhir. Halo. Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
8: Nasrun di Panili.
0: Nasrun, oke, di Panili. Oke, jadi mau request lagu apa ini? Panili.
8: Pantai Timur.
0: Oh iya, Bapak Nasrun di Pantai Timur. Jadi Bapak mau request lagu apa ini?
8: Lagunya lagu Saluan.
0: Saluan, apa itu judulnya?
8: Lagunya Aad Aad apa? Aad. Ola Sumatera.
0: Ola
8: Sementara.
0: Sementara, ini judulnya?
8: Iya, Ola Sementara, iya, lagu Saluan, Lus Banggai.
0: Ola adanya ini Ola Mompoki Lawo. Beda itu?
8: Beda mbak, beda judul dia.
0: Oh, kalau Ola Sementara belum ada ini Bapak.
8: Oh ya, oh itu saja mbak ya.
0: Boleh.
8: Saya cari ya.
0: Oleh.
8: Iya oke. Okay.
0: Yang Ola Mompoki Lawo siap. Oke, nanti kita putarkan Bapak. Ya, terima kasih.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budi, kita ke lagu dulu ya. Jadi untuk kami yang mau bergabung nanti di segmen selanjutnya jika ada masih ada sisa waktu kita buka lagi untuk penelpon. Kita ke lagu dulu, tadi ada requestan dari Bunda Maspa dengan judul Tufu Simba dari Mas Riani Sukri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita di request lagu Nusantara sudah di penghujung acara dengan judul lagu terakhir tadi, yaitu Ola Mompo Kilawa. Dan semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan di malam hari ini bisa menghibur untuk komyo, dan juga kita masih sambung kebersamaan kita di malam hari ini sampai dengan 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi jangan kemana-mana, Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tak Pasang Gading.

0: Sahabat Budaya bersama Pro 4 RRI, inilah mini drama Sang Pelaut, persembahan tim kreatif Pro 4 Radio Republik Indonesia Palu. Cerita Sang Pelaut berawal dari kisah seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya di sebuah desa yang tidak jauh dari kota Palu, Sulawesi Tengah, Desa Ulu Jadi. Tinggallah seorang pemimpin wilayah itu bernama Pue Pasu. Beliau adalah tokoh yang sangat disegani dan memiliki indera keenam dalam memimpin rakyatnya. Desa Ulu Jadi terletak di atas perbukitan menuju ke lokasi pemandian Watu Sampu sebelah barat kota Palu. Pemandangan nan indah nampak jelas dengan perairan lautan luas di area sebelah kanan jalan. Di sanalah tim kreatif menemui seorang tokoh cerita yang bertutur tentang keramatnya makam sang pelaut Pue Pasu. Sekilas penuturan Ibu Haja Hasmia dalam cerita ini.
1: Raja Pue Pasu ini dulu dia tinggal di hulu, Ulu Jadi. Itu ada ajudannya dengan masyarakatnya situ. Perjuangannya kalau dia ini dulu pelaut. Makamnya itu sampai ada di laut di sini, dia itu di hulu. Setelah dia meninggal, dia pesan pada masyarakatnya dikuburkan dia di dekat pohon beringin. Setelah itu, di pohon beringin, kalau tidak ada saya punya makam di sini, kamu orang tidak usah panik. Carilah makam saya itu di tempat pelabuhan saya di Dayo Pasu, ya, di Batu Sampu'u. Carilah saya di situ. Begitulah kekeramatnya itu. Kalau secara logika, tidak masuk akal kalau itu kubur dari sana bisa pindah ke sini. Apa sebabnya sampai bisa? Saking keramatnya itu, sampai pindah ke situ, maka dia punya yang abjudan yang dia pesan tadi, turun ke situ, dia lihat itu bahwa benar-benar sudah ini makamnya. Batu nisannya dari sana benar-benar sudah ini.
0: Cerita ini ditulis kembali oleh Katy Dai, diperankan oleh Abdul Jabbar sebagai Pue Pasu, Ikade Andika ajudan raja, Judia diperankan oleh Niketut Warni, dan Dice Masi berperan sebagai tokoh adat Indo Cani Rusa Rante. Sahabat Budaya, ikutilah cerita sang pelaut Pue Pasu yang disutradarai Selvi Kalangi.
2: Opasa,
3: iye Pue.
2: Pakasadia sakaya, siapkan perahu, kita akan turun lagi. Saya mau melihat kampung-kampung di sebelah sana, apakah mereka cukup makan? Semoga tanaman mereka akan menghasilkan.
3: Pue, Pue Pasu, lihatlah. Cuaca sangat buruk. Sedikit lagi akan turun hujan. Ombak masih kencang, Pue.
2: Opasa,
3: iya, Pue.
2: Tumu Masesa, jangan khawatir. Siapkan saja perahu, Pakasadia Musakaya, dan kita harus melihat rakyat di sana. Ikuti apa kataku.
3: Siap, Pue.

0: kuiri, o bomba, penontonan kami. Wahai angin, wahai ombak, berhentilah kau.
1: Kue, apa yang kue lakukan itu? Ah, cuaca ini sudah berubah, kue. Cerah, tidak ada lagi angin.
0: Sudah siapkah bekal kita? Nasa dia mau baku tak gitu?
1: Iya, kue.
0: Ayo kita turun melaut.
1: Siap, kue. Kue, inikah kampung yang kue maksudkan?
0: Iya, lihatlah mereka. Kasihan sekali tanamannya terganggu dengan banjir. Apa yang bisa mereka makan kalau sudah seperti itu? Opasa?
1: Iya, kue.
0: Sepulangnya kita dari sini, ingatkan saya untuk mengirim bantuan makanan buat rakyat saya di sini.
1: Baik, kue. Apakah kita akan kampung sebelah lagi, kue?
0: Tidakkah kamu merasa sedih melihat kehidupan mereka? Unde nasi mata mengenta sampai suhu kita puga-puga, wi.
1: Sedih, kue.
0: Untunglah kita tinggal di perbukitan. Sepulangnya kita segera siapkan bantuan, ya.
1: Siap, kue.
2: Sahabat budaya, Pue Pasu dalam kesehariannya adalah sosok yang sangat bijak, raja yang baik hati. Selain tangkas dalam menjalankan pemerintahan pada masa pergolakan sekitar 400 tahun yang lalu, Pue Pasu juga adalah pelaut ulung yang terampil dan memiliki kesaktian di dalam perjuangannya melawan Belanda pada masa itu. Kesaktian Pue Pasu dibuktikan dengan mampunya meredahkan angin ribut, merubah cuaca menjadi lebih baik demi mengunjungi rakyatnya di pesisir pantai.
0: Opasa,
1: iya, Pue.
0: Aku boleh ingat tuamu. Saya ini sudah tua dan sakit-sakitan.
1: Pue Pasu, masih banyak rakyat kita yang menderita. Belanda masih menguasai perbatasan. Lihatlah, Pue, hasil kebun mereka diambil. Tanaman rempah mereka dirampas. Tidak ada yang membela mereka kecuali Pue.
0: Saya tidak akan memberi kesempatan mereka merebut hasil bumi ini. Kasihan rakyat saya. Mereka mau makan apa? Wahai pendampingku, kawal saya untuk membela rakyat yang tertindas. Oh Poiri, wahai angin. Oh Bomba, wahai ombak. Antar saya menyeberang sana.
1: Pue, cuaca sudah baik. Apakah Pue akan turun melaut lagi?
0: Iya, maka sedia sakaya. Siapkan perahu, bawa hasil bumi dan bahan makanan yang rakyat butuhkan di sana.
1: Baik, Pue. Semua sudah saya siapkan. Sekarang tinggal menunggu Pue. Pue, Pue, lihatlah mereka. Mereka sudah menunggu kita. Lihatlah ibu-ibu itu. Mereka nampak kelaparan, Pue.
0: Kasihan mereka. Kasihan rakyatku. Apa kabar, ina-inaku? Turunkan bahan makanan dan rempah-rempah itu.
1: Siap, Pue.
3: Terima kasih, Pue. Terima kasih, Pue.
2: Sahabat budaya, begitulah sikap dan perilaku sang raja bijak, Pue Pasu. Sangat menyayangi rakyatnya, disegani dan disayangi. Kehidupan pribadi dan keluarganya tidak pernah dibedakan dengan rakyatnya. Di usianya yang semakin tua itu, pada masa penguasaan Belanda, Pue Pasu tak pernah menyerah untuk membangun rakyat dan daerahnya Ulu Jadi dan Watu Sampo sebagai wilayah pemerintahannya. Dan sampai pada suatu hari, Pue Pasu jatuh sakit. Sekujur tubuhnya lemas dan tak berdaya. Pengawal yang sangat setia itu adalah tempat menyampaikan pesan dan amanahnya.
0: Opasa,
1: iya Pue.
0: Umur saya tidak panjang lagi. Aku boi netuamu. Derita sakit ini sudah lama saya rasakan. Demi rakyatku, saya tak akan mundur sejengkal pun. Demi todeaku, ndak mau manduru, mau sesinti. Sekarang rakyatku sudah tenang. Belanda sudah pergi. Saya pun ingin pergi jauh dari rakyatku. Saya ingin tenang di alam sana. Mau pakan kamu aku?
1: Pue, Pue jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan rakyatmu, Pue.
0: Sudah saatnya saya istirahat. Tempon mau aku mendodoh. Opasan?
1: Iya, Pue.
0: Ini pesan saya harus kamu ingat.
1: Baik,
0: Pue.
1: Baik, Pue.
0: Di bukit itu ada satu pohon beringin. Ibu Boa, Nagia, Sanggayu, Punggayu Bose. Jika saya meninggal, kuburkanlah jasad saya di Bukit Ulu Jadi, dekat pohon beringin itu. Tanam yaku, sinjori kayu, Bose Boa. Apa kamu dengar, wahai opasaku?
1: Pue Pasu, pohon beringin itu akarnya akan merusak makam Pue. Jangan, Pue. Jangan. Saya tidak rela.
0: Opasa?
1: Iya, Pue.
0: Jangan khawatir. Tumu masih sah. Masih ada pesan untukmu dan rakyatku di sini.
1: Apa itu, Pue?
0: Tapi jika makam saya tidak ada lagi di bukit itu, anem dia mengiat ayahku ibu buangina, maka carilah makam saya di pelabuhan tempat bersandarnya semua perahu-perahu saya itu. Tandanya ada batu nisan yang besar di laut tempat berlabuhnya perahu kita. Inilah pesan saya untukmu, opasaku.
1: Pue, Pue, Pue Pasu. Pue, jangan meninggalkan saya.
2: Sahabat budaya, begitulah kisah Pue Pasu, sang pelaut semasa hidupnya. Sejak akhir hayatnya, kehidupan masyarakat di Desa Ulu Jadi tetap seperti sedia kala sampai pada suatu saat di tahun 1962. Adalah seorang wanita yang bernama Judia mendatangi seorang ketua adat yang bernama Indo Chani Rusarante. Mereka membahas tentang hilangnya kubur Pue Pasu di Bukit Ulu Jadi itu.
4: Jadi Roa, berimbamu masalah nahie. Saya tidak tahu mengapa biar nisannya saja sudah tidak ada lagi. Jangan-jangan dicuri orang.
5: Judia, saya ingat tempo dulu. Ada seorang pengawal raja, dia sampaikan kepada rakyat. Jangan sedih kalau kuburan Pue Pasu hilang dari Bukit Ulu Jadi di pohon beringin itu.
4: Nah kan, Roa. Tapi Riumba Pangilota, di mana akan kita cari?
5: Judia! Judia! Naku aku miu, Judia! Buka matamu, Judia! Judia! Naku ya, suara langgai! Saya aku miu!
0: Udah, ya aku Pue Pasu. Sudah beberapa lama saya menghilang. Nah, saya mau aku naripu.
5: Pue, bolehkah kami bertanya? Apa syarat harus kami lakukan agar mengetahui di mana keberadaan makam Pue?
0: Kaviaka aku ada mau Unde Maroa biar tidak ramai, asalkan mau vunja garo mumpakana moyaku. Tapi
6: Indojani, rupanya saya tertidur. Aduh, badanku terasa sangat lelah. Lelah sekali, capek aku ini.
5: Eh, Judia, aku ya komiu, Judia. Eh, naikkah ya aku, Judia. Judia, besok kita akan melakukan adat Unjagaro di pinggir pantai tempat berlabuhnya perahu Pue Pasu. Ini amanah dalam mimpi komiu tadi, Judia.
6: Iye, nikafia tak ada na para bidoa akan muncul makam Pue Pasu.
2: Sahabat budaya, pesta adat Wunja pun dilakukan. Adat Wunja Garu di tepi pantai Watu Sampo. Suara musik lalove sebagai ungkapan mengundang roh-roh halus untuk mewujudkan makam Pue Pasu.
5: Judia, aku yang kami Judia.
0: Aku Pue Pasu. Saya tidak ada beberapa hari karena saya pergi menjemput istri saya. Sekarang saya ada dengan istri saya di laut ini, tempat berlabuh perahu saya. Buatkan saya adat Unjagaro supaya makam saya tidak hilang lagi. Kupiakaku ada Unjagaro, dan nisan kecil itu adalah makam dari istri saya. Tapi
6: aduh, capek sekali badanku ini.
5: Judia, ternyata batu besar di pelabuhan yang baru kita lihat tadi adalah nisan raja, sedangkan yang kecil itu adalah nisan istrinya. Jadi Judia, kita akan buatkan adat Wunja Garu selama 7 Jumat. Itu pesan dari Pue untuk kita.
2: Sahabat budaya, begitulah kisah kuburan keramat sang pelaut Pue Pasu diabadikan dan dilanjutkan sampai saat ini. Sejak itulah kuburan Pue Pasu menjadi tempat wisata bagi masyarakat kota. Nisan Pue Pasu tak pernah berubah walau diterpa ombak dan derasnya gelombang laut pantai Watu Sampo, Kota Palu. Sahabat budaya, demikian kisah sang pelaut ulung Pue Pasu dengan kuburan keramatnya yang disebut Dayo Pue Pasu.
7: Nomornya siapa ini?
8: Halo Ratna.
7: Siapa ini, Le?
8: Mama, saya ini.
7: Astaga, Iko Tano Biba. Di mana komiu ini?
8: Di Taiwan saya ini.
7: Saya kira komiu sudah pulang, Le.
8: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
7: Hah?
8: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
7: Ini komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah, kan?
8: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
7: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
8: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
7: Gampang saja. Komiu pakai Android, toh?
8: Iya.
7: Terus komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang komiu bisa dengar, berita juga ada.
8: Begitu.
7: Dan yang lebih hebatnya lagi, komiu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
8: Berarti bisa dilihat itu.
7: Komiu masih ingat, Rustang?
8: Apa?
7: Yomo.

0: Sore aku sudah.
1: Kau dia. Aku udah lapet main kerajuku loh karena terurang.
0: Jadi udah tinggal aja di kampung.
1: Udah lama situ, Mama.
0: Kau udah tinggal kami bangun.

0: Di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ekoprint, Bu.
0: Ekoprint.
1: Ekoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun. Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ekoprint. Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ekoprint itu nanti ditempel di daun, kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pound atau tumbuk, jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 43 menit dan malam semakin larut dan kini aktivitas perlahan mulai berkurang tentunya Sahabat Budaya. Dan inilah waktunya kita untuk menikmati suasana malam dengan lebih santai tentunya. Untuk kami yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, untuk yang sedang bersantai bersama keluarga mungkin, atau mungkin masih menemani aktivitas malam hari ini, terima kasih sudah memilih RRI Palu sebagai teman di malam hari ini. Dan juga Sahabat Budaya, semoga lelah kita setelah menjalani aktivitas sepanjang hari bisa sedikit terobati, karena setiap hari memiliki perjuangannya masing-masing ya Sahabat Budaya. Dan malam adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, memberikan nafas, dan kemudian memberikan kesempatan kepada diri untuk beristirahat tentunya. Tetaplah bersama kami Sahabat Budaya, nikmati malam dengan informasi dan sajian yang telah kami siapkan, dan semoga kebersamaan kita malam hari ini membuat suasana menjadi lebih hangat dan menyenangkan.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Sahabat Buddha, jika kita berbicara tentang pernikahan, biasanya yang terbayang adalah pasangan pengantin dengan pakaian adat yang indah, dekorasi yang meriah, serta kendaraan yang membawa pengantin menuju tempat acara. Namun sahabat budaya, ada tradisi yang cukup unik di Sulawesi Tengah di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, yaitu kendaraan pengantin bukanlah mobil mewah, melainkan gerobak sapi, sahabat budaya. Dan tradisi tersebut dikenal dengan nama Goroba Boti, gerobak yang biasanya digunakan masyarakat untuk membawa hasil pertanian, khususnya hasil panen, dimanfaatkan sebagai kendaraan dalam prosesi pengantaran pengantin. Dan juga tradisi ini menjadi salah satu gambaran bagaimana kehidupan masyarakat, pertanian, dan adat dapat menyatu dalam sebuah prosesi pernikahan. Dan juga sahabat budaya, Goroba Boti ini merupakan tradisi yang dilakukan ketika rombongan pengantin pria menuju kediaman pengantin wanita. Dan gerobak yang digunakan merupakan gerobak beroda dua dan ditarik oleh dua ekor sapi. Gerobak tersebut juga kemudian dihiasi agar terlihat seperti lebih semarak sebagai kendaraan dalam prosesi pernikahan. Jadi sahabat budaya, bukan hanya pengantin pria yang berada di atas gerobak, dalam satu gerobak dapat ikut pula ayah dan sejumlah anggota keluarga. Bahkan satu gerobak dapat membawa sekitar 6 hingga 7 orang, sahabat budaya. Dan perjalanan rombongan pun menjadi bagian dari kemeriahan acara. Gerobak-gerobak yang digunakan keluarga berjalan secara beriringan menuju rumah pengantin wanita. Dan tradisi ini memperlihatkan bahwa kendaraan sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat menjadi bagian penting dari sebuah perayaan adat.
1: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
2: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
1: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
2: Memang begitu sih, rencana.
1: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas, kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
2: Jadi Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
1: Tidak juga Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
2: Betul juga sih Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini ya?
1: Nah, kalau itu biar saya saja yang manfaatin Pak Ahmad. Kebetulan rumah saya juga belum punya kanopi kan?
3: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berapi-api.
5: Wow, relax lu. Mana? Bagus.
4: Ya.

0: harapan seorang perempuan nih di hari era Kartini ini?
1: Tentunya harapan pertama saya buat kita perempuan-perempuan hebat, Kartini masa lalu, Kartini hari ini, dan Kartini masa depan, kita tetap berada kepada kodrat kita sebagai seorang perempuan. Tetapi kita tetap juga harus punya, kita menjadi inspirasi dari orang, dari sesama perempuan. Kemudian kita juga menjadi perempuan yang cerdas, sehingga kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita harus punya martabat. Artinya kita punya, ya mohon maaf lah, kita punya pride lah, kita punya harga diri lah sebagai seorang perempuan, sehingga kita menjadi berlian di tengah-tengah lumpur. Itu harus kita ada di prinsipnya di kita. Kemudian tentunya kita berharap perempuan-perempuan yang saat ini yang sudah punya kegiatan aktivitas yang sudah sama dengan laki-laki, mari kita syukuri itu. Dan kalau hari ini masih kurang, ke depan kita lebih tingkatkan, sehingga semua perempuan yang ada di Indonesia, perempuan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, tentunya lebih penting yang berada di Lembah Kaili, duduk sejajar dengan kaum pria.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sahabat budaya, ada hal yang menarik dari gerobak boti, yaitu gerobak sapi yang digunakan dalam prosesi pernikahan ada pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat petani, sahabat budaya. Karena memang gerobak tersebut bisa digunakan untuk membawa hasil panen, namun ketika ada pernikahan, gerobak itu dihiasi dan berubah fungsi menjadi kendaraan pengantin. Dan juga hiasan yang digunakan antara lain adalah janur kuning, tanaman, daun pisang, serta berbagai ornamen warna-warni. Dengan hiasan tersebut, gerobak sederhana berubah menjadi bagian dari kirab pernikahan. Dan suasana perjalanan juga semakin ramai, sahabat budaya, dengan bunyi kelentengan dan suara lengunhan sapi yang mengiringi perjalanan rombongan. Dengan demikian, sahabat budaya, gerobak boti bukan hanya menghadirkan kendaraan yang unik dalam sebuah pernikahan, tetapi juga membawa unsur kehidupan sehari-hari masyarakat ke dalam sebuah perayaan adat. Dan sahabat budaya, di balik bentuk yang sederhana, gerobak boti memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Sapi dan gerobak dipandang sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan melengkapi. Gerobak juga dapat berjalan tanpa tenaga sapi, sementara sapi menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi gerobak. Dan gambaran tersebut kemudian dikaitkan dengan kehidupan pasangan suami istri, sahabat budaya. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri diharapkan dapat saling membutuhkan, membantu, dan melengkapi satu sama lain tentunya. Dan tradisi gerobak boti ini juga menggambarkan kesederhanaan sebuah pernikahan, tidak selalu harus ditampilkan melalui kemewahan. Kendaraan yang sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat pun dapat menjadi bagian dari momen sakral dan membahagiakan tentunya, sahabat budaya. Maka inilah yang membuat gerobak boti tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai budaya dalam kehidupan masyarakatnya.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
1: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau diketahui, yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal. Entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya. Itu bahasa yang pertama kali dikenal sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai leluhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
2: Kak, duriannya satu eh.
3: Mau makan di sini, Dek?
2: Iya, Kak, di sini saja.
3: Tunggu sebentar ya.
2: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
3: Oke.
2: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
3: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
2: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan tempat.
3: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
2: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
3: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, adek.
2: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
4: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
2: Sampaikan bahwa sudah dibantu juga dengan mulai dari halalnya, mulai dari pengurusan semuanya. Itu gimana dengan pemerintah sendiri membantu para UMKM kompetensi kita atau seperti apa begitu?
3: Memang difasilitasi halal itu dari BPJK sih, halal itu dari pemerintah ya. Kalau untuk PIRT apa semua memang kita dibantu juga ada di apa namanya teman yang di Perut itu bantu untuk PIRT-nya. Terus ada teman-temannya juga dari rumah BUMN gitu. Pokoknya untuk perizinannya dibantu kayak gitu.
4: Mbak kami hampir hobok tepo inde. Mbak aku emang tersang bahasa kita tepo inde. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempel bahasa kita tepo inde supaya
5: tetap kita mau pakai bahasa inde memate.
4: Sampai ngana-ngana porina tetap galanjutkan po bahasa kita tepo inde.
6: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
7: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
6: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
7: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
6: Mana sih? Masa Amerika sih?
7: Nah, iyalah.
6: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
7: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
8: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah

sahabat budaya, bisa dibayangkan jika suasana ketika beberapa gerobak sapi berjalan beriringan menuju rumah pengantin wanita, dan gerobak dihiasi dengan janur kuning, tanaman pisang, dan kertas warna-warni. Di atasnya juga biasanya sahabat budaya terdapat pengantin pria bersama keluarga dan kerabat. Rombongan bergelak

Lahan, sementara suara sapi dan bunyi kelentengan menjadi bagian dari suasana perjalanan. Bagi masyarakat sekitar, sahabat budaya, prosesi tersebut bukan hanya perjalanan keluarga pengantin. Groba Boti ini juga menjadi tontonan yang menarik dan menghadirkan suasana kebersamaan di tengah masyarakat tentunya. Dan juga sahabat budaya, keluarga pengantin bersama warga dapat menyaksikan sebuah tradisi yang menggabungkan unsur pertanian, kekeluargaan, dan pernikahan. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan berbagai jenis kendaraan modern, keberadaan tradisi seperti Groba Boti ini menjadi catatan penting tentang keberagaman budaya yang tumbuh di Sulawesi Tengah tentunya. Dan sahabat budaya, Groba Boti ini merupakan salah satu tradisi unik di Sulawesi Tengah yang memperlihatkan hubungan erat antara kehidupan masyarakat dengan budaya yang diwariskan. Tradisi ini berasal dari desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. Dan gerobak sapi ini yang biasanya digunakan untuk aktivitas pertanian dimanfaatkan sebagai kendaraan dalam proses pengantin ya. Namun sahabat budaya, tradisi tersebut kini sudah mulai jarang dilakukan karena perubahan zaman dan pilihan masyarakat terhadap kendaraan yang lebih modern tentunya. Gerobak Boti menjadi salah satu contoh bahwa tradisi tidak selalu hadir dalam bentuk upacara besar, sahabat budaya. Dan sebuah gerobak, sepasang sapi, keluarga, dan perjalanan menuju rumah pengantin dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang memiliki cerita tentunya. Dan semoga berbagai tradisi lokal di Sulawesi Tengah ini, termasuk Gerobak Boti, terus dikenal oleh generasi muda ya, sahabat budaya, karena mengenal budaya bukan hanya tentang mengetahui nama sebuah tradisi, tapi juga memahami ceritanya, kehidupannya, dan juga nilai yang ada di baliknya.

0: Aduh, Ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Ibu Dr. Haji Ramla MSir SPD MSc ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik topik di hari ini yaitu pola asuh anak ya. Nah, menurut Bunda ini apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya. Seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Dimana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan. Proses pembimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sahabat Berani, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 31 menit dan usai sudah kebersamaan kita di dari sore hingga malam hari ini. Sahabat Berani, terima kasih untuk Komyu yang sudah setia menemani hingga penghujung acara, dan saya Arno Fiantin pamit undur diri. Semoga informasi dan hiburan di malam hari ini bisa memberikan manfaat dan untuk kita semua ya. Selamat malam, selamat beristirahat sahabat budaya. Semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk melepas lelah, dan esok kita kembali bertemu dengan semangat serta energi yang baru tentunya. Dan juga sahabat budaya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur atas hari yang telah kita lewati hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama siaran. Selamat malam, selamat beristirahat, salam hangat untuk keluarga, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabe.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
3: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
2: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
3: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
2: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
3: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
2: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
4: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
3: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
5: Hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: Lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Dari kakak Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu kakak Aurel?
3: Jadi yang saya presentasikan itu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para Maradika dan Totua Ngata. Maradika adalah bangsawan di desa itu dan Totua Ngata orang yang dituakan. Tempat ini bukan hanya untuk menyimpan kepentingan maupun keperluan, tetapi bisa menjadi tempat permusyawaraan hingga penyelenggaraan adat di desa Sigi. Dan rumah adat Lobo ini memiliki struktur yang unik. Mengapa unik? Rumah adat ini memang sederhana, cuma tidak ada paku satupun di rumah itu. Mengapa? Karena rumah ini menggunakan sistem lidah-lidah atau kerap dikenal dengan sistem kait-mengait menggunakan tali rotan. Rumah ini terbagi menjadi tiga, dan setiap bangunannya memiliki elemen, dan setiap elemennya memiliki fungsi masing-masing.
4: Ibena cara na bali songo masaro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa toke likomi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi to puado ya muado komi de
5: ane komi to boija ya tamuija
4: kagunguna
6: tu mumpa siap ge bahasa taun ge bisa binggar de
4: manggale lo bahasa-bahasa taun dinjani tetep ketua nguna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kemai ketegai tempat sanggani gani bahasa tukaili bahasa untuk tua ta anu numpa ketua kita sampai na jadi na bete bi wamu kule

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sahararaku dimanapun Kumyu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumyu semuanya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa rangkaian acara untuk Kumyu pada pagi hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, ada Nua Pakareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan ada request Dangdut Kylie pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Para pendengar radio Katolik dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas di pagi yang indah ini. Senang sekali saya Irianto Wibowo kembali menemani di ruang pendengar Anda dengan program dialog ini. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Yuni, ya, penyuluh agama Katolik, ya. Hari ini kita akan membahas tentang persahabatan sejati dalam ajaran iman Katolik. Nah, kita akan mengupas tema ini dengan sangat dekat dengan beliau, ya. Mungkin karena pengalaman, ya, persahabatan sejati dalam ajaran iman Katolik. Dan luar biasa hari ini, apa kabar Mbak Yuni?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Kami harap juga dimanapun pendengar berada merasakan hal yang sama, ya. Ya, baik dan luar biasa hari ini. Baik, sebelum kita mulai dengan dialog kita, mengupas tentang tema kita, akan saya mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sumber cinta kasih kami. Melalui cintamu yang begitu besar kepada kami, terbukti hari ini kami masih memberikan nafas kehidupan dan kesehatan untuk menjalani kami, kehidupan kami, kegiatan kami hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, terangilah kami dengan terang Roh Kudusmu, agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Berkatilah juga untuk narasumber, Kau berikan dia terang Roh Kudusmu, jaman kasihmu kami butuhkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahanmu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kudus, mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Yuni, tadi sudah sedikit dikupas ya tentang cinta dan persahabatan. Ya, tentu Ibu Yuni ini sudah pengalaman soal cinta dan persahabatan. Ya. Bicara soal sahabat Ibu Yuni, di era digital sekarang ini kan rasanya kita gampang sekali kalau punya teman ya. Ya. Entah itu di Facebook, entah itu Instagram dan media sosial lainnya. Nah, kita langsung mempunyai ribuan teman di media sosial. Tapi anehnya survei mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang itu justru sering merasa kesepian. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana ini kita melihat dari iman Katolik memandang arti kata sahabat yang sesungguhnya?
1: Ya, baik Pak Rian. Pendengar yang terkasih, kalau Pak Rian sedikit-sedikit bercanda, biasanya memang kita setiap harinya sering bercanda seolah-olah tentang cinta dan persahabatan itu menghidupi saya.
0: Iya, amin.
1: Ya, pagi ini kita membahas ini dengan ringan saja ya, pendengar setia terkasih. Betul sekali kata Pak Rian bahwa di dunia modern batasan sahabat itu sering kali tergeser menjadi sekedar angka di media sosial, dan itu sekedar teman nongkrong, teman belanja, atau teman saat sesaat saja ketika senang. Ya, di Facebook biasanya kita punya teman banyak sekali, tetapi sebatas teman tanpa kita sebenarnya tidak mengenal dia secara secara benar, seperti apa sesungguhnya dia. Teman mungkin bisa banyak, tetapi sahabat belum tentu banyak ya. Ya, hari ini kita bicara membahas tentang persahabatan secara Katolik ya. Hubungannya yang seringkali hanya sekedar permukaan, kalau kita hanya di media permukaan saja. Bahkan ada teman-teman sekantor juga biasanya kenal, tetapi kita tidak demikian tahu secara seluk-beluknya, secara detail kehidupannya. Mungkin kita juga pernah bertemu, sekali bertemu kita rasa klik, terus kita rasanya sudah jadi teman. Tapi ya mungkin hanya sebatas begitu saja, secara permukaan. Oh ya, saya kenal dia, mungkin orang separoki ya, separoki kenal lah, siapa itu Pak Rian gitu. Oh ya, itu Mas Rian itu yang suka bercerita, suka bercanda gitu, dan sebagainya lah. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang persahabatan itu secara iman Katolik. Ya, dalam sirat, kitab sirat 6 ayat 14 mengatakan, sahabat yang setia adalah pengayom yang kokoh. Barang siapa menemukan yang demikian, menemukan harta karun. Ya, sekali lagi saya baca, sahabat yang setia adalah pengayom yang kokoh. Barang siapa menemukan yang demikian, menemukan harta karun. Jadi ayat ini mengungkapkan tentang apabila kita memiliki sahabat yang setia, kita seolah tenang karena kita memiliki pengayom, seseorang yang bisa menjadi teman kita bercerita dengan nyaman,
0: mendukung
1: teman
0: kita,
1: yang bisa mendukung kita dalam keadaan suka maupun duka, dan benar-benar mengayomi kita. Dan bahkan dikatakan di sini menemukan harta karun. Iya, betul, harta karun itu kan yang susah semua orang mencari, semua orang ingin mendapatkan, tetapi tidak banyak orang yang

0: lah yang personal. Nah, ini kan dari saya, mungkin pendengar dimanapun berada, mereka akan baru mengerti apa ini Allah yang personal. Mungkin Ibu Yuni dapat boleh menjelaskan lebih dalam apa maksud dari Allah yang personal ini, apa maksud dari Allah tentang Allah yang personal ini, dan apa hubungannya dengan persahabatan.
1: Iya. Baik, Farian. Bagi kita orang Katolik, Allah itu bukan sekedar kekuatan gaib yang abstrak atau energi mistik yang kaku atau Allah yang dingin yang jauh dari di atas awan-awan sana. Yeah. Tetapi Allah yang kita imani itu adalah sebuah seorang pribadi yang hidup. Dia memiliki hati, memiliki perasaan, dia mengenal kita secara sangat intim, sangat dekat ketika kita punya komunikasi yang dekat dengan dia. Dia tahu nama kita, dia tahu kapan kita duduk, kapan kita berdiri, bahkan setiap tetes air mata yang jatuh saat kita menangis sendiri pun di dalam kamar, dia tidak luput dari perhatiannya. Jadi Allah kita itu personal. Dia rindu membangun hubungan kasih dua arah dengan kita, dan karena itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang personal yang penuh kasih itu. Maka di dalam jiwa kita secara alami tertanam kerinduan ilahi untuk membagikan kasih yang sama kepada sesama manusia melalui cinta dan persahabatan. Maksudnya adalah Allah yang kita miliki ini bukan Allah yang diam saja, tetapi Allah yang hidup, yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Demikian sehingga karena kita memiliki Allah yang demikian, yang memiliki kasih yang besar kepada kita, maka ciptaannya pun dia harapkan memiliki juga cinta yang sama, memiliki kasih yang sama, sehingga dibutuhkanlah sesama manusia untuk saling memiliki kasih dan cinta dalam persahabatan itu.
0: Ya, baik. Ini memang penjelasannya Ibu Yuni ini sangat mendalam ya, karena lebih kepada personal ya. Jadi seperti Allah sendiri, bagaimana
1: pribadi berlepas pribadi.
0: Seperti Allah sendiri yang mengenal kita lebih dalam, bahkan sebelum kita lahir ke dunia ya. Baik, Ibu Yuni, ini sangat luar biasa ya apa yang Ibu Yuni sampaikan. Baik, sahabat dan pendengar, jadi kerinduan kita akan sahabat sejati itu kan sebenarnya cerminan dari sifat Allah sendiri, Allah yang personal dalam diri kita. Nah, Ibu Yuni, kalau kita mau meniru cara Allah bersahabat, apa sajakah ciri-ciri yang konkret ya, agar kita dapat menjadi sahabat yang sejati menurut tuntunan kitab suci?
1: Baik. Ada tiga ciri utama yang sangat indah yang dicatat dalam kitab suci tentang persahabatan. Bagaimana kita menjadi sahabat yang sejati menurut ajaran kitab suci. Yang pertama, saling menguduskan. Dalam Amsal 27 ayat 17 yang berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, sahabat sejati dalam Tuhan tidak hanya menemani kita saat senang atau mengajak bersenang-senang, tetapi mereka saling mengasah iman. Mereka mengajak kita kembali ke gereja, ikut lingkungan, atau saling menguatkan untuk berdoa saat hidup kita lagi sangat berat. Maksudnya dari ayat ini adalah ketika kita dalam keadaan susah, dia ada begitu. Saling menguduskan lebih ke menurut pemahaman saya ya. Saling menguduskan itu ketika kita hidup dalam keadaan yang mungkin kurang baik, hidup kita itu sebagai sahabat itu menuntun dia dalam kekudusan gitu. Dia seandainya Rian kan sudah rohaniwan lah, rohaniwan dalam gereja gitu ya. Kita sama-sama belajar. Ketika ada sahabatmu yang mungkin hidup di dalam keterpurukan ini dalam secara rohani, mungkin dalam secara lahir, mungkin bisa ya secara hal rohani, kita sebagai teman mengajak ia untuk di dalam hidup kekudusan itu. Jadi saling menguduskan itu selalu hidup di dalam kebenaran.

0: gitu,
1: Ya.
0: mengajak dia hidup di dalam kebenaran, bukan hanya di dalam hal yang hoya-hoya,
1: Ya, ya.
0: hoya-hoya atau mungkin hal yang
1: Senang-senang.
0: menjerumuskan atau hanya senang-senang saja, tetapi selalu ada di dalam kekudusan di
1: Ya.
0: dalam Tuhan itu. Mungkin seperti itu ya,
1: Berarti
0: bahwa maknanya.
1: berarti tentang kepedulian sebenarnya, Ibu Yunika. Jadi
0: Ya.
1: kepedulian saat temannya tadi Ibu Yuni sudah sampaikan, saat temannya mungkin berada dalam posisi yang tindakan-tindakan yang kurang baik, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, seorang sahabat pasti akan mengajak temannya bagaimana tadi hidup kudus bersama. Tadi luar biasa ya,
0: Iya.
1: untuk kudus bersama, bukan hanya senang-senang tetapi kudus bersama, karena contohnya tadi diajak kembali ke gereja,
0: Iya.
1: ikut lingkungan, ikut dalam doa bersama. Berarti ya, untuk seorang sahabat ini harus berani apa, menegur ya
0: Ya,
1: Ibu.
0: ini hal yang kedua. Ya, tadi kan ada tiga ciri
1: Iya.
0: utama kan, ini hal yang kedua itu berani menegur demi
1: Oh
0: kebaikan.
1: iya, berani.
0: Ini dalam gereja Katolik disebut fraternal correction, atau saya tidak pandai bahasa Inggris ya,
1: Sudah betul, itu sudah
0: atau
1: betul.
0: tegur sapa persaudaraan. Sahabat sejati bukan orang yang selalu membenarkan kesalahan kita karena takut kita marah. Justru karena mereka sayang dan peduli pada jiwa kita, mereka berani menegur kesalahan kita dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Ya, kalau yang pertama tadi, saling menguduskan lebih
1: Iya.
0: ke mengarah ke hal rohani.
1: Oh
0: Ya,
1: iya.
0: ini ya kebutuhan hidup kita kan bukan hanya jasmani kan,
1: Iya,
0: kita
1: betul.
0: juga kebutuhan kita ada rohaninya. Jadi menguduskan dalam hidup dalam kebenaran,
1: Iya.
0: hidup dalam taat kepada Tuhan.
1: Iya.
0: Jadi hal itu menjadi fokus untuk kita menjadi sahabat. Jadi apakah kita selama bersahabat itu memikirkan untuk hal rohaninya dia atau tidak? Jadi sebagai sahabat kita diharapkan sama-sama yuk bertumbuh di dalam iman,
1: Iya.
0: bukan hanya kita yang rajin ke gereja dan menikmati berkat Tuhan, damai sejahtera, tetapi kita juga mengajak sahabat kita juga merasakan hal yang sama, apa yang kita alami itu. Dan ketika
1: Iya.
0: dia mungkin bermalas-malasan, kita punya tugas sebagai pengayom
1: Iya.
0: kan tadi. Jadi
1: Betul.
0: kita melindungi dia bukan dalam hal yang tidak benar dengan kesuka-sukaan, tetapi mengajak dia untuk tidak menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui dalam hidup kekudusan itu. Saya teringat tentang hal kekudusan ini gitu
1: Iya.
0: sebagai seorang sahabat gitu. Pernah pernah dan mengatakan bahwa kau sahabatku, kau sahabatku, tetapi tidak mengajak kita kepada itu. Justru hal-hal yang lain yang dilakukan untuk kita malahan merugikan kita, tapi tidak mengajak kita pada hidup kudus itu, tetapi justru sebaliknya. Jadi sebagai, kalau kita mau dikatakan sebagai sahabat, kuncinya harus saling menguduskan. Yang pertama, benar-benar tidak dia mengajak kita untuk hidup dalam hal-hal baik, hal-hal rohani, hal-hal tentang kitab suci, ajaran-ajaran kitab suci. Terus yang kedua adalah bukan teman yang mendukung dalam kesalahan, tetapi teman yang berani menegur ketika sahabatnya itu berbuat kesalahan. Ya, ada banyak teman yang seringkali
1: Iya.
0: tidak berani menegur dalam kesalahan kita, membiarkan kita di dalam kesalahan itu. Bahkan mungkin di dalam hati, biar Jo,
1: Iya.
0: dia rasa sendiri toh gitu. Tapi sebagai teman yang dikatakan mau jadi sahabat, dia harus berani.
1: Betul.
0: Jadi kayak Rian, saya pernah rasakan kalau memang Mbak Yuni salah, dia berani tegur. Seperti saya juga kalau ada yang keliru, saya berani tegur. Karena apa? Bukan karena kita membenci dia, tetapi
1: Iya.
0: karena kita
1: Peduli.
0: menyayangi dan peduli dia.
1: Ya,
0: Itu
1: luar
0: yang
1: biasa.
0: kedua, begitu.
1: Berarti memang betul tadi apa yang kita sampaikan di awal-awal pembicaraan kita tentang menemukan seorang sahabat seperti menemukan harta karun.
0: Iya.
1: Jadi dia bukan hanya membawa kita pada kebahagiaan yang sesaat, melainkan dia lebih mau membuat kita menjadi orang yang baik, ya intinya
0: Iya.
1: bagaimana lebih dekat dengan Tuhan. Ya, dan luar biasanya yang tadi kedua itu menegur, tetapi yang mungkin Ibu Yuni apa tekankan adalah menegur kesalahannya dengan lembut dan penuh kasih, ya. Tidak sambil dijewer, dimarah-marah atau bagaimana,
0: tapi sakit hati, jadi sahabat.
1: Malah tambah luka baru lagi, nanti luka batin baru. Baik, Ibu Nur ini memang menegur itu memang sebagai tanda sayang kita, ya, bukan tanda benci. Lalu untuk yang tadi kan ini ada dua, untuk yang ketiga mungkin apa yang bisa Ibu ini sampaikan?
0: Ya, yang ciri yang ketiga sebagai sahabat menurut kitab suci adalah hadir di masa sulit. Nah, ini menjadi poin yang ketiga, hadir di masa sulit. Sesuai dalam Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saat dunia menjauh karena kita jatuh atau gagal atau miskin, sahabat sejati justru menjadi orang pertama yang merangkul kita. Mereka naik kelas dari sekedar teman menjadi sebagai seorang saudara. Jadi ini poin yang ketiga ini cukup berat, tetapi ketika kita benar-benar kita merasakan kasih di dalam persahabatan itu sudah orang bilang sedikit mendarah daging atau mungkin selalu benar-benar menjadi bagian kita, maka ketika dia sulit, kita akan tergerak hati untuk kita menjadi orang pertama untuk menolong dia. Bahkan ketika orang-orang mungkin menjauhi dia, ketika gagal, ketika dia jatuh, maka kita tidak akan sama menjadi orang-orang seperti orang-orang itu. Tetapi kita menjadi seorang pengayom tadi, seperti dalam kriteria sebagai sahabat itu.
1: Yeah.
0: Jadi dia hadir di masa sulit.
1: Iya. Yeah.
0: Berani tidak kita menjadi sahabat?
1: Bukan hanya mengajak kita, bukan hanya berani menegur, tetapi ada pada saat kita merasa sulit. Tentunya saat merasa sulit ini kebanyakan dari kita itu adalah saat orang lain semakin menjauh, sahabat itu di situ yang menentukan siapa sahabat kita sebenarnya, saat kita tidak punya apa-apa. Wah, ini sangat menyentuh sekali di dalam hati kita. Tentunya untuk bapak ibu, saudara-saudara, terutama kaula muda ini, kalau ya ada sahabatnya seperti ini, dijaga baik-baik, karena itu seperti harta karun. Ibu Yuni sudah sampaikan tadi. Nah, Ibu Yuni, makin dalam dan makin indah kayaknya pembahasan kita ini. Untuk sahabat pendengar, sekarang kita mempunyai cermin untuk melihat hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita di rumah. Nah, boleh tidak Ibu Yuni ceritakan apakah ada contoh konkret atau tokoh di dalam Alkitab yang benar-benar mempraktikkan persahabatan sejati seperti yang Ibu Yuni sampaikan?
0: Ya, ada satu kisah klasik yang sangat legendaris di Perjanjian Lama, yakni tentang Daud dan Yonatan. Dalam kitab 1 Samuel, Yonatan itu dikisahkan adalah seorang anak pangeran dari Raja Saul. Dia adalah pewaris dari Raja Saul. Secara logika dunia bahwa Daud, jadi ada Yonatan dan juga ada Daud. Ini persahabatan Yonatan dan Daud. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Dan Daud itu adalah pelayan dari Raja Saul. Dia itu bertugas sebagai pemain kecapi dan juga ketika perang dia membawa senjatanya Raja Saul. Tetapi dari kisah mereka berdua ini bukan jatuh cinta, ya, maksudnya klik gitu. Rasanya mungkin klik. Yonatan ini sayang sekali sama Daud. Demikian juga Daud ini sangat-sangat peduli kepada Yonatan. Suatu kisah tentang Raja Saul itu kan pernah, bukan dimarahi ya bahasanya ya, saat dia berperang pernah dia tidak melakukan titah raja, sehingga raja tidak melakukan titah Tuhan. Sebagai raja dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak lakukan, sehingga kecewalah hati Tuhan. Dan Tuhan ingin mewariskan apa kalau bahasa kerajaan itu ya mengganti raja gitu ya, mengganti raja yang baru itu bukan kepada Jonathan yang langsung diberkati, ditabiskan, diurapi ya bahasa ya. Kok sulit sekali bahasa.
1: Yang penting kan diurapi ya.
0: Tetapi Tuhan mengurapinya Daud, bukan langsung ke Jonathan anaknya. Tetapi Daud itu sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja selanjutnya sesudah Raja Saul ini. Dan disitulah Raja Saul ini sangat marah, sangat benci sama Daud. Kenapa dia yang akan dijadikan raja selanjutnya setelah dia mungkin diberhentikan atau mungkin oleh Allah sendiri karena dia diurapi itu. Saya sangat sulit untuk bercerita, tapi kisahnya seperti itu. Jadi karena dia sangat benci sama sama Daud, Raja Saul ini berusaha untuk membunuh Daud ini. Tetapi anaknya Jonathan ini yang selalu maju melindungi si Daud ini supaya dia tidak
1: disakiti,
0: dibunuh. Memang rencana akan dibunuh karena supaya tidak ada pewaris selanjutnya setelah itu kan, karena Tuhan sudah mengurapi Daud. Dan saya baca kisahnya itu, akhirnya Jonathan ini tetap berusaha untuk melindungi Daud supaya dia tidak bunuh oleh ayahnya. Dan pada kisah yang sangat besar, bagaimana Daud membunuh Goliat, di situ mulai sudah bersama-sama Saul dan Jonathan ini melindungi Daud. Maksudnya kisah-kisah Daud dan Jonathan ini saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga dia tidak rela kalau ayahnya membunuh Daud karena dia sangat menyayangi. Bahasanya, ada bahasa Alkitab itu, jiwa Jonathan terpadu dengan jiwa Daud dan Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Jadi itu seperti kekasih jiwa, tapi bukan dengan tetapi bahasa sekarang, tapi persahabatan yang melebihi kasih itu. Benar-benar saling mempedulikan, saling melindungi, sehingga dia berusaha, Jonathan ini berusaha untuk ayahnya tidak lagi membunuh Daud. Dan pada saat cerita tentang Goliat dan dia membunuh Goliat itu, di situ sudah sama-sama mereka berdua sudah berdamai dan melindungi Daud. Itu kisah tentang kitab suci dari Perjanjian Lama. Bahkan Jonathan terus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi Daud dari kemarahan ayahnya. Pesan iman untuk kita hari ini adalah persahabatan Kristen yang sejati tidak harus bebas dari rasa iri. Harus bebas dari rasa iri, dengki, dan persaingan duniawi. Sahabat yang baik akan ikut bangga dan bahagia melihat sahabatnya sukses. Jadi seperti Jonathan berusaha melindungi Daud dari kemarahan ayahnya dan kebencian ayahnya, sehingga mereka bisa sama-sama berdamai. Kisah ini di kitab 1 Samuel ya, nanti boleh baca. Kalau saya itu tidak terlalu pandai bercerita, tapi kisahnya seperti itu.
1: Garis besarnya seperti itu.
0: Iya.
1: Luar biasa tadi kita mendengarkan tentang cerita Jonathan dengan Daud, di mana di situ Jonathan sangat peduli terhadap Daud, dan Daud juga peduli terhadap Jonathan. Makanya tadi ada istilah dari Ibu Yuni tadi, jiwa Jonathan berpadu dengan jiwa Daud. Ya, berarti berpadunya memang sama-sama. Dan selain itu Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan tentu banyak kisah-kisah lain yang mungkin yang berhubungan dengan persahabatan yang penuh kasih, sama seperti Jonathan dengan Daud. Ada juga cerita Yesus bagaimana peduli juga dengan para muridnya, dan Yesus peduli dengan sesama. Tentunya banyak lagi kalau kita mau membaca kitab suci, itu banyak sekali contoh-contoh persahabatan. Ibu Yuni, indah sekali tadi cerita dari Daud dan Jonathan ini. Nah, dan puncaknya tentu pada Yesus itu sendiri ya. Mungkin Ibu Yuni bisa sampaikan bagaimana kalau Yesus sangat peduli terhadap kita sebagai sahabat kita.
0: Ya, betul sekali Pak Rian. Puncak dari Allah yang personal dan teladan sahabat sejati itu adalah dalam diri Yesus Kristus. Ya, kalau secara pribadi kita mengenal bagaimana diri Yesus, kita melihat Allah yang bisa menangis karena sedih ketika sahabatnya Lazarus meninggal dunia. Dan di malam sebelum ia disalibkan, Yesus juga mengucapkan kalimat yang mengubah status hidupnya, hidup kita semua, yakni dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 itu berkisah tentang, coba Pak Rian boleh bacakan.
1: Oh iya. Yohanes
0: 15 ayat 13.
1: Yohanes 15 ayat 13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
0: Ya, itu kisah tentang bagaimana kasih Allah kepada manusia. Tidak ada seorang yang lebih besar dari seorang yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu adalah Yesus. Yesus datang ke dunia untuk dia sebagai Allah, tetapi dia sebagai manusia. Dulu adalah hanya firman dan sudah menjadi manusia. Dengan jadi manusia, dia merasakan kesedihan manusia. Apa ya rasanya jadi manusia, dia pun merasakan. Jadi ketika sahabatnya yang namanya Lazarus meninggal, dia pun menangis. Dan ketika orang banyak kelaparan, dia juga merasa berbelas kasih karena mereka kelaparan, sehingga mereka Yesus memberi makan. Kisahnya itu tentang 5 roti dan 2 ikan. Yang begitu banyak manusia, karena belas kasih Tuhan, ia mengubah 2 ikan dan 5 roti itu menjadi begitu banyak, dan 5.000 orang laki-laki itu pun makan sampai kenyang. Dan Yesus juga mengucapkan kalimat yang mengubah pemahaman kita, mungkin kehidupan kita, yakni dengan Yohanes 15 ayat 15. Dan berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, ayat itu melanjutkan ayat yang tadi. Tidak ada seorang pun yang lebih besar yang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus tidak menyebut kita ini sebagai hamba, tetapi sebagai seorang sahabat. Karena sahabat, hamba tidak akan tahu apa yang dilakukan tuannya sepenuhnya, apapun yang dilakukan, karena tugasnya hanya sebagai pelayan. Tetapi seorang sahabat, dia akan tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, karena tuannya bisa jadi sahabatnya. Jadi dia tahu persis apa yang dilakukannya. Ya, Yesus sendiri menjadi contoh yang nyata, puncak dari bagaimana ia mau mengasihi manusia ini, apalagi orang-orang yang percaya kepadanya, dengan mengorbankan nyawanya. Karena dia yang sudah dari sana, dia tahu keadaan di surga, dia datang ke dunia, dia mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan supaya bisa masuk ke surga, dan sepenuhnya dia memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya. Tidak hitung-hitungan, karena nyawa pun diberikannya. Demikian Pak Rian.
1: Baik. Kayaknya yang Ibu Yuni sampaikan tadi ini tentang persahabatan ini tadi, bagaimana Yesus yang sebagai datang dengan mengorbankan dirinya, bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ibu Yuni, mungkin Ibu Yuni ada yang mau ditambahkan, diseringkan. Biasanya kan kalau kita menceritakan atau menjelaskan tentang sesuatu hal, tentu ada hal yang kita sudah rasakan, itu yang akan kita bagikan. Mungkin Ibu Yuni ada yang mau di-sharingkan tentang sebuah persahabatan, atau bagaimana Yesus sebagai sahabat, atau silakan Ibu Yuni.
0: Tentang sahabat ya, kalau cerita tentang sahabat, tidak banyak yang bisa menjadi sahabat bagi saya. Begitu banyak mungkin teman yang mengelilingi kita setiap hari, tetapi tidak banyak yang bisa benar-benar menjadi sahabat kita. yang bisa benar-benar mengerti tentang kehidupan kita. Terkadang kita komunikasi setiap hari, komunikasi dalam hal hari-hari kita, tetapi belum tentu juga dia menjadi sahabat kita, karena bisa jadi sebatas merindukan perhatian, tetapi tidak benar sesungguhnya ketika kita susah dia mau turun apa tadi yang poin ketiga, mau hadir pada saat kita sulit
1: susah.
0: Jadi tidak banyak yang bisa demikian. Terkadang ketika kita hanya senang-senang, ketika kita punya mungkin punya sesuatu, dia akan dengan senang, tetapi ketika tidak, kita seolah diacuhkan seperti itu. Ya, pernah punya sahabat baik ketika masih kuliah dulu, pernah benar-benar peduli satu dengan yang lain, saling menguduskan. Yang tadi saya merasakan sangat saling menguduskan. Selalu dia membawa saya untuk melayani, mengenal Tuhan, mengenal lebih baik, arah-arah ke gereja, arah-arah hal rohani. Saya pernah punya teman seperti itu. Dia juga peduli ketika saya sulit, ketika saya jatuh, dia juga peduli. Ketika saya sedang duka, dia orang yang pertama yang mendengar itu dan langsung datang ke rumah, meskipun tanpa kata-kata. Dia hanya hadir untuk memberi saya dukungan ketika sedang berduka. Demikian juga ketika saya keliru, saat itu juga dia berani. Dulu masa-masa zaman itu dia juga mau mengatakan bahwa Jun, kamu tidak betul, sepertinya ini kayak keliru, meskipun dengan bahasa yang halus, karena saya orangnya tidak bisa dikasarin, ya sulit sekali seperti kecil hati ketika dikasarin. Jadi dengan bahasa yang pelan, sederhana, membuat saya, oh iya ya, saya keliru, seperti itu. Tapi untuk saat ini, mungkin orang-orang terdekat saya adalah teman-teman sesama penyuluh, ya. Kalau orang-orang yang di luar sana agak sepertinya belum ada yang benar-benar bisa menjadi teman baik. Mungkin teman sesama penyuluh yang utamanya kita berempat, yang mungkin setahun ini kita selalu bersama-sama. Ya, semoga kita rekan penyuluh sehati untuk kita benar-benar juga menjadi sahabat.
1: Amin.
0: Sehingga cerminan sebagai sahabat yang berdasarkan kitab suci tadi, kita bisa menghidupinya setiap hari.
1: Amin, amin. Ya, Ibu Yuni, kita sudah berada di segmen agak akhir-akhir ini dalam dialog religi pagi ini. Nah, realitanya manusia itu tempatnya rapuh dan salah, ya. Kadang kita justru terluka atau kecewa, bahkan dikhianati oleh sahabat kita sendiri. Biasa musuh yang terdekat adalah teman sebenarnya, bukan sahabat. Kalau sahabat kan tadi kita sudah sampaikan, dia selalu ada pada saat kita lemah, kita membutuhkan dukungan dan segala hal. Nah, bagaimana iman Katolik mengajarkan kita untuk menyembuhkan luka hati kita pada persahabatan yang seperti ini?
0: Ya, benar bahwa terkadang sering kita komunikasi, kita juga banyak kesalahan, karena ada ayatnya yang dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran gitu. Jadi terkadang kita juga melukai sahabat kita, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita ingin selalu komitmen untuk menjadi sahabat dia. Maksudnya tidak akan putus hubungan dengan persahabatan itu. Sahabat pendengar yang terkasih, mari kita ingat bahwa Yesus pun pernah merasakan dikhianati oleh Yudas Iskariot dan ditinggalkan oleh murid-muridnya saat ia menderita. Namun respon Yesus adalah mengampuni. Luka dalam persahabatan adalah sekolah kehidupan untuk kita praktekkan. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Jika saat ini hubungan persahabatan Anda sedang retak ataupun terluka, cara terbaik untuk menyembuhkannya adalah dengan membawa nama sahabat yang kita sakiti itu, atau mungkin yang sedang retak itu, dalam doa kita pribadi. Kita menyerahkan kepada Tuhan niat baik kita, komitmen kita pada awal kita mau bersahabat dengan dia, supaya tidak ada luka lagi. Maksudnya kita belajar mengampuni, gitu. Kita belajar mengampuni bahwa setiap kita itu punya kelemahan. Tapi ketika kita punya komitmen yang sama, maka poin yang kedua tadi, ketika kita keliru, kita berani menyatakan kesalahan. Demikian sebaliknya, kita mau mengampuni, bukan hanya menyatakan kesalahannya, tetapi kita mau mengampuni dia untuk memperbaiki hubungan kembali dengan baik lagi. Mungkin begitu, Pak Rian.
1: Baik. Ya, baik. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Yuni sampaikan ya, di pagi ini. Nah, sebagai penutup siaran kita, apakah pesan atau yang bisa Ibu Yuni sampaikan untuk sahabat pendengar dimanapun mereka berada?
0: Ya, untuk sahabat pendengar dimana saja berada, pesan saya pagi ini, carilah sahabat yang membuat Anda semakin mencintai Yesus. Dan yang tidak kalah penting, jadilah sahabat yang hidupnya mencerminkan kasih Yesus, sehingga orang lain bisa melihat wajah Kristus melalui kebaikan Anda. Rawatlah persahabatan Anda dengan ketulusan dan doa. Dan tiga hal yang menjadi ciri-ciri dalam persahabatan itu bisa terus kita terus pelajari, terus hidupi. Yakni yang pertama, saling menguduskan. Yang kedua, rela menyatakan hal bila ada yang keliru. Dan yang ketiga adalah mau hadir ketika sulit. Semoga kita semua yang memiliki sahabat-sahabat di luar sana, kita pegang erat sahabat kita, kita rawat persahabatan itu, karena orang yang benar-benar mencintai dan mengasihi kita dengan tulus itu tidak banyak. Ada yang mau hadir ketika kita senang saja, tetapi seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Semoga renungan kita pada pagi hari ini meneguhkan kita. Mari kita sama-sama, saya jujur suka dengan ayat Amsal 17 ayat 17 itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Semua kita menjadi sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu dan juga selalu menjadi saudara dalam kesukaran.
1: Baik, terima kasih Ibu Yuni atas closingannya ya pada hari ini, sangat sangat menyentuh hati saya tentunya, atau pendengar dimanapun, karena memang untuk menjadi seorang sahabat itu memang kita harus penuh kasih, dan saat kita mendapatkan seorang sahabat seperti kita mendapatkan harta karun. Ibu Yuni, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu Yuni bisa membantu saya dalam doa penutup.
0: Mari pendengar setia yang terkasih, di rumah kita hening sejenak, kita mengarahkan hati dan pikiran kita, kita mengingat siapa sahabat kita, dan kesempatan ini mari kita mendoakannya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami merenungkan tentang kasih dan persahabatan yang sejati yang kami pelajari, kami renungkan, dan semoga kami mampu untuk menerapkan dalam kehidupan persahabatan kami. Persahabatan yang saling menguduskan, yang mengarahkan kami terus kepada hidup dalam kekudusan bersama-Mu. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, dan seorang sahabat yang mau menyatakan kesalahan dan tidak membuat kami dengan senang saat kita jatuh. Bapa di surga, kami membawa dan menyerahkan kehidupan kami, sahabat-sahabat kami yang selalu setia ada bersama dengan kami. Ajar kami untuk juga selalu peduli dengan kehidupannya. Berkati dia dalam segala tugas, pekerjaan, keluarga, dan segala pergumulan-pergumulan hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar. Siapapun dia, Tuhan, yang menjadi sahabat kami, kami berterima kasih karena Engkau menaruh kasih melalui mereka untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan melalui orang-orang terkasih di sekeliling kami yang selalu peduli dan mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa dan menyerahkan pendengar setia yang dimanapun berada. Apabila saat ini mereka dalam kesulitan, Tuhan berkati mereka, dampingi mereka, jamah mereka, berikan mereka pengharapan bahwa di dalam Engkau ada kedamaian, ada jalan keluar, bahkan di dalam Engkau kami menemukan kasih yang besar. Kami menemukan kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Berkati mereka Tuhan, untuk para lansia yang mungkin mendengar saat ini, berikan mereka sukacita di dalam hatinya, menjalani masa tua dalam kegembiraan bersama anak-anak dan cucu-cucu. Berkati juga untuk kaum muda yang mendengar saat ini, taruhlah kasih yang di dalam dirinya untuk menjadi seorang sahabat yang baik, untuk seorang sahabat yang saling memberi yang terbaik. Kami membawa dan menyerahkan juga keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami dalam segala pergumulan hidup kami. Berkati anak-anak, berkati kami selalu, agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan para pendengar setia yang terkasih di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya kekuatan yang daripada-Mu memampukan kami untuk melakukan kasih yang besar kepada orang-orang di sekeliling kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Bapa dan baik Ibu Yuni, terima kasih banyak untuk waktu, untuk pencerahannya, untuk kami, untuk mengartikan apa itu persahabatan melalui iman Katolik. Terima kasih untuk bimbingan rohaninya hari ini yang luar biasa. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk para pendengar, demikianlah dialog Radio Agama Katolik pada pagi ini. Saya Irianto Wibowo dan Ibu Yuni dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Palu dan kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemelana sampai subuh sararah, kasus dua masyarakat Kota Palu terluka akibat kabel terurai di Jalan Tanggul Selatan pada Senin 10 Agustus 2026, mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Palu. Diharapkan hak-hak korban terpenuhi dan kejadian tersebut ditangani sesuai dengan peraturan daerah yang telah berlaku. Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Alfian Caniago, menuturkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu telah disahkan dan berlaku pada tahun 2025. Aturan tersebut mengatur standar teknis serta tata ruang yang wajib dipatuhi oleh provider saat membangun jaringan utilitas.

Kerebako puna sampai suwul sararah, pemerintah Kabupaten Parigi Motong melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengecekan langsung kualitas dan kesiapan cadangan beras pemerintah yang dialokasikan sebagai bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 di Gudang Bulog Tolai, Kamis 13 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan untuk memastikan beras bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat berada dalam kondisi baik, layak konsumsi, serta tersimpan dengan baik sebelum didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Motong, perwakilan Kanwil Bulog Provinsi Sulawesi Tengah beserta staf, Kepala Gudang Bulog Tolai, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, serta pejabat fungsional analis ketahanan pangan. Sampai jumpa sarara, Vesiamo Kariba Saleatin Ti Aunoh, Yaku Lili Lestari, Pove Wai Kami Panjili, Rika Riba Saleatin Ti Papito.

0: Umirara, Umirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: banyak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
0: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
0: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo guys, saya mau coba mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Baik, sampai 10 Sarara, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan saat ini di studio kami menunjukkan pukul 6:12 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh sararaku untuk Komio semuanya. Bagaimana kabar Komio di pagi hari ini? Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Semoga pagi ini Komio semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan tentunya penuh dengan semangat. Dan buat Komio yang pagi ini masih santai di rumah, mungkin menikmati kopi atau teh hangat bersama keluarga, selamat menikmati Sabtu pagi. Dan buat Komio yang sudah beraktivitas, berdagang di pasar, membuka usaha, atau lagi membersihkan rumah, atau mungkin lagi berolahraga, yang lagi mempersiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut kemerdekaan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pada Sabtu pagi ini juga masih menjadi kesempatan bagi kita untuk menikmati waktu bersama keluarga yang tercinta. Dan tidak harus pergi jauh, sarapan bersama atau berbincang di teras rumah, atau mungkin lagi membantu orang tua, atau sekedar saling menyapa sudah menjadi bagian dari kebahagiaan yang patut kita syukuri. Dan buat Komio yang sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan nikmati akhir pekan dengan aman, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Dan tentunya marilah kita isi Sabtu pagi ini dengan semangat kemerdekaan, dan berbeda-beda tetapi tetap bersama, beragam budaya tetapi tetap satu Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani, dan kami akan hadir untuk menemani Komio di pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah dan juga tentunya informasi-informasi seputaran Nuapa Kareba Palu.

Baik, sama sebuah Sarara, informasi kami akan awali berita yang pertama. Cuaca panas menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia dalam 24 jam terakhir. Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan suhu maksimum tertinggi berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada periode 13 Agustus 2026 pukul 7 hingga 14 Agustus 2026, Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri mencatat suhu maksimum Kota Palu mencapai 37,0 derajat Celcius. Angka tersebut menempatkan Kota Palu di urutan pertama dalam daftar suhu maksimum tertinggi yang dipantau BMKG. Posisi kedua ditempati Lampung Utara dengan suhu 36,2 derajat Celcius, kemudian Bulungan, Kalimantan Utara mencatat 36,0 derajat Celcius, dan Burau, Kalimantan Timur mencapai 36,9 derajat Celcius. Sementara itu, suhu maksimum di Maros, Sulawesi Selatan tercatat 35,8 derajat Celcius. Dua wilayah lainnya yakni Barito Selatan dan Kapuas Hulu sama-sama mencatat suhu 35,5 derajat Celcius. Tiga wilayah berikutnya yakni Pesawaran, Tangerang Selatan, dan Barito Utara masing-masing mencatat suhu maksimum 35,2 derajat Celcius.

Sampai sebut Sarara, informasi selanjutnya dari Donggala, sebanyak 59 kelompok peserta memeriahkan pawai karnaval dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Donggala dan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Kamis 13 Agustus 2026. Pawai Karnaval mengambil titik start dan finish di kawasan Pelabuhan Lama Donggala, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa. Kegiatan tersebut secara resmi dilepas Camat Banawa Muhammad Reza, turut hadir Kapolsek Banawa Ibtu Eka Wahyudi, Babinsa Koramil 1306 Banawa, para lurah sekecamatan Banawa, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Banawa, serta Kepala SNT 12 Donggala. Pawai diikuti peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, MI, SMP sampai MTS, SMA sampai MA, hingga kategori umum. Rinciannya jenjang PAUD, TK diikuti 17 peserta, SD atau MI sebanyak 24 peserta, SMP atau MTS 7 peserta, dan SMA 4 peserta, dan kategori umum 7 peserta. Dan sampai sebut Sarara, para peserta tampil dengan beragam kostum yang menarik perhatian masyarakat. Ada yang mengenakan kostum putri kerajaan dan peri berbahan daur ulang, pakaian adat dari berbagai daerah, pakaian provinsi, hingga berpenampilan sebagai petani, nelayan lengkap membawa ikan, serta tokoh pejabat. Dan ada pula yang berpenampilan sebagai tokoh pahlawan. Barisan pawai diawali penampilan drum band yang mengiringi jalannya peserta. Dan sampai sebuah Sarara, suasana semakin semarak karena sejumlah rombongan penampilan atraksi memutar musik dan meneriakan yel-yel sepanjang rute perjalanan. Sorak-sorai dan gelak tawa warga yang memadati sisi jalan pun terdengar saat menyaksikan aksi kreatif para peserta. Pawai dimulai sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah dan seluruh peserta tiba di garis akhir sekitar pukul 16.45 menit waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa?
2: Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
5: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
4: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
5: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
6: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Sahid, Evan, pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
1: Serta beberapa kabupaten lainnya.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karepa Palu.
4: Nuapa Karepa Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Karepa Bongina.
4: Nuapa Karepa Bongina.
1: Pukul 18.30
4: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
5: Perbarui perkembangan informasi harian Komiu
1: di Perempat RM Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Suara Budaya Ta Pasanggani.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Nua Pakariba Palu di pagi hari ini. Nah, sampai subuh Sarara, informasi selanjutnya dari guna membangun karakter budaya bersih sejak dini sekaligus meningkatkan fokus belajar siswa SMP Negeri 6 Palu menggelar lomba kebersihan dan kreasi kelas dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sekolah yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ini memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, dan menginspirasi. Sampai-sampai Sarara, setiap ruang kelas tampil unik dan kreatif sesuai dengan tema masing-masing. Terlihat dominasi dekorasi dinding yang bervariasi dengan warna putih, hijau, serta berbagai warna cerah lainnya. Suasana kemerdekaan kian terasa semarak dengan hiasan balon dan pernak-pernik serba merah putih di setiap sudut ruangan. Tak hanya sekedar bersih dan rapi, para siswa bersama orang tua dan wali kelas juga merias ruang dengan menempelkan bingkai gambar para pahlawan nasional, foto presiden, hingga papan struktur organisasi kelas sebagai sarana edukasi. Sampai-sampai Sarara, Kepala SMP Negeri 6 Palu Hartadi Gatot menjelaskan bahwa lomba kebersihan kelas ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat kemerdekaan langsung dari lingkungan belajar siswa. Selain lomba kebersihan kelas, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di SMP Negeri 6 Palu yang berlangsung selama 5 hari ini juga dimeriahkan oleh beragam kegiatan positif lainnya seperti Lomba Dero menguji kekompakan dan kebersamaan antar peserta, Lomba Paduan Suara dan Baca Puisi mengasah literasi lirik dan bait puisi para siswa, Lomba Tarik Tambak antar orang tua melibatkan perwakilan orang tua murid untuk mempererat keakraban warga sekolah, Atraksi Pasukan Pengibar Bendera menampilkan kebolehan Pasukan 17 Garuda dan Pasukan 8 Raja Wali Satya. Rangkaian kegiatan ini ditutup pada Jumat 14 Agustus 2026 melalui acara Puncak Talenta Show dari setiap kelas dengan dukungan sponsor Ale-Ale. Hartadi berharap melalui perlombaan kebersihan kelas dan kegiatan budaya positif ini, iklim sekolah dapat makin ceria, bahagia, serta terbangun karakter binika dan kolaborasi antar siswa.

Sampai jumpa Sarara, informasi selanjutnya dari SMA Negeri 3 Palu kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi nyata. Sekolah berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, ini konsisten menggelar program rutin Jumat Berkah pada minggu kedua setiap bulannya. Pada kegiatan Jumat Berkah berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026, SMA Negeri 3 Palu membagikan bantuan paket telur kepada warga di internal sekolah serta masyarakat di lingkungan sekitar yang membutuhkannya. Sumber donasi kegiatan ini murni berasal dari swadaya dan kesadaran seluruh warga sekolah, mulai dari para siswa hingga jajaran guru. Sampai sebuah sarara, selain telur, bantuan yang rutin dikumpulkan dan disalurkan mencakup bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, hingga uang tunai. Penyaluran difokuskan kepada yayasan sosial dan warga kurang mampu di sekitar lingkungan sekolah, khususnya di wilayah Kelurahan Birobuli Selatan. Sampai sebuah sarara, Kepala SMA Negeri 3 Palu Idris Ade menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar aksi berbagi biasa, melainkan sarana edukasi karakter bagi para siswa sekaligus bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah. Aksi sosial berlangsung tertib dan penuh kehangatan ini diharapkan dapat terus berlanjut secara konsisten guna mempererat tali silaturahmi antara pihak sekolah dan juga masyarakat sekitarnya.

Sahabat Sobat Sarara, informasi selanjutnya dari Donggala, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala kembali menggelar layanan jemput bola administrasi kependudukan di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan diawali dengan sosialisasi tersebut berlangsung selama 4 hari, mulai 4 hingga 7 Agustus 2026. Kepala Dinas Dukcapil Donggala Rahma Nur mengatakan layanan jemput bola dilakukan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Selama 3 hari pertama pelaksanaan Dukcapil Donggala berhasil menerbitkan puluhan hingga ratusan dokumen kependudukan. Sementara hari keempat, layanan difokuskan pada penyelesaian berbagai jenis dokumen administrasi kependudukan. Dukcapil mencapai telah menerbitkan 158 akte kelahiran, 31 akte kematian, 167 kartu keluarga, melakukan 19 perekaman KTP elektronik, serta 18 layanan cetak ulang KTP elektronik. Selain itu, Dukcapil juga memberikan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIAH melalui program jemput bola KIAH di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sindue. Pelayanan tersebut mencakup SDN 10 Sindue dengan 19 penerbitan KIAH, SDN 17 Sindue sebanyak 72, dan SDN 23 Sindue sebanyak 51.

Kare Bapak Melana sampai subuh Sarara, Wali Kota Palu Hadianto Rashid bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah di Kecamatan Palu Utara pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memetakan kebutuhan pembangunan di tingkat kelurahan. Peninjauan lapangan dilakukan dengan menggunakan sepeda motor menyusuri sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman di Kelurahan Mamboro, Taipa, serta wilayah sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Dari Bakopuna sampai Suwe Sarara, pemerintah Kabupaten Parigi Motong memperkuat komitmen dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong Zulfin Ansar, mewakili Bupati Erwin Burase dalam peresmian serentak 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih oleh Presiden Republik Indonesia pada Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian nasional tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dan dipusatkan di lokasi pembangunan jembatan Bainaa Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Sekitar 200 warga desa Bainaa Barat turut hadir dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa sarara, Vesia Mokareba Saleatinti, Papitu, Anteaku, Lili Lestari.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih.

0: hujan.
1: Maka dulu tuh waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh mak, pedas mata Udin nih mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
2: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sama-sama Sararah, tidak terasa waktu terus berjalan dan pagi ini menunjukkan pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Buat Komiu yang sejak tadi sudah setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu, terima kasih masih menjadikan Pro 4 RRI Palu sebagai teman di akhir pekan. Sabtu pagi ini biasanya punya cerita masing-masing. Nah, bagaimana dengan Komiu di pagi hari ini? Masih di tempat tidur kah? Atau sudah di dapur? Atau lagi jalan santai bersama keluarga kah? Atau mungkin sudah berada di tempat kerja? Dan apapun aktivitas Komiu pagi ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa kebahagiaan. Apalagi kita masih berada dalam suasana bulan Agustus, tinggal menghitung hari menuju 17 Agustus. Suasana kemerdekaan semakin terasa, bendera merah putih mulai berkibar, lingkungan mulai dihiasi berbagai ornamen merah putih dan juga berbagai kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan mulai dilaksanakan.

Semangat kemerdekaan bukan hanya soal perlombaan dan juga perayaan. Semangat kemerdekaan juga bisa kita tunjukkan melalui hal-hal yang sederhana tentunya. Saling membantu, menjaga kebersihan lingkungan dan juga menghormati perbedaan. Dan menjaga budaya daerah dan tentunya bergotong royong.

Pemirsa Sumber Sarara, Sabtu pagi ini mari kita isi dengan energi yang positif. Tinggalkan sejenak rasa malas kita, buka jendela dan juga hiruplah udara pagi ini. Tersenyumlah kepada keluarga, lalu berkata dalam hati, hari ini saya siap menjalani hari dengan semangat.

Baiklah, sampai sebut Sarara, kami akan memberikan informasi dari perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hujan yang berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah nihil. Udara kabur berpotensi terjadi di daerah nihil. Kabut asap berpotensi terjadi di daerah nihil. Hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah nihil. Cerah berawan berpotensi terjadi di daerah nihil. Cerah berpotensi terjadi di daerah nihil. Dan berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Poso, Donggala, Toli-Toli, Buol, Morowali, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Kota Palu.

Baik, sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Toli Toli. Upaya mencegah meluasnya kebakaran lahan terus dilakukan jajaran Polres Toli Toli. Personel Satuan Samapta Polres Toli Toli bersama TNI, petugas pemadaman kebakaran dan masyarakat bahu-membahu melakukan pemadaman kebakaran lahan. Kebakaran lahan merambat hingga ke perkebunan cengkeh milik warga di sekitar Jalan Sonanopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan pemadaman berlangsung mulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Personel kepolisian diterjunkan untuk membantu mengendalikan kobaran api sekaligus mencegah api merambat semakin luas ke area perkebunan dan lahan milik masyarakat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Opfit Satmasapta Polres Toli Toli Aibtu Paat bersama Kasubnit 2 Dalmas Satmasapta Polres Toli Toli Bripka Divan Gustiaman serta personel Satmasapta Polres Toli Toli. Dalam pelaksanaannya, personel Satmasapta Polres Toli Toli bersinergi dengan personel TNI, petugas Damkar Toli Toli, dan warga masyarakat yang turut membantu Polres pemadaman di lokasi. Sampai jumpa Sarara. Untuk mendukung proses pemadaman, Satmasapta Polres Toli Toli mengerahkan kendaraan taktis sebagai sarana pendukung suplai air. Kendaraan AWC digunakan untuk menyuplai air kepada kendaraan damkar Toli Toli dan personel TNI yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran yang terjadi di lahan tersebut merambat hingga mendekati perkebunan cengkeh milik salah satu warga. Kondisi tersebut menjadi perhatian petugas karena apabila tidak segera ditangani, api berpotensi meluas dan menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Personel bergabungan bersama warga kemudian berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik yang masih berpotensi menimbulkan api kembali. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kobaran api dalam dikendalikan dan tidak menjalar ke area perkebunan maupun permukiman warga di sekitar lokasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya ketika terjadi bencana maupun kondisi yang dapat mengancam keselamatan dan harta benda warga.

Baik, sampai jumpa Sarara. Kami akan kembali hadir dengan informasi lainnya setelah Kumiu menikmati lagu-lagu daerah yang akan memberikan semangat Kumiu di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

Oke, Samsubu Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Nuapa Kare Bapalu. Samsubu Sarara, Kementerian Keuangan menguncurkan tambahan dana alokasi umum atau DAUH sebesar 99,5 miliar untuk 5 daerah di Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2026. Tambahan DAUH itu diperuntukkan untuk membantu kondisi fiskal kelima daerah tersebut. Hanya ada 5 kabupaten di Sulteng yang menerima DAUH itu di Buol, Sigi, Toli-Toli, Parigi Motong, dan Donggala. Dari 5 daerah yang memperoleh tambahan DAUH, Kabupaten Donggala menjadi yang tertinggi sebesar 61,7 miliar, disusul kembali Kabupaten Sigi 24,6 miliar, dan Kabupaten Toli-Toli 8,9 miliar. Kemudian 2 daerah lainnya yaitu Kabupaten Buol sebesar 3 miliar dan Kabupaten Parigi Motong hanya 963 juta. Sampai sebut Sarara, sementara itu Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan tambahan DAUH yang diterima belum mencapai total potongan DAUH 2026 yang mencapai 127 miliar. Adapun untuk tambahan anggaran itu, kata Vera, akan dialokasi untuk keperluan belanja pegawai termasuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain menerima tambahan DAUH, Donggala juga turut menerima kurang bayar DBH mencapai 62 miliar hingga 2024.

Baik, sahabat subuh Sarara, informasi selanjutnya dari Banggai. Sebanyak 1.515,62 gram atau 1,5 kilogram sabu dimusnahkan Polresta Banggai. Pemusnahan berlangsung di pelataran Polresta Banggai kawasan Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan Banggai, Sulawesi Tengah pada Jumat 13 Agustus 2026. Kapolresta Banggai Kombes Pol Henry Yulianto memaparkan sabu-sabu ini disita dari Januari sampai Agustus 2026. Ia memaparkan barang bukti ini bersumber dari 75 kasus dan 92 tersangka. Menurutnya, dari penangkapan ini menyelamatkan 12.123 orang. Asumsinya per orang mengonsumsi 0,125 gram. Dan sampai subuh Sarara, catatan kepolisian tersangka terbanyak dari hasil pengungkapan di Kecamatan Luwuk Utara dengan total 14 tersangka, dan disusul Luwuk Selatan dan Bunta masing-masing 13 tersangka. Dan pemusnahan dilakukan dengan cara merebus di atas kompor.

Saudara, informasi selanjutnya dari Donggala, Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 12 Donggala menggelar masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS bagi peserta didik baru di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Mafali, Kelurahan Gunung Balai, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari mulai 10 hingga 14 Agustus 2026. Kepala SNT 12 Donggala Andi Fahrul mengatakan pelaksanaan MPLS ini mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mewajibkan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan selama 5 hari. Menurutnya kegiatan MPLS ini dirancang agar siswa tidak merasa takut berada di lingkungan sekolah. Dan sebaiknya sekolah diharapkan menjadi rumah kedua yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didiknya. Sampai subuh Sarara, selama MPLS ini para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan mengenal lingkungan sekolah, membangun kebersamaan, serta menanamkan karakter positif sejak hari pertama. Selain itu, peserta juga diajak mengenali potensi diri, lingkungan sekitar, serta nilai-nilai yang dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan sampai subuh Sarara, Andi Fahrul menjelaskan pada tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027, SLT 12 Donggala menerima 80 peserta didik baru, terdiri atas 40 siswa jenjang SMP dan 40 siswa jenjang SMA. Masing-masing jenjang dibagi ke dalam 2 rombongan belajar. Dan ia mengungkapkan minat masyarakat untuk bersekolah di SNT 12 Donggala cukup tinggi.

Baik, Samsubu Sarara, informasi selanjutnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah memastikan pelayanan dan proses penyaluran beasiswa Berani Cerdas untuk mahasiswa tetap berjalan lancar. Kepala Dinas Pendidikan Sulteng Firmanza Daeng Parebah menegaskan saat ini pihak Disdik masih membuka tahap pendaftaran serta verifikasi berkas khususnya bagi mahasiswa berkuliah di perguruan tinggi swasta. Mantan PJ Wali Kota Palopo itu menjelaskan pendaftaran beasiswa masih terus dibuka lantaran banyaknya mahasiswa dari perguruan tinggi swasta yang mendaftar kembali. Pihak di Sulteng saat ini sedang memverifikasi berkas-berkas tersebut sebelum dananya dicairkan.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos. Tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.